Pengatasan Bencana. Kerjasama dua hala Sabah Indonesia terus diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, rentak pagi 8.25 minit pagi waktu ini.
2: Baru saya bersama dengan Dato' Awi.
1: Yes, dua buah lagunya. Terima kasih dan juga Tragedi Oktober.
2: Terima kasih sayang.
1: Masih lagi September, cuma nanti bulan depan Oktober sudah.
2: Oktober lah.
1: Jadi kita mengharapkan jangan ada tragedi yang tidak baik lah kan.
2: Pada Oktober, kalau boleh semuanya baik-baik sajalah.
1: Betul.
2: Tapi perancangannya harus sekarang.
1: Yes.
2: Jangan salah satu kepincangan dalam diri kita tu yang kalau kita tidak tangani, dia akan terus menjadi masalah. Malas belajar.
1: Betul.
2: Malas belajar, malas membaca.
1: Yes.
2: Kan. Kau sebagai apalah? Menteri ka, seorang berpangkat ka, berportfolio ka, tapi kalau tidak membaca, kita tidak tahu apa-apa. Jadi akhirnya semuanya serkap jarang.
1: Betul.
2: Semua mengagak. Macam saya lah juga kan, anak-anak juga kan. Kalau saya bila saya cakap macam mana berapa cup hari ini terjual contoh kan?
1: Contoh.
2: Macam kalau beragak begitu aku tidak suka. Sebab kau yang berjualan.
1: Iya.
2: Patutnya kau tahu sudah kan. Kau punya, ada kau punya calculation situ. Jadi kau mesti bagi tahu 12. 13 begitu.
1: 13.
2: Kan.
1: Yes, betul.
2: Jadi kalau saya cakap begini, berapa keuntungan kalau begini. Kalau kau nak pegang calculator memang aku di kedai ke apa semuanya kita akan besar suara. Jadi kau kena belajar still. Sebab itu pasal kenapa tu ayat pertama turun tu Iqra. Suruh kita membaca.
1: Membaca.
2: Dengan membaca itulah kita akan
1: dapat ilmu.
2: Kita akan change your behavior. Kan, change your attitude.
1: Betul.
2: The more you read yang baik-baik kan, the more yang in good action, good vibe akan akan terbentuk ya.
1: Ya, kalau betul lah, kalau kita banyak baca benda-benda yang positif kan, ada yang
2: inputkan dia.
1: Betul, motivasi kita inputkan dalam kehidupan seharian kita kan.
2: Dalam masa 40 hari itu,
1: otomatik benda tu
2: akan jadi behavior.
1: Yes.
2: Dia akan menjadi sikap ya. Jadi teruskanlah perjuangan anda untuk terus belajar.
1: Iya, sebab hari-hari kita akan belajar benda sesuatu itu yang baru.
2: Ya. Dan apa yang telah berlaku itu suatu pengajaran.
1: Betul.
2: Itu pasal yang selalu disebutkan yang kemarin itu pelajaran. Jangan pikir yang depan. Nikmati yang hari ini.
1: Yang belum berlaku lagi.
2: Nikmati yang hari ini.
1: Yes.
2: Gitu ya.
1: Okey. Kita punya tajuk okay, kita punya tajuk pagi. Macam biasa kita ada respon pagi.
2: Iya, betul.
1: Respon pagi kita hampir lagi aku.
2: Sambung
1: sendiri. Hampir lagi kau apa tu, diberhenti kerja kah? Ataupun hampir lagi apa ni?
2: Hampir lagi aku mencintaimu.
1: Gitu.
2: Mencintaimu.
1: Hampir lagi aku jatuh cinta dengan dia.
2: Rupanya aku jatuh katil.
1: Hampir lagi aku tertinggal bus. Tertinggal apa ni?
2: Hampir lagi aku terlupa antara aku pergi sekolah.
1: Hampir lagi aku terlupa.
2: Itulah. Apa aku mau sekolah? Ya, hari ini tak sekolah.
1: Itulah. Dia lupa je cuti sekolah.
2: Hampir bang aku antar anak aku pergi sekolah bang. Kalau tidak sendiri dia sekolah bang. Kan? Hampir lagi aku. Kamu sambung.
1: Yes, betul. Kalau dia lagi tak hampir aku terjatuh dalam parit tadi bang. Hampir lagi.
2: Mana matamu?
1: Bukan lagi hampir. Kalau saya sendiri pernah terjatuh sudah.
2: Sama lain.
1: Itu cerita dululah.
2: Semua orang begitu ya.
1: Masa budak-budak.
2: Semua orang begitu menghadapi semuanya kan. Hampir lagi aku lulus.
1: Bukan
2: lagi hampir kau lulus. Kau memang pemalas. Kau dah mau membaca.
1: Itulah.
2: Dan ada istilah hampir lulus.
1: Okey. Nanti kamu responlah bersama-sama kami. 8.30 kita nantikan untuk dia di sana sini. Bersama dengan rakan-rakan di stesen yang lain. Sanakan Keningon dan juga Sabah FM.
2: Bangun kamu budak-budak.
1: Yes. Okey, nanti respon di WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM.
2: Yes.

0: Tepat 8.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bersama rakan penyampai kita di Kenil FM, Senakan FM dan juga Tau FM. Pagi ini selamat pagi semuanya, N, Hex dan juga Didi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Pukul rata hari ini. Apa khabar? Sihat so sarapan?
3: Sarapan belum?
2: Belum sarapan.
0: Ya, seperti biasa lah kan, kalau kita ini kita tamat tugas dahulu, sarapan kemudian.
2: Betul.
0: Baik, hari ini kita mulakan perkongsian untuk dari sana sini bersama Hex dulu di Kenio FM Second Hex.
3: Baik, terima kasih Rafiq di Sabah FM. Satu perkongsian untuk hari ini 3 September 2026, program Dermadara akan berlangsung di Pejabat Unit Pembelian Lembaga Industri Getah Sabah Nabawan bermula 9 pagi nanti hinggalah ke pukul 1 tengah hari. Itu satu perkongsian berkenaan dengan program Dermadara dan seterusnya kita akan bersama dengan DJ Didi di Sandakan FM. Silakan Didi.
4: Balik, terima kasih Hex dari Keningau FM. Hebat syoknya dari Salakan FM bersamamu untuk pagi ini. Dari sini ada dua catatan kita nak kongsikan. Di mana pada pukul 8 pagi tadi baru saja berlangsung Mesyuarat Agung Tahunan Sabas dan juga Majlis Penghargaan Pejuang Bangsa Sungai Sabah bertempat di Dewan Pandu Puteri Batu 3.5 Sandakan. Dan pukul 10.30 pagi ini pula berlangsungnya penyerahan sumbangan kepada Bangsa Kebakaran di Kampung Pulau Nunuyan Laut Sandakan akibat kebakaran yang berlaku pada 19 Ogos lepas ya. Dan penyerahan ini akan dikendalikan oleh Yayasan Kebajikan Sabah bertempat di Masjid Al-Falah Kampung Pulau Nunuyan Laut Sandakan. Seterusnya kita bersama dengan N pula, apa cerita dari sana sini dari Tau FM, sesen pilihan anda. Silakan N.
1: Terima kasih Didi di Sandakan FM bersamamu dari Tau FM, sesen pilihan anda untuk perkongsian di hari-hari ini. Hanya satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah yang diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau bermula 8 pagi tadi sehingga 4.30 petang. Anda boleh terus ke lobi Blok C bangunan baru ya, Hospital Tawau, dari 8 pagi hingga 4.30 petang. Okey, jadi warga Tawau boleh tampil menderma darah, sama-sama jalankan tanggungjawab sosial anda. Satu makluman dari Tawau FM, sesen pilihan anda bersama dengan, kembali semula bersama dengan Rafiq pula di Sabah FM. Silakan Rafiq.
0: Baik, terima kasih N di Tau FM. Di Sabah FM ada tiga perkongsian untuk diari sana sini pada pagi ini dan juga hari ini. Yang mana pukul 9 pagi nanti pelepasan atlet para Sabah Sukma Selangor edisi ke-22 di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, seramai 154 orang atlet yang akan pergi ke para Sukma Selangor edisi ke-22. Dan pukul 9 dan juga pada waktu yang sama berlangsungnya Pacific Partnership 2026 berlangsung di Intan Kampus Sabah. Dan 10 pagi nanti Sabah International Business Luncheon Talk di Sabah International Convention Center Kota Kinabalu. Itu dia tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini dari sana sini dari Sabah FM. Apapun terima kasih rakan-rakan kita semuanya.
4: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Okey, selepas ini kita sarapan di mana?
1: Di kantin.
2: Di WhatsApp masing-masing.
4: Diam.
0: Okey, Didi di Sandakan FM and di Tawa FM dan juga Hex di Kenil FM. Selamat tugas semuanya.
1: Selamat bertugas.

0: Kita Pagi. Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat. Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Tawau FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita. Rentang

0: Laman 39 minit pagi waktu ini. Terima kasih rakan-rakan yang all pagi sudah hantarkan salam pagi.
1: Ya, itulah ya.
0: Daripada Kak Rojalia kita.
1: Oh,
0: tak perasan pula ada Abang Ais sudah. Semoga sihat-sihat walafiat.
1: Ini trial.
0: Ya. Didito Mako, assalamualaikum pagi. Alhamdulillah suara Abang Ais dapat dengar lagi di udara. Didi betul-betul rindu dengan suara DJ Ais. Kata-kata motivasi.
1: Siapa itu?
0: Didi. Oh. Didito Mako, I love DJ Ais bilangnya.
1: Oh, I love. Man.
0: Terasa
1: you too.
0: Terasa macam mau menangis.
1: Oh.
0: Ayah bilangnya
1: cinta.
0: Dorang rindu ni mau menyanyi kali kan. Ayah mau menyanyi.
1: Si En aku rasa kalau si En nyanyi sendiri kan.
0: Mm-mm.
1: Seperti bertepuk sebelah tangan. Itulah yeah. Kan.
0: Tahukah kalau saya
1: keluar sudah. Kau tidak tahu ke saya.
0: Kadang-kadang betul lagi.
1: Kadang-kadang
0: bila di sendiri kan. Okey, kalau rasa ada something benda yang lucu kan, kau mau ketawa pun rasa ada orang menyahut.
1: Kan,
0: mau menyanyi tiada yang sambung. Gitu
1: lah. Jadi ada yang support lah kan.
0: Iya. Yeah. Ini ada kawan sudah okey lah sudah kan.
1: Taklah
0: lonely. I'm so lonely.
1: Satu lagi itu lonely. Sudah.
0: Yes. Okey. Terus Ahi katanya lagi. Katanya lagi. Terasa macam mana dengan suara Ahi. Suara yang selalu ditunggu. Semoga diberikan kesihatan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat untuk kita
1: sama.
0: Sekalian.
1: Saya kembalikan doa untuk kita semuanya. Ya.
0: Yes. Itu daripada si Jamal. Ini si Jamal ni bang. Assalamualaikum. Alhamdulillah dah sudah dijaya. Semoga dapat terus ke udara setiap hari. Wah, dorang serius setiap hari.
1: Memang patutnya pun. Tapi kamu je yang blok aku sampai Sabtu. Selasa Rabu aku tak boleh konti.
0: Terima kasih nasihatnya hari tu bang.
1: Ya, kami bercerita-cerita.
0: Ya.
1: Jamal, aku ada hari ini Jamal pasal kau jugalah.
0: Ya,
1: sebab hari tu kita bercerita-cerita kan.
0: Mm-mm.
1: Nah, kami bercerita-cerita dan cakapnya Abang Aki. Dan teruslah cakap aku ada.
0: Ada.
1: Cuma nak masuk konti.
0: Yalah betul. Banyak yang tanya juga. Ada. Kita pun kata ada. Rehat sekejap dulu.
1: Itulah.
0: Kan? Okay, daripada Aiman di Taman Ria. Salam kat DJ. Abang Ai dan Enzo. Selamat bertugas. Salam rentak pagi. Aiman di Taman Ria. Apa khabar abangku?
1: Selamat
0: okay. Pok. Tajuk. Respon pagi ni katanya hampir lagi aku. Hampir lagi saya terlajak tidur. Sebab terlalu penat kali. Terima kasih DJ berdua. Terima kasih Aiman. Okay. Ya, kan. Terima kasih. Penat bikin konten si Aiman. Kemarin-kemarin ada saya nampak konten si Aiman.
1: Ada.
0: Apa? Si Aiman di kedainya.
1: Aduh.
0: Konten jenis-jenis apa ni namanya?
1: Bukan. Barang jualan.
0: Bukan. Apa sudah? Ya, lupa sudah. Tapi okeylah Aiman boleh berlakon. Iya.
1: Dia buat drama pendek.
0: Iya, betul.
1: Tahniahlah
0: Aimannya.
1: Kamu buat begitu tu. Kan?
0: Yes.
1: Ambil
0: bikin konten.
1: Ambil satu tema kan.
0: Mm-mm.
1: Hari ini membeli sekadar kemampuan.
0: Yeah.
1: Jangan membeli menghinzir buta.
0: Mm-mm.
1: Kan?
0: Betul.
1: Boleh bikin.
0: Betul.
1: Kan?
0: Akmal Man pula. Dia punya salam pagi, respon pagi. Assalamualaikum DJ Budha Abang Aidan N. Alhamdulillah. Artinya suara yang saya rindu kini terdengar sudah di Radio Toy FM. Sehat selalu Abang Aidan dan juga DJ N. Info cuaca jerbu di Paris. Cuaca terang. Tapi warna jerbu yang agak kuat, apapun sentiasa jaga kesihatan. I love Toy FM. Toy FM terbaik. Terima kasih.
1: Saya ada pasangan main kawan saya pun begitu juga dengan dia kan.
0: Mm-hmm.
1: Ini bukan sekadar lagu ya.
0: Apa?
1: Mentan merah di Fuk Timur.
0: Ya,
1: betul. Kemarin kan merah tu.
0: Ya, berapa? Dalam 3 hari sudah sebenarnya Ai.
1: Begitu ya?
0: Ya, 3 hari
1: kenapa
0: sudah.
1: Kenapa saya tak tahu?
0: Sebab mungkin Ai kebetulan tak tengok langit kali.
1: Oh ya, saya selalu tidak mendongak ke langit.
0: Itu bukan bulan, itu matahari kan?
1: Saya tak boleh beza sudah.
0: Itu. Sebab dia warna merah.
1: Saya tak boleh beza sudah.
0: Itulah.
1: Ini apa
0: dalam
1: ini?
0: Lebih kurang 3 hari sudah, Pak. 3 hari ke 2 hari habis.
1: Terus jaga kesihatannya, banyak minum air putih.
0: Untuk kita pun ditawa pun,
1: Dan kamu banyak minum air putih ada yang berbuih-buih di dalam tu ya. Yang kalau kau buka
0: sparkling itu, ya. Water.
1: Sparkling boleh. Ya, yang dada anu, yang berges saja. Yang berperisa. Abang Hakim kan suruh minum air putih. Kan? Itu soda. Come on lah. Jaga kesihatan.
0: Yeah.
1: Kau mau terlepas daripada jerebu, kecing manis kau ada. Kan?
0: Aduh, jangan lambat pula begitu kan?
1: Jangan ambil dua-dua. Satu pun jangan.
0: Iya, betul.
1: Kan? Ambil yang kosong.
0: Yes, kalau kita pun di daerah Tawau, tidak sihatnya, 153.
1: Oh, 53 pagi ni?
0: Ya, kita punya bacaan sekarang IPU lah. 153
1: ya?
0: Real Time Air Quality Index, ya.
1: Itu
0: 153.
1: Try salam 142 105.
0: Ya, betul.
1: Naik lagi ni?
0: Naik lagi kan? Ha, jadi
1: kali faktor angin kan.
0: Yes, kena berjaga-jagalah ya. Kena. Kalau kamu bangun nampak terus macam terasa dikundasang, tak masih lagi ditawau sebenarnya.
1: Pasang perasan gitu, jangan hiling-hiling tu
0: ya. Terlampau. Takut. Dia rasa dia mau bercuti, dia nak sampai kundasang.
1: Takut nanti kali kedua kamu bangun begitu kan terus gelap semuanya. Rupanya arwah.
0: Okay. Wow, jadi jaga kesihatanlah paling penting. Pakai pelindung guys, sekiranya anda ada urusan di luar, hadkan masa ataupun aktiviti di luar. Banyak aktiviti yang kamu boleh buat di rumah sebenarnya. Betul. Cuti musim cuti sekolah ni, banyak permainan rumah, apa game bot tu kamu boleh buat kan di rumah.
1: Permainan rumah tangga.
0: Lepas tu apa lagi, mewarna, melukis, banyak. Baca buku, yes, drama, layan drama Cina kan, Dracin
1: ya
0: orang
1: Allah,
0: bilang.
1: Allah, itulah satu.
0: Sekarang AI ada sudah drama-drama AI tu.
1: Itu semua TikTok, AI.
0: Comel, cucu.
1: Sebab, boleh nampak pergerakan semuanya apa semua kan.
0: Dia punya orang itu itu sejak AI, tapi itu tuan orang suka tengok jalan ceritanya.
1: Masalahnya siri sampai 80.
0: Iya.
1: Tapi baju itu juga. Tapi rumah pindah-pindah.
0: Betul.
1: Itu juga rumah bajunya.
0: Iya. Okey. Kita dengarkan dulu.
1: Macam dah okey pula aku rasa.
0: Okeylah okay, bah.
1: Kita dengarkan apa yang perlu kita tahu untuk hari ini.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Lampu isyarat sangat-sangat berguna untuk mengawal lalu lintas. Namun demikian, pernahkah anda tertanya-tanya mengapa ia hanya mempunyai tiga warna utama, iaitu merah, kuning dan hijau? Hal ini dikaitkan dengan faktor sejarah, psikologi warna serta kejelasan visual yang diiktiraf secara sejagat dalam sistem lalu lintas. Dari sudut sejarah, penggunaan warna ini bermula pada abad ke-19 ketika sistem isyarat digunakan untuk kereta api. Warna merah dipilih sebagai tanda berhenti kerana ia paling mudah dilihat dan secara tradisi dikaitkan dengan bahaya. Warna hijau pada asalnya digunakan sebagai tanda berhati-hati, manakala putih digunakan untuk bergerak. Namun, penggunaan putih menimbulkan masalah kerana ia sukar dibezakan daripada cahaya bulan atau lampu lain. Oleh itu, sistem ditukar kepada hijau sebagai tanda jalan dan kuning sebagai tanda bersedia untuk berhenti. Dari sudut sains dan psikologi warna, merah mempunyai gelombang paling tinggi dalam spektrum cahaya tampak, menjadikannya warna yang paling cepat menarik perhatian mata manusia. Oleh itu, ia sesuai digunakan sebagai simbol berhenti. Kuning pula berada di tengah spektrum dan mudah dilihat dalam pelbagai keadaan cahaya, menjadikannya warna amaran yang jelas untuk pemandu bersedia. Hijau pula dikaitkan dengan ketenangan dan keselamatan serta mudah dibezakan daripada merah dan kuning, menjadikannya pilihan yang ideal untuk simbol jalan. Selain itu, penggunaan tiga warna ini telah menjadi kod sejagat yang diiktiraf di seluruh dunia. Ia memudahkan komunikasi visual tanpa mengira bahasa atau budaya sekaligus meningkatkan keselamatan jalan raya. Malah, sistem ini turut mengambil kira keperluan individu yang mengalami buta warna dengan susunan lampu secara menegak atau mendatar yang konsisten untuk memastikan mesej tetap difahami.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?
1: Okay. Okay. Yeah,

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: 8:56 minit pagi waktu ini.
1: Mengambil pukul 9 pagi. Semuanya ya? Hati-hati dalam perjalanan. Untuk mungkin ada yang masuk pukul 9 pagi. Mm-hmm. Jadi hati-hati dalam perjalanan. Walaupun... Ya. Kan budak sekolah.
0: Mm-mm, betul.
1: Dan budak sekolah kan?
0: Yang mau dihantar kan?
1: Kan tapi
0: begitulah. Sama juga bekerja macam biasa. Yes. Jalan raya juga tetap akan sibuk dengan orang pergi tempat kerja masing-masing. Kan, ada juga
1: ada
0: yang
1: baru balik.
0: Yes, betul. Kan.
1: Jadi selalu kami memberi pesanlah untuk sentiasa mengatur keadaan tu ya. Mm-mm. Kita yang apa ni manage
0: masa tu.
1: Masa bukan kita masa yang yes. Ada dalam bahasa Arab panggil al-waqtul qasay. Waktu itu terlalu laju. Kalau kita tidak memotongnya dia akan memotong kita. Baru kegagalan-kegagalan yang berlaku kan bukan karena faktor luaran. Faktor cara kita bekerja.
0: Betul.
1: Disiplin.
0: Betul.
1: Tidak ada disiplin. Itu macam kita sebut tadi itu N. Pasal belajar tadi itu membaca. Selagi kau tidak membaca dalam dua keadaan N. Membaca yang pertama tu yang ditulis.
0: Nah, betul.
1: Buku, baca buku-buku ini kan.
0: Sebab kalau kita sambil baca, sambil kita tulis, kita lebih ingat. Yang begitu.
1: Ya. Yang apalagi kalau kau buat mind map kan.
0: Betul.
1: Sebab kita punya pikiran yang otak kita ni kan lebih senang ingat kalau yang bentuk berangka.
0: Betul. Kan? Yang berwarna-warna.
1: Ya, macam-macam. CN itu, dia ada color code dia sendiri.
0: Table.
1: Dia pakai stiker tu kan. Yang kedua, baca yang kedua tu ialah memerhati.
0: Iya.
1: Memerhati itu dalam dua keadaan. Pertama banyak melihat dan banyak mendengar.
0: Mendengar.
1: Itu pasal kenapa dua biji mata dan juga dua telinga. Supaya banyak mendengar. Situ juga kita belajar.
0: Yalah,
1: pengalaman
0: betul.
1: Daripada orang lain. Mendengarkan kami sekarang.
0: Kan?
1: Itulah tengok kami punya serentak sambil tenis itu. Yeah. Kan tu kan. Maksudnya menandakan bahawa ada situ penegasan.
0: Penegasan.
1: Ya? Ada sabdu di situ. Macam inna. Gitu ya.
0: Macam mengaji pula. Okay, terima kasih Sam Kromong.
1: Yes.
0: Assalamualaikum. Hadir guru.
1: Selamat
0: pagi Endan Ayi. Selamat kembali Abang Ayi. Semoga sihat selalu Abang. Katanya jom kopi-kopi. Bukan hampir tapi terlupa sudah. Kenapa tidak manis Kenapa tidak manis? Rupanya lupa letak gula di dalam kopiku tadi.
1: Menyelamatkan.
0: Patutlah lain maksudnya.
1: Menyelamatkan. Kan.
0: Okey lah tu kan.
1: Terlajak manis itu masalah.
0: Yes, betul.
1: Kalau kurang ataupun tak ada kan.
0: Ya.
1: Kita boleh adjust.
0: Kan. Ini daripada si Jamal.
2: Assalamualaikum DJ berdua. Asik. Alhamdulillah DJ Ayi akhirnya ke udara kembali. Rock steady.
1: Mungkin jadi Jawa.
2: Okey. Dialek pun begini.
0: Oh dia le, okay. Apa dia yang
2: jaman? Cedek kak ilal pare
1: pare.
2: Cedek kak beduk ilal pare Itulah dialek. Bugis wajuk. Teruskan dengar ke WFM Pilihan Dana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Jamal.
1: Jamal pandai nyanyi dia.
0: Kan pandai nyanyi bahasa Jamal. Biarpun dia malu-malu tapi pandai sudah pegang mic pandai nyanyi lah.
1: Pandai nyanyi.
0: Ya.
1: Dia rosakkan lagu.
0: Okey, nanti kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita. Kita nantikan berita utama 9 pagi.

0: bersama RTM.
1: Rentak Pagi.
2: Assalamualaikum, nama ni ke belum? Kau apa, kau back?

0: pagi. Berita pagi.
1: Berita pagi. Berita pagi tahun FM pilihan anda 9.24. Minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Kawan-kawan kita di mana jualan lain terus Tawa FM stesen pilihan anda.
2: Sekarang banyak orang punya gaya-gaya sekarang ni kan. Apa? Untuk mengisi masa lapang kan. Dia akan melihat di handphone yang dalam dua perkara.
1: Apalah tu?
2: Yang melalaikannya. Satu darah cinta itu. Satu mukbang. Ramai Cina.
1: Betul, mukbang.
2: Mukbang sekarang aku suka. Wun Ban Bao aku suka. Xiujiang aku suka. Hamzi aku suka.
1: Dia apa, mukbang seafood kah?
2: Dia semua.
1: Korean food kah?
2: Korean food.
1: Sushi kah?
2: Korean food.
1: Japanese, Korean food.
2: Dia semua sebenarnya. Cuma antara tiga ni kan, Xiujiang, Wun Ban Bao ni sama si Hamzi ni kan. Dulu Hamzi saya kenal. Pas Xiujiang. Sebab Xiujiang ni kan yang terakhir ni. Bukan terakhir, barangkali ada lagi tu.
1: Ada lagi.
2: Wun Ban Bao. Wun Ban Bao ni kan, dia apa namanya kan, sampai aku bercakap begini kan. Dia makan enak. Habis tu kita nonton dia makan, dia pun enak dapat duit.
1: Betul-betul kan? Juga.
2: Sampai begitu sekali aku fikir. Aku tengok macam mana dia cuba attract orang kan. Membuat konten tu macam mana dia slurp tu collagen.
1: Betul.
2: Rupanya
1: apa?
2: Baru saya tahu rupanya kaki sapi ni boleh dimakan.
1: Kaki sapi ya? Kaki lembu?
2: Lembu ke sapi ke?
1: Boleh dimakan.
2: Boleh makis ke? Boleh kisah umur. Kolejeng.
1: Baru saya tahu.
2: Biasa saya ayam saya, itu kaki ayam.
1: Dan yang paling pelik pun saya tahu lidah lembu pun boleh makan. Itu saya tahu.
2: Mata makis. Kaki-kakinya. Lidah makis.
1: Cuma dalam tu keras.
2: Tak tahu lagi, tak pernah kasuh. Aku anu tu. Tapi dia makan kan, dia selap semuanya. Beza kan makan menggigit sama selap kan?
1: Yalah.
2: Mi kau selap.
1: Menghirup.
2: Dia.
1: Gitu kan? Begitu.
2: Baru dia laju si Wun Bao. Carilah kamu tu Wun Bao. Alamak, aku promote lagi dia, dapat lagi dia duit. Kan? Tapi bukan. Maksudnya saya mau cerita di sini kan. Maksudnya sekarang ni peluang kita untuk membuat duit kan sekarang senang.
1: Betul, senang.
2: Apa kontenmu?
1: Ya.
2: Apa kontenmu?
1: Betul.
2: Dia starting by apa yang kau minat. Macam betul. Dia ni kan orangnya kurus kan. Bagus kau berisi lagi sedikit. Dia kurus. Tapi pastu, makannya tu.
1: Tapi tak pandai gemuk. So dia
2: nggak
1: biar makan tu.
2: Pastilah tak pandai gemuk kah, belum
1: dia
2: gemuk kah.
1: Dia telan kan juga tu makanan.
2: That's why I saw. Dia slurp.
1: Itu cakap
2: macam Xiujiang ni. Saya pernah tengok dia pergi pernah jumpa doktor lagi. Dia tanya keadaannya apa semua kan, dan dia buat dalam lab sport. Dia buat macam, cuma masalahnya yang Wun Bao Bao ni. Tak pernah. Jadi dia buat dia makan begitu kan apa semuanya kan. Dan itulah saya tengok dia orangnya kurus. Dia makan banyak.
1: Tapi itulah kan, jealous kan, dan orang-orang macam begini makan banyak tak pernah apa.
2: Dia punya metabolisme kuat lah. Dia tinggi
1: tak
2: lah.
1: Tak membesar.
2: Dia tak gemuk lah dia kan.
1: Yalah.
2: Tapi you boleh jealous ya, macam itu orangnya.
1: Jealous saya.
2: Nah, aku jealous kalau dia makan tu tak kebengkalan. Dia kok kebengkalan kau situ. Makan pun cendek ingat Tuhan apa semuanya. Dia selep tu kaki tu. Situ baru saya tahu. Rupanya kaki ni, kaki sapi, kaki lembu boleh makan.
1: Yalah kan.
2: Yang dia makan kepala tu lah. Baru saya nampak
1: pun ada juga.
2: Ya, dia gigit kan.
1: Pelik lah orang.
2: Fully collagen lah. Collagen, banyak collagen.
1: Pelik-pelik makanan orang sekarang kan.
2: Tapi boleh makan.
1: Tapi boleh makan ya.
2: Dalam satu yang factory, mineral factory, cengkerik.
1: Itu biasa.
2: Buat mayonis.
1: Makanan apa ni kalau yang
2: Thailand.
1: Bug serangga ni, okey lagi sikit. Tapi kalau yang sampai yang makan buaya, makan pelik-pelik ni takut kita.
2: Kuat dia.
1: Tapi ada orang memang boleh makan.
2: Ada.
1: Kan?
2: Macam kita nak boleh kan yang
1: makan
2: maging kan, nak boleh kan kita. Yang kita boleh kan apa semua makan apa semua nak boleh.
1: Yang bertaring kita nak boleh. Ya betul.
2: Itu semuanya nak boleh apa semua. Jadi kamu boleh.
1: Tapi ada orang keminatannya begitu, begitulah.
2: That's why sampai belulir aku tengok kan.
1: Belulir. Nasib dia ada terasa ingin mencuba ya.
2: Nggak, itu yang semalam aku tanya kan. Semalam saya tanya si Anne pasal baby crab tu.
1: Susah mau cari tu lah. Dia cuma ada, kalau ada pesta-pesta makanan baru ada.
2: Ya.
1: Baru ada.
2: Itulah.
1: Kalau di kedai-kedai mungkin jarang.
2: Sini tahu ada ke yang makan king crab? Bukan king crab. Yang
1: kalau
2: baby crab tu.
1: Ada lagi. Kalau baby crab mungkin ada lah beberapa tempat kan, tapi mau dicari.
2: Nanti kamu boleh respon di 019.0.
1: Mana tahu kan kamu tahu. Ayah cari dari kemarin.
2: Dari kemarin saya cari apa semuanya. Kan nampak orang makan turangu.
1: Iya.
2: Kan
1: Tapi kena pandai masak juga tu. Kalau tidak, dia akan ada rasa bobok laut.
2: Ya.
1: Ya. Betul.
2: Itulah kadang kita ni benda-benda begini kan, kita mau try kan, makan.
1: Mm-mm.
2: Kan.
1: Saya pun try, macam mau try makan tu oyster. Tiram. Macam nampak sedap. Nampak tapi... Kan?
2: Sebab aku ni pun sos tiram pun tak berapa sangat.
1: Ayu tak minat sos tiram?
2: Tak berapa sangat. Tak berapa. Saya suka kalau saya masak, saya garam kurang sama kan? Aji naik motor tu ya tu.
1: Oh, okey, okey, okey.
2: Kalau yang oyster begini kan, sos tiram...
1: Kurang.
2: Kurang.
1: Kurang. Kurang ya, kurang.
2: Kurang sikit apa semuanya sebab tak boleh adjust lah.
1: Oh, iyalah.
2: Tapi sedap.
1: Tapi sedap kan?
2: Itulah kata-kata kalau masak kailan kan, baby kailan kan. Saya tanya tu, kamu pakai anu ke? Pakai sos tiram. Dia cakap, iya. Tak, aku pakai anu saja, garam sama aji naik motor.
1: Begitu. Itu saya tanya.
2: Gitu saja, suruh buat begitu. Macam kena masak garlic kan?
1: Iyalah. Betul.
2: Itulah. Kenapa kita pergi?
1: Pasal makanan pula.
2: Kita mau cerita pasal kamu punya cerita. Hampir lagi. Hampir lagi aku.
1: Apa cerita kamu? Nanti sekejap lagi, kita akan bacakan respon daripada rakan-rakan kita. Kita akan bersama menerusi Bisik Selebriti seketika nanti.

0: 렌터 바기.
1: 렌터 바기.
2: kamu mau tahu kak artis tuh kan?
3: Bukan selebriti itu kak tuh.
4: Bukan, dia tuh pempengaruh.
2: Bisik,
3: bisik,
4: bisik.

0: 9.32 minit pagi, waktu ini kita bawakan menurut CBC Celebrity. Ya, ini selepas hampir 3 tahun mengumpul material, penyanyi rap Killa Dries. Kini bersedia mengorak langkah lebih berani menerusi pelancaran album sulungnya bertajuk Lepas Senja. Bukan Idris ya, tapi namanya Killa Dries. Ya, jadi album beliau tu ada 10 lagu, menjadikan platform terbaik untuk dirinya memaparkan identiti sebenar serta perjalanan seni dilalui sepanjang sedekad pembabitannya dalam arena muzik hip hop tempatan. Sebab beliau lebih banyak sebenarnya AI collaborate dengan artis-artis penyanyi-penyanyi lain berbanding dengan lagu-lagu sendirilah. Ini dia membuat sudah album baru beliau supaya peminat lebih mengenali karya terkini.
1: Siapa dia?
0: Yes, betul, yang dikongsikannya lah ya. Dan menceburi diri dalam genre rap dalam usia 15 tahun lagi. Killa Dries mau memastikan karya pertamanya ni benar-benar mendefinisikan siapa diri yang sebenar sebelum peminatnya membuat sebarang andaian. Itulah katanya bercakap mengenai penghasilan album Lepas Senja.
1: Maksudnya dia komposer juga?
0: Ya, betul. Penyanyi lagu rap star itu menjelaskan bahawa dia sudah menghasilkan kira-kira 200 buah lagu sepanjang tempoh 3 tahun lalu ya. Lebih banyaknya.
1: Banyak.
0: Bagaimanapun hanya 20 lagu terpilih sebelum disunting menjadi 10 lagu akhir. Itulah mungkin dia lebih banyak membuat lagu sebenarnya juga.
1: Iya. Jadi dia nyanyikan kurang, akhirnya ini dia buat dan dia nyanyi.
0: Yes.
1: Jadi selected berapa lagu? 20.
0: 20. 20 lagu terbaik dipilih sebelum disunting menjadi 10 lagu terakhir.
1: Okay.
0: Jadi semua lagu digubah dan ditulis sendiri olehnya sendiri dan juga penerbit seperti Sonawan. Dan juga Khalif.
1: Sonawan memang pergi.
0: Ya betul, rapper lah, rapper. Dan proses pembentukan album ni pun mendapat bimbingan dalam dua nama terbesar dalam industri hip hop tanah air. Kalau disebut nama hip apa ni, rapper hip hop kita, mesti orang ingat Jofli Zou
1: satu,
0: dan juga Sonawan juga. Ada lebih beberapa kan, seperti betul,
1: Onoman, KRU,
0: KRU kan. Jadi pengalaman bekerjasama dengan tokoh berpengalaman itu disifatkan sebagai satu cabaran yang mematangkan dirinya sebagai seorang pengkarya. Jadi selain sibuk membuat persiapan akhir untuk pelancaran albumnya, beliau juga turut menggegarkan pentas
1: dunia.
0: Ada dia buat show jugalah dari 5 hingga 6 September ini di Kuala Lumpur. Dan kehadiran festival itu bukan sekadar persembahan biasa. Sebaliknya dia bakal menghadiahkan persembahan selama 30 minit dengan menyampaikan beberapa lagu barunya. Daripada album sulungnya ni yang belum pernah diperdengarkan pada umum. Sebagai mungkin sebagai teaser lah bahkan.
1: Begitulah
0: kan, untuk dan promote lah dia punya album. Dan kemunculan Killa Dries di festival itu turut di disertai dengan rakan-rakan artis terkemuka lain di bawah label yang sama seperti Jofli Zou, Sonawan, Alif, Ismail Izani, yang juga turut mempunyai nama lah dalam
1: industri muzik
0: dan terutamanya dalam hip hop punya
1: genre hip hop.
0: Betul. Dan menyentuh mengenai pembabitannya dalam dunia permotoran, penyanyi terbesar di Damansara ini tidak menafikan minatnya terhadap sukan permotoran dan perniagaan berjalan seiring dengan kejayaan muziknya juga. Okey lah tu kan. Selain muzik ada juga
1: dia tidak
0: keminatan
1: stop dalam satu satu industri saja. Pemotoran juga antaranya.
0: Dan itulah katanya budaya hip hop dan dunia pemotoran mempunyai tiang asas yang sama kerana kedua-duanya bermula daripada budaya jalanan, street culture. Itulah katanya budaya yang berasal daripada jalanan yang berkembang dan kedua-duanya budaya yang berbeza, tapi persamaannya ialah bermula dari jalanan. Hip hop ni dari jalanan, kereta juga pun dari jalanan bilangnya.
1: Jadi belum ada lagi kereta jalan di laut.
0: Belum ada lagi.
1: Semua di jalanan semuanya. Kalau di laut kan sudah-sudahlah bermimpi.
0: Macam lain matanya kali ya.
1: Aku membayangkan tu layar tu kan dia menyelam gitu. Ada button ditekankan, tayar tu terbuka kan lebar. Bisa macam berenang. Wah, keretamu bukan main gitu ya.
0: Dalam mimpi kali lah.
1: Salah jadi pendayung.
0: Kan kalau kata iyalah.
1: Habis tu pintunya jadi pendayung. Kau tengok kan, kau nak boleh trigger begini. Benda-benda yang kreatif begini kan. Kadang-kadang ya begitulah.
0: Tak apa.
1: Ya. syukurlah kan. Betul. Tapi selain daripada hip hop sendiri kan, apa? Sebenarnya hip hop ni kan dia satu penceritaan saya.
0: Ya betul.
1: Dia hanya satu cerita-cerita biasa. Cuma yang orang nigger ni bila bercakapkan dia selalu berirama lah. Nah, itu pasal dia dua kaset ataupun dia monopoli oleh nigger, sama juga blues.
0: Betul.
1: Lagu genre blues. Genre blues sebenarnya sebelum ada rock and roll apa semuanya kan, semua bermula dengan blues. Lagu-lagu jalanan. Sama juga orang-orang buat restoran-restoran apa semuanya bermula dengan food street.
0: Betul, food street kan, gerai-gerai.
1: Bakwan saya pun. Tapi kira produknya bakwan.
0: Betul-betul.
1: Yang lain-lain tu lagi lah. One line yang ada keluar.
0: Ya.
1: Mbak ni, Pak Duit. Nah, itu kita boleh kongsikan. Jadi kena ni, apa motivasi untuk diri kita.
0: Betul.
1: Sebenarnya kita ni ada memang kita punya, apa dia panggil tu, kelebihan masing-masing. Kan ada kelebihan, siapa-siapa pun ada kelebihan. Macam tadi kita cerita pasal konten tadi untuk TikTok ke apa semuanya kan, Titi kan. So, bermula dengan apa yang kamu ada. Kan?
0: Betul, jangan sia-siakan juga bakat yang kamu ada.
1: Sia-sia saja. Jadi kamu bermula dengan apa yang kamu ada.
0: Betul.
1: Kan, bukan bermula dengan duit, bukan. Ada kadang-kadang lombok.
0: Kadang-kadang, dengan small step yang kita ambil tu, sekurang-kurang kita bermula juga. Yang penting kita mulakan.
1: The most important is kita starting. Kau melangkah ke tidak? Sebelum kau ke langkah 10 kan, kau melangkah ke atau tidak?
0: Biasalah tu, kalau macam yang apa yang kita mau mesti ada cabaran, dugaan. Dan dia kalau benda-benda macam tu jadi, jangan terus berhenti. Berehat dulu sekejap.
1: Dan lepas tu sambung daripada mana kau berhenti.
0: Ya, betul.
1: Jangan mula daripada pertama.
0: Jangan cepat putus asa.
1: Jangan ya. Yang penting kamu starting itu apa semuanya itu, sebab kamu akan belajar. Itulah itu yang kami beritahu, belajar belajar dan membaca.
0: Betul.
1: Membaca keadaan.
0: Kan.
1: Itulah.
0: Dan kita bawakan menerusi bisik celebrity. Ini dia lagu daripada Akila Driss collab dengan Syafiq Abdillah, Sepanjang Malam. Bisik Celebrity.

0: kamu mau tahu kak artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti.
2: Gentak pagi, pagi.
3: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad man?
2: Gentak pagi.

0: Musikku para kerandamu. Kini ku kerandamu. Rentah.
1: Kayu sepaki makan pagi, kayu sepintang makan petang. Di sini cari rezeki, demi hidup semau lena.
0: Rentah.

0: 9.48 minit pagi waktu ini.
1: Apa kamu sarapan?
0: Iya, kamu sudah sarapan ke belum?
1: Kamu sarapan apa pagi tadi?
0: Iya.
1: Atau kamu tengah sarapan sudah sekarang nih?
0: Mm-mm.
1: Kan?
0: Ramai sudah kawan-kawan kita nih di WhatsApp tuh FM.
1: Banyak-banyak kamu makan sayur hijau ya.
0: Betul?
1: Mm-mm. Siapa-siapa yang bangin semuanya tuh sayur yang macam bangin. Kononnya mitosnya lah, macam kobis.
0: Oh iya.
1: Kurangkan lah. Kangkung.
0: Kurangkan? Tapi lebih kan?
1: Lebihkan manis dalam senyuman.
0: Okay, begitu.
1: Kurangkan manis dalam minuman. Si N lah bilang begitu.
0: Si N yang bilang begitu.
1: Jadi kamu kan jadi lebihkan pada sayuran lah. Itu yang aku belajar daripada si Unban Bau ni kan, Bang ni kan.
0: Kenapa?
1: Dia bila dia makan panas kan, dia akan makan satu labu tuan. Bukan bawang Holland, kadang-kadang bawang Holland.
0: Okay.
1: Bawang merah, bawang India.
0: Bawang India.
1: Bila cakap kenapa, bila anu kan, saya cakap kenapa ya perlu begitu? Kadang-kadang garlic. Bila saya tanya kenapa begitu, akhirnya saya dapat dengar, tengok sendiri dia baca, dia akan mengurangkan panas tu.
0: Oh, begitu.
1: Patutlah dia boleh makan tu panas-panas begitu semuanya. Kan?
0: Taklah dia macam terbakar macam lidahnya kan?
1: Macam terbakar kan? Taklah macam apa daripada, apa kita panggil ke misalnya terbakar lidah tu?
0: Apa?
1: Terbakar lidah lah.
0: Tebako.
1: Tebako tu. Tu perok.
0: Iya.
1: Okey.
0: Daripada rakan kita Mama Atar. Hai. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Hai.
0: Mama Atar respon pagi ni. Kalau saya hampir terbooking day trip esok ke Pulau Sempurna bersama dengan keluarga kecil saya. Tetapi si suami awal lagi pergi WhatsApp saya, tak payahlah pergi. Faktor cuaca jerebu kan. Jadi dipendekkan cerita, bersambunglah cuti-cutiku hanya di rumah saja. Hampir-hampir haiblah juga jadinya gara-gara berteriak. Hari-hari berteriak, maklumlah mak-mak ni jadi singgah pada cuti sekolah. Kena lagi empat semua anak lelaki. Plus sepupunya pun berjumpa, berkumpul di rumah, bermain. Apalah itu? Namun
1: apa
0: demikian,
1: itu? Saya pun tidak mengerti.
0: Saya tetap bahagia dan nikmati seadanya. Yeah. Itulah saya apply cuti kerana cuti sekolah. Nanti selam-selam neneknya hampir high blood.
1: Hai. Itu yang kami mau highlight itu, perkataan itu menikmati itu.
0: Betul.
1: Menikmati cuti.
0: Yes. Ucapan seterusnya buat suami tersayang Anar Nasir yang kini on the way outstation ke Felda Sahabat Ladatu. Hati-hati dalam perjalanan. Next time sila atur cuti. Sila atur lagi cuti. Yeah. Next time si suami lagi bilangnya. Atur cuti. Terima kasih DJ berdua. Terima kasih Abdul Hasan jemput pula.
1: Kira teban lah dia punya cuti itu kan untuk pergi trip sana kan.
0: Tak jadi kan. Tapi okey lah, di rumah pun boleh
1: daripada
0: juga.
1: Daripada aku pergi sana kan, kena penyakit-penyakit lain lagi kan. Masalah-masalah pernafasan.
0: Betul. Adalah hikmah dia kan. Daripada diteruskan perjalanan tu.
1: Sekurang-kurangnya suara harimau keluar sudah di rumah.
0: Betul.
1: Kalau tidak tu bidadari punya suara saja.
0: Sekurang-kurangnya boleh tes suara sendiri di rumah.
1: Saya kebun cinta.
0: Kan. Daripada Abdul Hasan jemput.
1: Hi.
0: Welcome back DJ Ayu,
1: my friend.
0: Dinantikan beberapa lamanya, semoga sihat terus. Dan juga DJ N dan pendengar setia Teh FM di luar jauh anda berada, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini persediaan untuk tahlil setahun untuk arwah bapa di Kampung Sungai Udin. Jadi agak sibuklah hari ini sampai malam nanti.
1: Biasanya tu ada kunduri.
0: Itulah kan. Untuk semua jaga kesihatan sebab ubat makin mahal dan situasi terkini hampir lagi. Katanya yang pasal respon hampir ni, hampir lagi perasaan macam di Kundasang. Jerebu.
1: Jangan kamu
0: my
1: ya.
0: Friend. Terima kasih Abdul Hasan.
1: Jangan kamu healing-healing situ.
0: Betul. Okey Mami Jun. Hai. Assalamualaikum DJ berdua, apa khabar? Semoga sihat selalu.
1: Amin.
0: Salam rentak pagi. Tadi subuh DJ saya dan suami saya buatkan suami kopi. Macam lupa bahasa simpan gula dalam kopi.
1: Betul?
0: Sekali lagi minum betul-betul tak ada gula, terlupa. Selamat bertugas DJ berdua.
1: Jadi hampir laginya tu apa?
0: Yang dia punya hampir apa tu Mami Jun?
1: Hampir lagi aku dimarah sama
0: hampir
1: laki.
0: Hampir dimarah kali.
1: Ya, kalau tidak terima gaji aku ini pulang.
0: Okay, terima kasih Mami Jun. Arman, assalamualaikum dan salam kembali Abang Ayi.
1: Hai Arman.
0: Lama tak dengar suara dan nasihat Abang Ayi apapun. Semoga kita semua diberikan kesihatan, diberikan rezeki. Ucapan sayang untuk isteri dan anak-anak di rumah. Terima kasih. Okey, Anis Kuna, selamat kembali bertugas. Berkonti Abang Ahi, semoga sihat-sihat sejahtera. Lebih berseri senyuman CN bila konti sama Abang Ahi.
1: Dah bertepuk sebelah tangan sudah dia. Bertepuk dengan kaki sudah. Jadi nak teman cipensi mana orang sudah.
0: Itulah. Sokmo, sama saya makan banyak tapi tidak gemuk. Semua boleh dimakan, janji dimasak dulu. Yang si Jamal.
1: Imun mau tu dia makin roh tu yang udang melompat-lompat tu geragau tu.
0: Oh iya iya iya.
1: Bolehnya kamu makan begitu ya?
0: Tapi makanan begitu unik kan?
1: Tapi
0: dorong memang suka makan.
1: Bolehlah aku kasih masuk dalam mulut tapi jangan kau gigit dulu. Biar dia melompat-lompat dulu macam mana.
0: Kan? Okey, Johari Stangkin. Walau di mana anda berada, assalamualaikum di Jawa 2 pendengar Tua FM.
1: Yes.
0: Salam rentak pagi di Jawa 2. Alhamdulillah dengan rahmatnya masih berpulang terus gandingkan di ruang udara Tua FM.
1: Amin.
0: Hiburan info ilmu bermanfaat sungguh ceria, selesa, bertenaga. Ui.
1: Ui.
0: Dari di Jawa 2.
1: Sebelum ni memang kamu tak bertenaga ke?
0: Sedikit alpa jerebu di persekitaran.
1: Iya.
0: Bilangnya.
1: Jangan.
0: Amir, okay, respon.
1: Jerebu tidak akan pernah melupakanmu.
0: Okay, dia punya respon. Hampir lupa cuti sekolah ini minggu. Iya betul. Alhamdulillah di atas keprihatinan orang di sekeliling, terutama family, sedar cuti sekolah juga. Konti di jam berdua.
1: Kau anak mampu di rumah, kau tak perasan dia. Kali dia marah selalu tu. Kenapa kamu tak pergi sekolah?
0: Itulah.
1: Kan?
0: Kan. Sudah terbiasa sekolah, sekali tiba-tiba cuti kan?
1: Tapi yang kemarin kami bercerita lain pula. Tak terasa anak-anak sudah membesar.
0: Iyalah, betul.
1: Macam ini kesibukan-kesibukan kita lagi.
0: Iyalah, betul. Dalam kita pun sibuk.
1: Menjalani hari-hari.
0: Iya. Anak-anak makin dewasa, diri sendiri pun makin tua.
1: Itulah. Syukurlah. Baru saja aku tengok aku punya partner sudah begitu. Bah. Kalau tidak, dia tidak mengaku. Betul. Betul.
0: Bukan saya. Berusia, Pak.
1: Berusia.
0: Bukan saya, orang lain.
1: Banyak-banyak.
0: Saya sentiasa muda. Okay, daripada
1: saya suka keyakinan
0: itu. Yakin yang penting.
1: Confident itu penting. Masalah orang tengok kita tua belum masanya tu. Dulilah.
0: Okay, Bahar Madu katanya.
1: Hai Bahar.
0: Assalamualaikum di Jawa Abang Idan N. Abang Ai, selamat bertugas kembali. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat pagi semua yang lantai FM. Info cuaca sekarang Temanggung baik-baik saja. Jerebu makin kurang sudah. Okay lah tu. Respon pagi ni hampir aku. Kalau aku hampir aku lewat masuk kerja. Sebab motor buat hal. Tapi pergi kerja jugalah Bahar. Yalah. Bang, kemarin aku makan daun ibu campur bunga papaya. Okey kah tu?
1: Daun ibu?
0: Daun ibu apa itu Bahar?
1: Apa
0: itu sejaklah yang banyak dalam kem Temanggung bilangnya.
1: Tapi bagus, sedap tu. Disambal, masak ditumis ataupun masak lemak.
0: Daun ibu ni macam mana?
1: Iya, daun ibu saya nak tahu. Ibu.
0: Ibu.
1: Ibu. Engkaulah daun ibu.
0: Papaya.
1: Nah, tapi papaya memang pahit.
0: Iya.
1: Apa kau yang makan ke?
0: Pandai makan. Kalau dia sayur papaya tu yang bikin
1: sayur papaya ke daun?
0: Pandai. Daun pandai. Biar dia pahit-pahit saya boleh makan.
1: Bunga saya pernah makan bunga papaya pernah daun
0: pun
1: masak lemak
0: juga.
1: Kan? Campur dengan lemak. Ikan masin.
0: Sedap surat tu. Kan daripada Om Chai, hampir lagi aku tidak dikasih naik ke KK. Nasib sudah aku pujuk binikku. Ku hadiahkan dia lipan-lipan. Oh gitu. Lipan-lipan emas ya, kan kau Chai. Kepada DJ berdua selalu jaga kesihatan.
1: Apa
0: dulu, terima kasih.
1: Ya.
0: Daun ubi kali ba kata si Barkan kali jangan.
1: Kali.
0: Itulah tu.
1: Daun ibu, daun ibu. Itulah masalahnya tu bila penetapan huruf itu di tengah dan juga di ujung memberi makna yang lain tuan-tuan.
0: Ya, macam juga dalam bahasa. Daun ubi ba ni.
1: Daun ubi.
0: Ubi BNI dia yang tulis salah.
1: Dia yang type apa semuanya. Kita lagi gimana?
0: Iya, kita
1: lagi. Macam dikasih marah-marah. Ubi bah. Iya. Kami bacanya apa yang ada di situ.
0: Iya, betul.
1: Mana boleh kami menungkar fatwa? Itu kamu punya fatwa. Kami ini cuma memahami dan cuma memahamkan orang lain.
0: Kita pun bingung.
1: Apa ya?
0: Apa tu daun ibu?
1: Apa tu daun ibu?
0: Rupanya daun ubi.
1: Hanya... Ayah sama you si itu ujung sama ujung si itu berubah
0: ujung,
1: tempat.
0: Sama ujung.
1: You nya tu pergi ke depan.
0: Iya, Baba.
1: Itu ke belakang. Jadilah ubi.
0: Si Bahar suka typo, ba.
1: Iya.
0: Bikin kita membelit-belit membaca. Ya, nanti kita lagi dia kasih salah.
1: Nasib baik pendek, ubi saja sama pergi ibu.
0: Iya.
1: Kalau yang panjang-panjang, ilmu apa dipakainya tu? Kami nak sampai begitu.
0: Iya.
1: Ilmu kami begini-gini sih kesian. Kan?
0: Iya, kami tuh begitu-gitu saja.
1: Coba belajar memahamkan orang lain.
0: Iya.
1: Tapi perlu kami paham dulu.
0: Ya, kami perlu paham dulu.
1: Iya.
0: Oke, kita dengarkan Dalik Cik D.
1: Hai, lama Cik D.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Cik D lomba Dalik dalam suku kaum
1: Tidung.
2: Mitik pio dako dedatu dedalom parit. Sekian terima kasih DJ N dan DJ Aki. Semoga dipermudahkan urusan DJ berdua.
1: Amin. Marah betul cucu di belakang tu, Din.
0: Nak disuruh. Nak disuruh Cik Din berdialog kali.
1: Adalah dia maunya tu, nak Cik Din nak panu. Tapi si Cik Din ni, saya sudah jumpa dia punya kemanakan. Yang dia jaga cucunya ni.
0: Faham.
1: Masa saya di hospital tu kan. Dia perkenalkan diri. Dia perkenalkan diri kan.
0: Ada, Cik Din sempat jumpa air.
1: Pakciknya apa semuanya. Cakap, iya. Tapi nak berapa lihat tengok aku sebab silau kuat kan.
0: Yalah.
1: Itulah, minta tolong doakan semuanya sebab untuk merangkali akan ada lagi satu operasi
0: ya.
1: Untuk menukarkan tamata ni. Mudah-mudahan dipermudahkan lah.
0: Semoga dipermudahkan kan.
1: Ya, sebab silaunya dia makin gitulah. Semakin kuntara. Sampai si N pun tak tahu si N di mana matanya
0: ni. Okey, terakhir kita dengarkan Kak Mina Badrun. Hai, mari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: DJ N dan DJ Ahi.
0: Waalaikumsalam.
3: Delek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan.
1: Iya, Kak.
3: Delek Tidung.
1: Iya, Kak.
3: Meeting pio dako datu dalam parit.
1: Pagi.
3: Delek Blongan. Kemeni agi aku labu dalam parit. Buat DJ berdua terima kasih. Ya, semoga segala urusan DJ berdua dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Terima kasih suang-suang bais-bais takako dengan.
0: Iya, terima kasih. Arigato
1: gozaimasu.
0: Saya terbayang kan Kak Aminah Badrun.
1: Berkat itu dia punya doa.
0: Iya.
1: Orang mengaji itu belakang itu.
0: Mengaji di belakang.
1: Kita mengaminkan itu. Kita mengaminkan diaminkan malaikat juga tu.
0: Kak Aminah kan di hujung-hujung berdayun.
1: Di pojok-pojok sana dia. Di sudut-sudut sana. Tapi budak-budaknya tengok kan makin sebesar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Berlawan dengan.
0: Iya betul. Berlawan dengan Kak Aminah mau berdayun. Semuanya
1: kan berdayun.
0: Iya, comel betul.
1: Itulah sekali habis sudah berdayun kan baru dorong slow black turun weh.
0: Kampinya ton. Dorong kasi turun.
1: Habis tu Kak Aminah bilang, "Oi, berlawan ton kamu dengan aku."
0: Tapi tak apa Kak Mina yang penting.
1: Tapi seronok lah.
0: Ya, Kak Mina tetap juga dihantar di Andek. Terima kasih.
1: Walaupun sibuk mengajar ngaji kan. Mendengar Cik Din dengan cucu di belakang tu. Untuk frame. Tapi seronok lah kan.
0: Ya betul.
1: Masih ada juga masa dorang bersama dengan kita. Syukur lah.
0: Itulah kita hargai pendengar kita. Dorang tetap ada masa ai untuk
1: terus sehat lah kamu semua ya.
0: Kadang-kadang dorang dengar juga kita. Cuma jarang respon. Tapi dorang kenal dan tahu kita. Dengar juga Tua FM dan tahu kenal DJ-DJ dia.
1: Dengan apa semua kan.
0: Ya betul.
1: Itulah kan dia nak tu dia peduli ya. Dia mengaji kah. Salah bacaannya kah peduli dulu. Mau berdialek dulu bilang Kak Mina.
0: Betul kan?
1: Sebelum habis bahasa dia bilangnya. Syukurlah kan. Terima kasih lah komitmen anda kan.
0: Betul. Terima kasih kawan-kawan kita yang sudah respon untuk kita punya tajuk pagi. Dan respon bersama-sama di WhatsApp dan juga Facebook. Facebook ada ke kawan kita? Nak tertengok sudah Facebook.
1: Ya, habis
0: rampu sebab di WhatsApp tu FM ramai betul.
1: Rampu ramai apa semuanya. Kalau banyak salah-salah ada lagi ya. Syukurlah ya. Minta maaf banyak-banyak panjang umur. Kalau ada rezeki saya akan bersama dengan En lagi dan anda semuanya.
0: Betul, jaga kesihatan lah paling penting kan. Cuaca masih lagi dalam keadaan cerebut.
1: Dan kau pengen healing-healing situ.
0: Ya betul. Jadi banyakkan aktiviti di dalam rumah, bukan di luar rumah. Hadkan masa kamu di luar rumah. Kalaupun keluar dari rumah, pakailah pelitup muka.
1: Dan juga banyak minum air putih.
0: Banyak minum air putih. Kan.
1: Jangan lupa kompetitif umpi jogging lah apa semuanya. Nantilah turun-turun sikit.
0: Ya, tunggu keadaan okey sikit dulu. Barulah boleh buat aktiviti di luar.
1: Kamu berkeringat konon-konon tu berjoging. Rupanya tu kamu punya masalah pernafasan.
0: Dia mau berjoging tapi
1: Mau sihat
0: tapi
1: di blast di situ dia. Jerebu yang blast dia. Jumpa doktor. Aduh. Lagi.
0: Okay, insyaAllah kita jumpa lagi semuanya.
1: Bye.
4: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk. Seindah kata, secantik bahasa.
5: Awal FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Oi.
1: Kawan kau ni kan?
2: Kawanmu lagi ni?
1: Ya.
2: Ini buruk kan ni atau tidak ni?
1: Tak lah.
2: Oh, okay.
1: Dia ni,
2: benda yang
1: dia mau kahwin.
2: Oh, okay.
1: Ya, tapi dia belum menemui pasangan lagi kan?
2: Ya, kadang-kadang jadi, budak-budak sekarang kan masalah itu lah.
1: Ah, itulah kan? Masih berkawan-kawan. Jadi dia terpilih-pilih. Dia mau tahu juga bahkan macam mana mau pilih pasangan. Dia takut salah pilih. Salah pilih pasangan.
2: Betul.
1: Jadi dia tanya juga macam mana ya? Aku mau cari pasangan yang bagus.
2: Ini kawanmu ni lelaki ke ni perempuan ni?
1: Perempuan. Kalau lelaki dia kepada lelaki kan, perempuan dengan perempuan.
2: Alright.
1: Jadi macam mana ya kau rasa pilih pasangan ni yang baik?
2: Jadi macam mana tu
1: suami ni?
3: Ya, dia perempuan ni lain, lelaki lain. Kan? Sebab kalau perempuan ni Nabi bagi isyarat kalau lah ada seorang lelaki yang baik datang melamar, kan baik tu dalam konteks dia jaga sembahyang, kan? Maksudnya wali tu dia kena terima. Tapi kalau dari sudut lelaki, maksudnya untuk kita pilih perempuan tu Nabi bagi empat tanda lah, tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi atas empat perkara atau empat kriteria lah. Yang pertama lima liha, maksudnya tengok juga kepada hartanya. Nah, hartanya, lepas tu lijamal liha, tengok cantiknya. Sebab kena cantik juga, cantik tu subjektif lah kan. Cantik bagi kita lah. Sebab kalau kita pilih yang dah cantik, kita akan menghadapi wajahnya seumur hidup, betul? So kena yang menenangkan kita lah. Itulah dalam doa tu, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni, maksudnya yang menjadi penyejuk mata kita. Nah, melihat dia hilang masalah, bukan bertambah masalah.
1: Tenang kan.
3: Nah, lepas tu yang ketiga tu, Nabi bagi isyarat kita untuk tengok kepada susur garut keluarganya, lina sabiha, keturunan yang baik-baik. Dan yang terakhir tu lidiniha, lihatlah kepada agamanya. Walaupun agama tu letak di nombor keempat, tapi Nabi bagi ingatan pada akhir hadis tu, lihatlah dan pilihlah yang beragama. InsyaAllah agama tu akan menjaga keseluruhan kecantikannya, dia punya hartanya, dia punya keturunannya. Maksudnya yang paling utama tu tengok dia punya agama. Kan, insyaAllah kalau agamanya tu okey,
1: semuanya baik.
3: InsyaAllah semuanya akan baik-baik sahaja lah, insyaAllah. Bagaimana?
2: Boleh.
3: Jangan terlalu memilih. Kan, kita ni tak sempurna, macam mana kita mencari yang sempurna?
2: Betul.
3: Kan?
2: Melengkapi macam, itu maksudnya menyempurnakan.
3: Melengkapi, menyempurnakan. Macam mana seseorang itu mengharapkan sempurna daripada pasangan, walhal dia sendiri tak sempurna.
2: Betul.
3: So kita saling melengkapi lah.
2: Betul.
3: Asik.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
5: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
6: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
7: Runut bunyi drama atau filem.

0: Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anuruh. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Ayo ke dapur, siapa hari ni? Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam Azam.
3: Ya, wow, hari ni Wan berkilat sana sini ya Wan. Sehingga kan rambut pun berkilat. Oh gitu.
4: Hari ni semangat sebenarnya sebab resepi yang akan dikongsikan oleh si Aidil hari ini.

0: asal sesuatu yang memang saya suka lah, agak suka lah.
1: Memang suka, suka makan ya?
0: Suka jagung sebenarnya.
1: Oh, suka jagung. Ya, semalam kita sudah memang cakap kan, hari ini Aidil akan masak bubur kan.
0: Jadi begitu lagi hari ini.
1: Kan, tahulah. Dan sebenarnya ini makanan semuanya ada dalam ni lah, kan? Ada sayur-sayuran, ada lauknya. Jadi
0: ada jagung.
1: Ada jagungnya, ada nasinya. Sebenarnya sudah jadi bubur kan? Jadi itulah resepi hari ini yang akan dikongsikan oleh si Aidil, ya. Resepi bubur jagung ataupun
0: Barobok
1: kata si Aidil. Jadi untuk kita ketahui bagaimana style ataupun cara masakan oleh Aidil Dindong ni, kita terus saja bersama dengan
0: Aidil dengan resepinya barobok ataupun bubur jagung.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita guys di udara dalam segmen Ayo ke Dapur bersama dengan saya Aidil Dindong Dito Manggong. Meledak. Okay guys, hari ini Aidil nak kongsikan dekat korang semua satu lagi resepi, yaitu bubur jagung atau dikenali sebagai barobok. Barobok. Okay guys, dia punya ramuan cuma 200 gram jagung atau 2 biji tongkol jagung dihiris-hiris, 100 gram beras, 20 gram bayam, 200 ml atau 1 kotak santan, 1 sendok kecil lada putih, 1 sendok besar garam, dan 2 cawan air. Jika kurang, bisa ditambah. Oke? Bahan-bahan untuk ditumis, 2 biji bawang merah, 1 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 batang serai, 1 biji bunga lawang, 1 batang kayu manis, 1 biji buah pelaga, dan 150 gram dada ayam. Oke, langkah-langkah pertama yang kita kena buat, di dalam periuk masukkan air dan beras, masak macam nak buat bubur nasi biasa. Bila beras mulai lembut dan mendidih, masukkan jagung, biarkan sehingga keduanya masak sekata. Jika tidak cukup air, boleh ditambahkan air, oke? Sementara itu, di dalam kuali berasingan, masukkan bawang, halia, dan serai, serta 3 sekawan sehingga wangi. Kemudian masukkan ayam, kacau hingga dia sekata. Lalu, masukkan bahan tumis ke dalam bubur. Masukkan lada putih dan kiup ayam. Masukkan santan, perasakan dengan garam. Dan yang terakhir, kacau senantiasa supaya tidak hangit. Kemudian masukkan bayam, kacau dan masak sehingga pekat. Dah siap. Selamat mencoba semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.
0: Oh Azam, memanglah barobok ni memang sedap.
1: Jadi sebelum ni Wan pandai makan, sekarang boleh sudah lah ya, hasilkan sendiri. Lepas
0: sendiri sudahlah.
1: Ya, lepas kita belajar dengan si Aidil ni kan. Resepi barobok campur ayam, campur udang. Tapi terpulanglah pada anda kan, nak letak apa di dalam tu.
0: Mungkin ada yang allergic dengan udang.
1: Letak ayam je lah kan. Ya, betul-betul. Terpulang pada anda, ikut kreativiti masing-masing. Mungkin ada penambahan kan. Jadi terpulang pada anda. Yang penting namanya berobok
0: dan bubur jagung.
1: Iya, yang penting dalam tu ada jagung, ada nasi ya, jadi bubur kan. Jadi siaplah resepi untuk hari ini. Resepi berobok
0: ataupun bubur jagung
1: Aidil Dindong.
0: Okey, dan esok kita akan bersama lagi dengan Aidil. Dan ada berbaki satu lagi resepi kan?
1: Betul.
0: Yang dikongsikan oleh Aidil.
1: Kita nantikanlah esok ya. Resepi terakhir apa tu?
0: Rahsia
1: ya. Jadi kita nantikan esok untuk rancangan
0: Ayo ke Dapur siapa hari ini.
1: Sampai kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat mencuba.
0: Bye-bye.
3: Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Sakinah bersama-sama Ustazah Hamiyah Haji Mat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya maka saya dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar sekalian di mana saja berada, dan saya sentiasa mendoakan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah rahmati kita sentiasa, Allah lindungi kita, apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan mendapat restu dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh ahli keluarga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Pagi ni saya nak share sikit tentang kepentingan ilmu tauhid. Kita duk belajar tauhid, tauhid duk sebut tauhid, tauhid. Macam mana tauhid tu berfungsi dengan kita sebenarnya? Hakikat tauhid tu macam mana dia memberi kesan dalam kehidupan kita? Dengan ilmu tauhid ni, sahabat pendengar sekalian, kita akan faham tentang satu hakikat yang sunyi. Hakikatnya bila kita berjalan seorang sahaja di muka bumi Allah Ta'ala ni, kita rasa macam kita seorang-seorang sahaja. Bukan sebab kita tak ada manusia di sekeliling, tapi sebab tiada satu pun yang benar-benar memegang kehidupan kita ni selain Allah Azza wa Jalla. Manusia ni dia akan datang dan pergi. Dulu kita ada ibu ayah kita, kemudian mereka meninggalkan kita, ya, kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi manusia itu datang dan pergi. Janji pun berubah, ya. Hati beralih, sandaran runtuh satu demi satu. Maksudnya janji pun kadang boleh jadi pasti, kadang jadi tak pasti. Sandaran, kadang-kadang kita ada sandaran, kadang-kadang tidak ada, ya. Dan waktu itu tauhid yang jujur akan berbisik, kau memang diciptakan untuk bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tauhid ni menjadikan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Tauhid bukan buat kita rasa keseorangan. Tauhid ni jadikan kita berhenti berharap pada tempat yang salah. Sahabat pendengar sekalian, bila kita faham tentang tauhid, kita tak lagi kecewa berlebihan bila manusia mengecewakan kita. Dia kecewakan kita, manusia kecewakan kita, kita boleh lalui sebab kita faham tentang tauhid itu. Bukan sebab kita tak peduli, tapi sebab kita tahu siapa yang sebenarnya mengurus takdir itu. Jadi tauhid mengesakan Allah bukan sekadar pada lidah, tapi pada sandaran hati. Kita bekerja, tapi kita tahu rezeki bukan di tangan manusia. Kita berusaha, tapi kita tahu bahawa bukan hasil itu bukan dalam genggaman kita. Kita berusaha, tapi yang menentukan itu ada yang menentukannya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, sahabat mendengar sekalian, tapi kita tahu yang menentukan bukan usaha kita semata-mata. Dan Allah sebut, bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 3. Ayat ini, sahabat pendengar sekalian, hanya hidup bila tauhid itu hidup. Kita akan faham ayat ini apabila tauhid kita itu hidup. Bila tauhid kita kuat, kita akan berjalan dengan kita berjalan sendiri tanpa rasa kosong. Maksudnya kita berjalan di atas muka bumi ini tanpa rasa kosong, kerana kita merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Wala tahzan, kita tak perlu bersedih kerana Allah ada bersama dengan kita dalam setiap situasi dan keadaan. Sebab walaupun manusia tu tak faham, walaupun manusia di sekeliling kita tidak memahami kita, tetapi Allah itu sentiasa tahu. Allah itu tahu tentang kita, setiap inci tentang urusan kehidupan kita Allah itu tahu, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan disitulah tenang itu lahir. Bila kita faham tentang hakikat tauhid dalam kehidupan, urusan kehidupan kita, maka akan lahirlah ketenangan. Tak serabutlah kehidupan kita. Taklah jiwa itu kacau, jiwa itu akan jadi tenang, jiwa murni. Bukan kerana kita ada ramai orang di sekeliling kita, tetapi kerana kita ada Allah yang Maha Esa yang sentiasa bersama dengan kita, sahabat pendengar sekalian, dalam setiap langkah kita. Jadi bertawakallah kepada Allah Ta'ala, bergantunglah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah lah yang mengatur setiap inci urusan kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi insyaAllah dalam slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah. Untukmu wanita.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: Berita pagi.
1: Berita pagi.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
3: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
3: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
3: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
4: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
4: Topik ringan,
6: where sports meet science.
4: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
4: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam, secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus, dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM Stesen Belanda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Ahi dan juga DJ N sejak pukul 6 pagi tadi. Baik, dari sekarang sejak pukul 3 petang, saya Tamir Jamil akan terus menemani seluruh musi syok layan untuk hari ini, edisi Khamis kita, ya, Khamis 3 September 2026, bersama 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya ceria, semuanya gembira pagi ini, dan mudah-mudahan apa yang kita rancang dapat kita laksanakan dengan baik dan akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita, ya. Pada jam berikutnya, seperti biasa, saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan seluruh pendengar di mana saja anda berada ketika ini. Terus setia bersama kami di Tau FM, stesen anda, syok layan.
1: Syok layan.

0: Okey, selagi ada rindu lagu persembahan daripada Pak Long menghiburkan pendengar-pendengar kita. Baik, waktu sekarang pukul 11.12 di pagi. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di Tau FM, stesen dan anda. Dan saudara, berikutan keadaan jerbu yang berlaku di negara kita, di mana pemilihan awam akan dibuat berdasarkan keperluan, ya. Dan iaitu pemilihan awan akan dibuat berdasarkan keperluan, di mana penentuan lokasi bagi operasi pemilihan awan OPA ini akan dibuat berdasarkan keperluan semasa, dan khususnya ya di kawasan yang berdepan dengan risiko kekurangan hujan misalnya, dan juga peningkatan suhu dan juga kemerosotan kualiti udara akibat jerbu yang berlaku di kawasan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Hanif, di mana usaha itu katanya juga akan mengambil kira koordinasi bersama agensi pengurusan bencana negara, NADMA, dan juga agensi berkaitan. Dan menurut beliau lagi, saudara, keutamaan akan diberikan kepada kawasan yang menunjukkan risiko kemerosotan kualiti udara yang lebih tinggi, ya, selain mempunyai potensi pembentukan awan yang sesuai untuk pemilihan. Itu antara kategori yang diambil kira bagi pembersihan awan berdasarkan keperluan sebenarnya yang saya katakan tadi. Dan ini juga merupakan satu langkah kerajaan dalam usaha untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan negara ini. Dan keboleh laksanaan OPA ini ditentukan berdasarkan analisis dan juga pemantauan keadaan atmosfera 7 ke 14 hari lebih awal dengan jangkaan adanya kewujudan awan yang sesuai di kawasan berkenaan. Jadi itu perkembangan terkini lah, ya, langkah kerajaan dalam usaha mengatasi masalah jerbu yang berlaku di negara ini.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.

0: kuka mane re.
1: Begitu sahabat yang bersama dengan Fiza Syari, masih lagu Cinta Sekasih. Bagi kita pukul 11.26 pagi.

Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Show Layan 11.3 Tawau FM. Layan sampai penuh. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Semoga anda timbul lagu bersama anda pada Nurul Muzi Zon Kuasa 2 untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.41 pagi. Dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Kojus Musi Formula Kak Kojus pagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Kojus yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Kenapa lagi?
3: Kenapa orang tegur kuku macam ndak apa malap macam
2: kusam.
3: Kusam. Malap kenapa pula. Aku malap ya?
2: Kusam.
3: Malap tu untuk lampu.
2: Iyalah. Kenapa ni?
3: Kusam. Lepas tu macam yang senang baca rapuh lah pokoknya.
2: Sudahlah, buang duit pergi manicure pedicure. Buat sendiri pun ndak cantik. Aduh. Ndak apalah. Ha ni, aku just kongsikan petua untuk kasih cantikkan kuku. Lagi-lagi kuku macam bulat ni. Sudahlah,
3: ha, dengar
2: kusam.
3: Dengar kamu, dengar.
2: Rapuh lagi.
3: Oh.
2: Guna bawang putih je.
3: Simple juga bawang putih.
2: Simple kan? Yang memang di setiap dapur ada.
3: Ui.
2: Guna bawang putih. Caranya, kita kupas kulit bawang putih, kita kasih bersih.
3: Aha.
2: Lepas tu kita tumbuk sampai lumat, baru kita gosokkan bawang putih tadi tu di atas kuku.
3: Aha.
2: Kita gosok-gosok. Lepas tu baru kita cuci dengan air sampai bersih. Jadi insyaAllah kuku pun lebih berkilat. Oh. Dalam masa yang sama, bawang putih ni kan bulat sebenarnya, dia kuatkan juga struktur
3: untuk
2: kuku
3: struktur
2: tu.
3: Kalsium kan?
2: Iya, betul. Itu baiklah untuk mengatasi kuku ni yang jenis cepat rapuh ni. Sebab biarlah orang kan kadang-kadang lepas pandang bah penjagaan kuku ni kan.
3: Ya, macam orang kadang-kadang tak peduli.
2: Iya, tak peduli.
3: Kena dikasihlah ni.
2: Dia setakat
3: dan rapuh.
2: Itulah. Dia setakat pergi pedikir manikir lepas tu terus dia nak jaga sudah kukunya.
3: Bahaya.
2: Jadi lepas ni boleh sudah bulat buat ya. Guna bawang putih.
3: Aku yang di sana tu dengar ya. Bawang putih.
2: Cantik, nak sihat?
4: Dengarkan
2: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
4: Pilihan anda.
1: Terima kasih Kak Kojus yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar kita. Mesti Formula Kak Kojus setiap hari di Tawau FM. Saya berada.

0: Oke, sebagai ada di Malaga Usman dapat fantas cinta, dia cintaku katanya, dia cintaku. Baik, waktu sekarang pukul 11.52 minit pagi. Berikut saya sampaikan jadual waktu slot untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Dadatu, sila bukan Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku, bahagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.08 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.13 minit petang, waktu maghrib pukul 6.13 minit petang, waktu isyak pukul 7.22 minit malam, sementara subuh pagi esok setara tepat pukul 4.51 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur ini tepat pukul 12.11 minit pagi, tengah hari, maafkan saya, waktu asar pukul 3.17 minit petang, waktu maghrib pukul 6.16 minit petang, waktu isyak pukul 7.25 minit malam, sementara subuh pagi esok solat tepat pukul 4.45 minit pagi. Kita lihat saudara waktu-waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawa FM, show menikmatinya.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: janji rock.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12, 1 minit dan 3 hari. Untuk anda yang menanti lagu-lagu rock, terus bersama kami. Mesti janji rock. Sekarang pukul 2, sekarang petang. Bersama dengan Khalifah. Mesti lagu buah hati. Semuanya untuk saudara pendengar di Tau FM, stesen dan anda.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, suatu ketika ada dua orang anak yatim datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih kanak-kanak lagi, seorang lelaki dan seorang perempuan. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang duduk berehat. Ya Rasulullah, kami anak yatim, berikan kami dari apa yang ada dilimpahkan Allah kepada engkau, akan kami terima. Demikian anak yatim itu mengadu nasib dan mengharapkan pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bagusnya kata-kata kamu, wahai anak. Kata Nabi menyambut dan menyanjung kedua anak yatim itu. Wahai Bilal, pergilah ke rumah keluargaku, bawalah kemari makan.

0: makanan yang ada pada mereka. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal, dan Bilal pun segera pergi. Anak yatim ini telah kematian bapanya, maka menjadi kewajiban bersama menolong mereka, dan sekali tidak boleh disia-siakan atau diabaikan mereka terlantar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai mereka dan menganjurkan sahabat serta umat Islam supaya membantu anak-anak yatim. Bilal kembali dengan membawa 21 biji buah tamar sebagai makanan yang ada waktu itu. Anak-anak itu masih menunggu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 biji untuk kamu, kata Rasulullah. 7 biji ini diberikan pada ibumu, dan 7 biji yang baki untuk adik kamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan pagi dengan tamar ini, pun dengan tamar ini untuk makan malam. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu selanjutnya untuk membimbing mereka berjimat cermat dengan makanan. Begitulah kegembiraan terbayang di wajah anak yatim itu, dan tentu sekali ibu mereka akan turut gembira mendapat buah tamar dan mendengar cerita tentang perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka. Walaupun ayahnya sudah tiada, tetapi kaum muslimin tetap memperhatikan kehidupannya. Demikianlah tuan-tuan yang dikasih sekalian, layanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kasihnya terhadap anak yatim. Semoga kita pada hari ini dapat mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak yatim. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

0: Talk.
1: Baiklah, teruskan pukul 12.26 menit tengah hari. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami di Tawar FM Stesen Rananda. Dan kita terus bersama dalam Janji Rock sehingga pukul 2 setengah petang bersama dengan kumpulan Mei Meniti Suratan.

Okey, selamat hari untuk Timbul dari Masjid Bandar Tawau katanya. Assalamualaikum. Selamat bertugas. Terima kasih. Baik, terus setiap bersama kami, Musi Janjurok bersama dengan Wings.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
1: Bila cinta berakhir.
2: Wah, wah, wah. Rock nampaknya.
3: Lah, kakak ni. Baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
2: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kan, sayang?
3: Bereslah, kak.
2: Alhamdulillah.
3: Kita rock ni biar beriman.
2: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir.
3: Percayalah, kakak.
4: Janji Rock di Tower FM setiap hari. Janji Rock.

0: mantap men. Cut.
1: Oke, okay, standby.
0: Aku ke sana. Fuh. Macaman kidal.

Okey, selamat hari untuk Imah di Tanjung Batu Keramat. Lagu ini khas ditujukan kepada rakan-rakan sekampung dan juga rakan sekerja. Sekali itu Jeffrey, Zai dan juga Mai. Ucapan selamat hari dan selamat menikmati jamuan bersama dengan rakan-rakan di pejabat. Terima kasih.

Ok, kita bersama dengan kumpulan Chris menerusi lagu Tiara. Bersama dengan Crystal kali ini. Terpisah terus memberikan suara pendengar di mana saja anda berada ketika ini.

0: pretend you rock. Dundee Rock.
1: On the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
0: Dundee
1: Rock. Welcome to my life.
0: Dundee Rock.
2: Terus memang bersama dengan kumpulan Tira Rosa melalui lagu Bunga Angkasa. Menantikan berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Berikut. Tapi dah tempat pukul 1 tengah hari nanti.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THB Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

FM. Baik, itu sekarang mungkin 1.20 menit 3 hari. Soal tadi untuk Sam Kramax di Batu Dua Sadani katanya. Salam buat Nuliza, Din, Aida, Nur Jeruk, Raima, Imah, Colek, Sudek. Stay cool katanya, semoga rakan-rakan, geng dan juga geng-geng bengkel, Bompa dan juga keluarga Sam walaupun di mana saya berada. Dengan ucapan ceria-ceria selalu dan terima kasih. DJ Betugas, terima kasih Sam Kramax.

lagi semoga ada timbul lagu bersama daripada kumpulan Redemix. Anak tempatan tawar dia. Mesti lagu damai menghiburkan pendengar-pendengar kita tengah hari ini. Baik, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di RFM Stesen Neplan Anda. Dan anda masih bersama kami melalui Janji Rock sehingga pukul 2 sekarang petang. Dan ini maklumat yang saya nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita di mana gempa bumi terlemah bermagnitud 3.4 dikesan di Keningau kira-kira pukul 9.31 pagi tadi suara, ya. Di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataan maklumkan gempa bumi berlaku pada koordinat 5.3 darjah utara dan juga 116.1 darjah timur, kira-kira 10 kilometer barat Keningau, ya. Dan gegaran dirasai di Keningau, Sabah dan juga kawasan sekitarnya. Itu menurut kenyataan meteorologi. Dan sudah itu setelah meteorologi Malaysia turut maklumkan pihaknya akan terus memantau keadaan berkenaan dari semasa ke semasa. Baik, terus bersama kami melalui Janji Rock menampilkan Amuk, kumpulan Amuk melalui lagu Aku Mau Pulang. Boleh pulang lepas jam ni nanti, jam 5 petang nanti.

Baik, terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di FM Station dan berada waktu sekarang pukul 2:11 petang. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tawar FM Station Belanda. Dan setelah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menjagakan cerebu di Sarawak ya, kekal untuk beberapa hari lagi susulan banyak titik panas yang dikesan ketika ini akibat kebakaran terbuka di Kalimantan Malaysia. Dan ketua pengarahnya Dr. Muhammad Disham Muhammad Arnif berkata Met Malaysia sentiasa memantau keadaan cuaca di khususnya di Sarawak secara berterusan, khususnya perkembangan jerbu serta faktor meteorologi yang boleh mempengaruhi keadaan berkenaan. Itu perkembangan terkini keadaan jerbu di negara kita.

Kes Mengarah Timur Lagu Persembahan daripada Kumpulan Defender Tiada Lagi Kedungmu terus menghiburkan pendengar-pendengar kita petang ni. Dan berikut langkah pencegahan semasa jerebu, sekiranya mungkin saudara berada di kawasan yang mencatatkan bacaan IP yang melebihi 100 misalnya. Jadi antara langkahnya, kurangkan aktiviti luar bangunan, terutama sekali untuk golongan sensitif, itu terutama sekali kanak-kanak, warga emas dan juga penyakit asma misalnya. Dan pastikan memakai pelitup muka bagi jika terpaksa berada di luar rumah. Dan kita mungkin boleh mengamalkan minum air kosong dengan kerap untuk mengelakkan hidrasi, selain tutup tingkap dan juga pintu rumah bagi mengelakkan asap jerbu masuk ke dalam premis ataupun rumah kita. Baik, terus berhubung bersama kami di Tawar FM, Sesel dan Anda, Kumpulan Lestari terus menghiburkan anda. Masih lagu Terima Kasih Segalanya.

0: Selekta.
1: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul lah, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Hey, kita kena sepakat, Black. Sekarang kau nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan cuba pendapatan? Daripada hari ni, kan? Termetralah perjanjian rimba baru.

Okey, semoga ada timbul lagu bersama daripada Izlam Nusi, lagu kecil rindu buatmu. Masih bersama dalam kami dalam Syok Layan. Selamat petang untuk Aiman di Taman Ria 6. Salam ini ditujukan kepada Pergatau FM yang kini berada saya berada kena atau tidak, rakan FB, rakan TikTok, rakan PKB Astral Club, rakan Cilak Guntau, Gerak Sendeng, Gerak Mimi Jun, Mr. Tor and Friend SZMA dan semualah yang kena atau tidak dengan ucapan selamat petang. Salam Khamis, salam Merdeka, salam Hari Malaysia katanya, dan pastikan Tau FM, radio teman anda selalu.

untuk Fadli Sari. Selamat malam buat semua pendengar katanya Tok FM. Terima kasih berada terus layan Tok FM. Selamat juga untuk DJ Petugas untuk petang ini.

Oke, semoga ketemu lagi bersama dengan Wawa Syazwa. Terus bersama dengan Yazat. Bersih lagi Luahan Cintaku. 2.56.

Okey, selamat sampai sini pertemuan kita berusi Syolah Yanu tu hari ni. Pertemuan kita hari Khamis 3 September 2026. Tiga petang ikuti berita dari Tau FM dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ Azhar tu sebelum anda berusi ritme petang sehingga pukul 7 malam. Salam kemesraan, salam kecilan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang. Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua di mana sahaja anda layan Tawa FM. Terima kasih untuk anda semua yang bersama kami dari seawal pagi tadi. Dan kalau tadi untuk segmen kedua, anda bersama dengan rakan saya Tamrin untuk edisi Ritma Petang. Petang Khamis, ya, hari ini 3 September 2026. Bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda akan teman berteman pula bersama dengan Azam Muazzawati Daud temani anda 3 hinggalah ke 7 malam. Jadi apa khabar semuanya rakan-rakan saya, pendengar-pendengar kita, di mana sajalah anda mendengarkan kami. Mudah-mudahan semuanya baik-baik sajalah, ya. Dan selamat dengan tugasan masing-masing, pekerjaan masing-masing. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tawa Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.13 minit petang. Dan untuk kita di zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tawa Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.17 minit petang.

Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu terbina atas lima perkara: naik saksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Pengajaran hadis. Hadis ini juga menerangkan tentang rukun Islam, lima perkara. Hadis ini mengumpamakan Islam sebagai sebuah binaan yang tertegak, megah dengan lima batang tiang. Tanpa lima perkara ini, Islam seseorang akan goyah dan runtuh. Ini membayangkan betapa rukun-rukun ini mesti ditegakkan oleh setiap Muslim dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab. Menegakkan rukun Islam bermakna kesempurnaan, keteguhan, keutuhan dan keelokan binaan Islam. Sebaliknya, kecuaian berarti keruntuhan, kehancuran dan kemusnahan Islam. Petikan dari 40 hadis Imam

Ya, ritma petang Tawa FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun dah 3.33 minit petang. Seperti biasa untuk ritma petang, kita akan bersama menerusi pilihan seleksi 0897-8243. Talian kita seperti biasa yang anda boleh hubungi. Apapun 4 petang nanti, kita ada temu bual khas mengenai keadaan situasi semasa kita lah ya, berkaitan dengan cerebu. Dan Azhar ada tetamu pada pukul 4 petang nanti. Tetamu menerusi panggilan telefon ya, bersama dengan pengarah Jabatan Meteorologi Sabah, Wan Lucia Enggong ya. Jadi nantikan temu bual khas kita pada pukul 4 petang nanti. Dan itulah keadaan cerebu kita yang masih lagi berlaku kan ketika ini. Jadi orang ramai dinasihatkan lah ya, kita semua untuk sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan terus menjaga diri kita, keluarga kita dan juga kesihatan kita semua lah ya, dengan kita mengurangkan aktiviti luar dan terutamanya untuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dan individu yang mungkin mempunyai masalah kesihatan, masalah pernafasan seperti asma kan. Ataupun kalau kita keluar tu, kita gunakan pelitup muka yang sesuai bila kita berada di luar, untuk kita kurangkan penyedutan partikel yang berbahaya ketika kita berada di luar. Dan penting juga untuk kita minum air dengan secukupnya untuk kita mengekalkan kesihatan tubuh kita kan. Dan juga kalau boleh pintu ataupun tingkap-tingkap rumah kita tu kita tutuplah untuk kita mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah kita. Dan kalau kita lihat ahli keluarga kita yang mungkin bergejala, jadi dapatkan rawatan sekiranya mungkin ada simptom-simptom seperti sesak nafas, batuk kan, pedih mata, sakit tekak ataupun sakit dada tu, segeralah berjumpa doktor. Dan juga kita boleh terus ikuti bacaan indeks pencemaran udara IPU serta arahan-arahan terkini daripada pihak berkuasa yang sepatutnya lah ya. Dan kita boleh lihat daripada Jabatan Alam Sekitar APIMS, APIMS, untuk kita ketahui bacaan indeks pencemaran udara IPU kita. Dan kalau petang ni Azhar tadi, seketika tadi ada juga sempat lihat, kalau pagi tadi 153 kan, petang ni dia turun kepada 139, tapi masih dalam bacaan tidak sihat lah ya. Jadi ambil langkah berjaga-jaga lah ya, dan terus menjaga kesihatan kita dan terus mengambil langkah pencegahan juga yang sewajarnya dalam tempoh inilah, dalam keadaan kita bercerebu. Keselamatan dan juga kesihatan diri kita adalah keutamaan kita semua. Jadi itu paling penting, cegah sebelum parah. Okey, kita mulakan untuk pilihan seleksi kita 0897-8243. Kita ada lagu Tantari Rindu Hatiku Rindu digandingkan dengan lagu Amir Sisi dengan Ayah Ibu. Yang mana satu anda pilih? Lagu Rindu Hatiku Rindu Tantari ataupun Amir Sisi Ayah Ibu? Jadi kita terima pemanggil kita yang pertama. Hello. Hello, selamat petang. Hubungi sekali lagi 0897-8243. Azhar tidak dapat mendengarkan suara pemanggil kita tadi. Kita cuba lagi 0897-8243. Tantari Rindu Hatiku Rindu ataupun anda pilih lagu Amir Sisi Ayah Ibu untuk pilihan seleksi kita yang pertama. Lagu Tantari Rindu Hatiku Rindu ataupun kamu pilih lagu Ayah Ibu, nyanyian adik kita Amir Sisi untuk pilihan seleksi kita yang pertama. 0897-8243. Hello.

0: Mari kita terima sekali lagi 0897782243. Hello, selamat petang.
1: Hello.
0: Ya, selamat petang. Siapa di sana?
1: Okay, saya Nick.
0: Nick, buat panggilan di mana Nick?
1: Dari Kinabatangan.
0: Kinabatangan, jauh eh. Keadaan cuaca di Kinabatangan macam mana tu Nick?
1: Alhamdulillah, okay juga.
0: Baik-baik jugalah ya. Okay Nick, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
1: Lagu yang pertama.
0: Rindu, hatiku rindu.
1: Ya.
0: Ya, rindu pada siapa tu Nick?
1: Rindu pada
0: seseorang.
1: Ibu.
0: Oh, gitu ya. Baik Nick, terima kasih. Kita dengarkan bersama. Okay, itu dia pemanggil kita yang pertama. Tantari rindu, hatiku rindu. Lagu ini dipilih oleh Nick.

0: Yeah, seleksi. Ya, 3:43 minit petang. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang kedua. Kita ada lagu Fadila Intan dengan Dawai, gandingkan dengan lagu daripada Leodra dengan Sabda Rindu. Lagu Dawai Fadila Intan ataupun anda pilih Leodra dengan Sabda Rindu. 7-7-8-2-4-3. Hello, selamat petang. Terputus, hubungi lagi 0897-7-8-2-4-3 untuk pilihan seleksi kita kedua. Hello.
1: Assalamualaikum, Kak Azhar.
0: Ya, waalaikumsalam. Si Yasin ke tu?
1: Ya, saya lah tu.
0: Ui, tepat sekali Yasin. Apa khabar Yasin?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Okey, Yasin, pilihan lagu yang mana satu ni, Yasin?
1: Yang Sabda Rindu lah itu.
0: Sabda Rindu. Baik, kita dengarkan bersama Yasin. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yasin, pendengar kita di Kunak, milih lagu Sabda Rindu.

0: Ya, waktu sekarang sudah pun 3.52 minit petang. Kita dengarkan ulangan Ingin Tahu untuk hari ini mengenai lampu isyarat.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Lampu isyarat sangat-sangat berguna untuk mengawal lalu lintas. Namun demikian, pernahkah anda tertanya-tanya mengapa ia hanya mempunyai 3 warna utama, iaitu merah, kuning dan hijau? Hal ini dikaitkan dengan faktor sejarah, psikologi warna serta kejelasan visual yang diiktiraf secara sejagat dalam sistem lalu lintas. Dari sudut sejarah, penggunaan warna ini bermula pada abad ke-19 ketika sistem isyarat digunakan untuk kereta api. Warna merah dipilih sebagai tanda berhenti kerana ia paling mudah dilihat dan secara tradisi dikaitkan dengan bahaya. Warna hijau pada asalnya digunakan sebagai tanda berhati-hati, manakala putih digunakan untuk bergerak. Namun, penggunaan putih menimbulkan masalah kerana ia sukar dibezakan daripada cahaya bulan atau lampu lain. Oleh itu, sistem ditukar kepada hijau sebagai tanda jalan dan kuning sebagai tanda bersedia untuk berhenti. Dari sudut sains dan psikologi warna, merah mempunyai gelombang paling tinggi dalam spektrum cahaya tampak, menjadikannya warna yang paling cepat menarik perhatian mata manusia. Oleh itu, ia sesuai digunakan sebagai simbol berhenti. Kuning pula berada di tengah spektrum dan mudah dilihat dalam pelbagai keadaan cahaya, menjadikannya warna amaran yang jelas untuk pemandu bersedia. Hijau pula dikaitkan dengan ketenangan dan keselamatan serta mudah dibezakan daripada merah dan kuning, menjadikannya pilihan yang ideal untuk simbol jalan. Selain itu, penggunaan 3 warna ini telah menjadi kod sejagat yang diiktiraf di seluruh dunia. Ia memudahkan komunikasi visual tanpa mengira bahasa atau budaya, sekaligus meningkatkan keselamatan jalan raya. Malah, sistem ini turut mengambil kira keperluan individu yang mengalami buta warna dengan susunan lampu secara menegak atau mendatar yang konsisten untuk memastikan mesej tetap difahami.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi
1: Ingin Tahu?

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Ya, Tawau FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Waktu sekarang sudah pun 4 petang. Seperti yang Azhar perkatakan, 4 petang Azhar akan bersama dengan Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah, Puan Lucia Enggong, yang ketika ini berada di talian bersama dengan Azhar. Selamat petang, Puan.
3: Selamat petang, Saudari Azhar.
2: Ya, apa khabar?
3: Petang, Tawau FM.
2: Ya, terima kasih. Sehat, ya, Puan. Okey, dan petang ni kita akan bersama untuk berkongsikan dan Puan mengenai keadaan jerebu yang situasi semasa lah ya yang berlaku ketika ini dan juga kaitannya dengan keadaan cuaca kita ya Puan. Dan mungkin Puan Pengarah boleh kongsikan lah ya berkaitan dengan situasi semasa keadaan jerebu di negeri Sabah ini termasuklah kita di zon pantai timur Sabah khususnya di daerah Tawau setakat petang ni Puan. Silakan.
3: Baiklah ya, untuk situasi jerebu di Sabah, kita merujuk kepada indeks pencemaran udara IPU Jabatan Alam Sekitar untuk Tawau pada jam 3 petang tadi dicatatkan IPU sebanyak 139 iaitu kualiti udara adalah pada tahap tidak sihat. Kalau kita bandingkan dengan tempoh 24 jam yang lalu pada masa yang sama 3 petang IPU dicatatkan sebanyak 99 iaitu tahap sederhana lah. Jadi kalau kita bandingkan 24 jam yang lalu keadaan kualiti udara di Tawau khususnya dia telah merosot daripada tahap sederhana kepada tahap tidak sihat lah.
2: Betul. Dan mungkin itulah setakat petang ni dan mungkin boleh Puan jelaskan secara ringkas lah sejauh manakah faktor cuaca dan juga mungkin fenomena meteorologi ini memainkan peranan dalam mempengaruhi tahap keseriusan jerebu di sesebuah kawasan Puan.
3: Okey, ya, untuk keadaan cuaca dari aspek sekarang ni rantau kita, negara kita mengalami monsun barat daya. Jadi monsun barat daya ni cuaca adalah dia kering. Jadi cuaca kering ni sesuai lah untuk berlaku kebakaran. Ya, kebakaran mudah berlaku dan tiupan angin dari sumber berlakunya kebakaran yang membawa asap.
2: Betul.
3: Menyebabkan menghasilkan asap jerebu ni tiupan angin sekarang ni dari arah barat daya tiupan angin barat daya ni telah membawa asap jerebu dari sumber kebakaran ke kawasan lain lah, termasuk sehingga ke kawasan di Tawau lah.
2: Betul. Di Sabah inilah ya Puan. Jadi punca kepada utama kejadian jerebu yang berlaku ini adalah akibat kebakaran dan juga angin yang membawa jerebu dan juga mungkin dengan cuaca yang panas mengunci jerebu itu di atas dengan keadaan situasi semasa berlaku sekarang ni ya Puan.
3: Ya.
2: Dan dari sudut dinamik cuaca, adakah trend jerebu ni Puan yang kita alami ketika ini berada pada tahap sederhana atau mungkin berisiko bertambah tidak baik ataupun bertambah buruk dalam tempoh beberapa hari akan datang?
3: Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerebu di Sabah termasuk Tawau lah kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia menjangkakan keadaan berjerbu ini akan berterusan lah sehingga ke hujung minggu inilah itu pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat lah.
2: Dan bila jerebu melanda kita selalu dengar perkataan monsun barat daya ataupun jerebu merentas sempadan ya Puan. Jadi macam mana Met Malaysia untuk mengesan pergerakan angin ini dari hari ke hari kan untuk tahu arah mana asap jerebu itu akan pergi Puan?
3: Okey, untuk pemantauan ni, pemantauan arah asap jerebu ni, Met Malaysia, Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan. Kemanakah arah tiupan angin ya,
2: betul,
3: yang berpotensi membawa jerebu ke kawasan kawasan kita lah, ya.
2: Betul, betul.
3: So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan akan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah, ya. Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerebu tersebut ke kawasan kita lah.
2: Betul.
3: So kami berpandukan model-model cuaca lah.
2: Berpandukan model-model cuaca ya, Met Malaysia. Yeah. Dan Puan, mungkin keadaan cuaca kering dan juga arah angin semasa mempengaruhi juga ketebalan dan juga penumpuan asap jerebu semasa, Puan?
3: Ya. Seperti yang saya nyatakan tadi, ya, keadaan cuaca kering ni memang dia sangat sesuai lah. Mudah untuk kebakaran berlaku.
2: Membantu lagi lah, ya?
3: Ya, dengan sekiranya sebab sumber
2: betul,
3: kepada kebakaran tersebut, sumber jerebu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah,
2: pembakaran.
3: Jadi ya, menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin yang maksud dia angin ni dia memang menghala meniup ke negeri Sabah hingga ke Tawau ni. Jadi kita boleh menerima, kita akan ni lah mendapat
2: keadaan
3: cuaca yang berjerbu lah. Tiupan itu akan membawa pencemar udara lah.
2: Betul-betul.
3: Yang kita kenali sebagai jerbu lah.
2: Ya, betul. Dan kalau dari sudut meteorologi, Puan, apakah syarat-syarat keadaan cuaca dan juga awan yang mungkin membolehkan operasi pembenihan awan dilakukan bagi meredakan keadaan jerebu ni, Puan?
3: Okey, dari aspek operasi pembenihan awan, Met Malaysia, kami akan melihat dari aspek kelembapan. Kelembapan ini kita merujuk kepada kehadiran wap-wap udara di atmosfera. Jadi kelembapan ini sangat diperlukan untuk pembentukan awan awan yang membawa hujan yang kita kenali sebagai awan cumulonimbus. Dalam awan ini akan dalam awan sendiri itu akan berlaku proses perolakan jadi bila kita menjalankan operasi pembenihan awan ni ataupun OPA, kita kenali sebagai OPA, dia akan mempercepatkan proses perolakan di dalam awan tersebut lah, sehingga menghasilkan hujan. Jadi kelembapan diperlukan lah untuk memastikan operasi pembenihan awan tersebut berjaya lah.
2: Dan berdasarkan corak cuaca semasa ketika ini, Puan, apakah ramalan pihak meteorologi Malaysia berkaitan dengan keadaan jerebu ini bagi tempoh beberapa minggu akan datang, terutama dalam berkaitan dengan risiko ataupun kualiti udara kita, Puan?
3: Berdasarkan ramalan cuaca menggunakan pemodelan melibatkan jerebu, Met Malaysia menjangkakan negeri Sabah termasuk Tawau kita akan terus mengalami keadaan cuaca yang berjerebu lah sehingga ke hujung minggu ini.
2: Dan kalau di tahun ni kan, Puan, beberapa hari ini mengalami hujan di sebelah pagi, Puan. Bagaimana, Puan, beberapa ketika selepas itu kan, keadaan jerebu ni masih juga kelihatan. Adakah dengan turunnya hujan ni, Puan, boleh mempengaruhi tahap jerebu sama ada dari segi penglihatan kita, Puan?
3: Masa sekarang ni negara kita, rantau kita termasuk Sabah, Tawau, kita sedang berada dalam monsun, barat daya. Jadi musim barat daya ni taburan hujan memang rendah lah. Jadi bila hujan tu yang berlaku tu dia tidak lama. Dia hujannya sekejap saja. And then dia berskala kecil saja. Dia bukan berskala yang besar.
2: Betul.
3: Jadi bila keadaan hujan sebegini turun, dia keadaan hujan ni hanya boleh meredakan
2: sekejap
3: situasi, ya, situasi jerbu yang sementara saja, ya, sekejap saja. Apa yang kita perlukan adalah hujan tu yang lebih menyeluruh,
2: lebih lebat,
3: terutamanya di kawasan di kawasan yang terbakar tu lah.
2: Betul.
3: Ya, selagi kawasan yang terbakar tu dia tidak padam,
2: ya, betul,
3: selagi itulah kita akan
2: menerima
3: potensi yang menerima jerbu.
2: Dan mungkin nasihat puan ataupun panduan utama daripada pihak Met Malaysia lah kepada penduduk Sabah, Tawau khususnya, sepanjang tempoh jerbu ni tuan, puan.
3: Yes, saudari Mazda, ya. Untuk Met, ya.
2: Yeah. Hello puan.
3: Ya, hello.
2: Ya, ya.
3: Penduduk penduduk di Tawau, ya.
2: Yeah.
3: Untuk mengehadkan, ya, aktiviti luar, ya, sebab dalam keadaan kualiti udara yang tidak baik, ya, tidak sihat, dia boleh memberi kesan kepada kesihatan kita lah, ya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti luar, dan jika perlu, ya, berada di luar rumah, pakailah pelitup muka yang sesuai, ya.
2: Betul.
3: Yang sesuai, yang boleh menapis, ya, menapis zarah-zarah jerbu, eh.
2: Betul.
3: Sebab keadaan sekarang ni zarah jerbu ni dia adalah sangat kecil, ya.
2: Betul.
3: Sangat kecil sehingga dia boleh masuk ke paru-paru kita, eh, dan boleh menyebabkan kita
2: masalah kesihatan.
3: Ya, masalah kesihatan, eh. Mungkin dari segi pernafasan.
2: Betul.
3: Mungkin dari segi kalau kita boleh merasa pening, ya,
2: sakit
3: kepala, terpedih, kulit yang kering, ya.
2: Betul.
3: So itu adalah antara simptom-simptom, ya, kesan jerbu, ya. Dan orang ramai juga digalakkan untuk minum secukupnya air, ya.
2: Jadi mungkin pesanan mesra, itu pesanan mesra daripada pengarah, dan mungkin harapan pengarah khusus untuk pendengar Tawau FM berkaitan dengan situasi semasa jerbu ini, di mana kita boleh ikuti, kan, adakah daripada Met Malaysia juga, kan, yang terus membawakan keadaan semasa ni, puan.
3: Ya, untuk maklumat,
2: ya, betul,
3: untuk maklumat IPU, Indeks Pencemaran Udara yang sahih, kita semua boleh merujuk kepada maklumat yang dibekalkan oleh Jabatan Alam Sekitar, ya. Boleh memuat turun, ya,
2: yeah,
3: aplikasi, ya, pihak JAS.
2: Ya, yeah, betul.
3: Dan saya pihak Met juga ingin menasihatkan supaya untuk yang menghadapi masalah kesihatan,
2: betul,
3: supaya mendapatkan rawatan segera, di fasiliti kesihatan, jika gejala yang dialami berterusan.
2: Betul.
3: Dan terakhirnya, kita elakkanlah aktiviti pembakaran di tempat masing-masing, ya.
2: Betul.
3: Sebab bila kita melakukan aktiviti kebakaran, ya, pembakaran ni, dia boleh menyebabkan keadaan jerbu yang lebih
2: teruk,
3: buruk,
2: betul,
3: kawasan, ya, lebih teruk,
2: ya, betul,
3: di kawasan,
2: betul,
3: tersebut, ya.
2: Baik, terima kasih, ya, puan, dengan perkongsian petang ini mengenai jerbu dan juga kaitannya dengan keadaan cuaca kita, ya, puan. Dan mungkin insyaAllah dengan perkongsian-perkongsian tu, jadi kita mengharapkan jugalah orang ramai maklum dan juga terus mengambil langkah berhati-hati, ya, puan. Baik, sekali lagi, terima kasih.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Saya lagu-lagu Kuasa Dua kita bersama dengan kumpulan ekspedisi dengan dua buah lagunya Hijau Bumi Tuhan dan juga Nafisa baru saja kita dengarkan. Baik, sekejap saja lagi 4:30 minit petang kita akan ikuti berita dari Sabah FM dan selepas itu kembali semula untuk kita meneruskan lagi pilihan seleksi kita. Yeah, yeah, yeah.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Gempa Keningau, bomba tingkatkan pemantauan. Sabah sasar jadi gerbang perniagaan ke pasaran serantau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Safia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Susulan kejadian gempa bumi di Keningau pagi tadi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Keningau meningkatkan pemantauan susulan kejadian berkenaan yang menggegarkan daerah itu. Beberapa panggilan diterima berkaitan gegaran yang dirasai di beberapa permis termasuk Keningau Mall, bangunan perabot Apollo, permis kesihatan Keningau dan ibu pejabat polis daerah Keningau. Penyelia operasi Balai Bomba Keningau PBK Danny Boy Cornelio berkata, rondaan awal turut dijalankan bagi memastikan tiada kerosakan dilaporkan.
1: Setelah memastikan keadaan baik dan terkawal, kami putuskan menasihati orang awam, jika berlaku gegaran susulan untuk keluar daripada bangunan seterusnya, jangan lagi melengah-lengahkan untuk terus menghubungi ke Balai Bomba.
0: Danny Boy turut menasihatkan orang ramai agar kekal tenang dan berwaspada selain mengikuti arahan keselamatan pihak berkuasa. Dalam kejadian 9.31 minit pagi tadi, gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 melanda kira-kira 10 km barat Keningau. Perkembangan jerebu. 6 stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 4 petang tadi. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APAPIMS, Politeknik Kota Kinabalu dan Kimanis mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 158, turun sedikit berbanding 163 tengah hari tadi. Diikuti stesen Kota Kinabalu dan Keningau masing-masing 156, manakala Tawau 139. IPU disandarkan pula berada pada paras sederhana iaitu 92. Bacaan IPU sifar hingga kod 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Jesteru, orang ramai di kawasan IPU tidak sihat disarankan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, Zon Maritim Sandakan memperkasa pemantauan aktiviti perkapalan, nelayan dan komuniti maritim sepanjang situasi jerebu. Langkah itu bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan komuniti maritim terus terjamin. Timbalan Pengarah Operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan, Komander Maritim Ahmad Firdaus Sa'ari mengingatkan komuniti maritim supaya sentiasa berwaspada ketika menjalankan aktiviti di laut.
2: Sepanjang berlakunya cuaca berjerbu ini, pertingkatkan tahap kesedaran keselamatan semasa berada di laut. Pastikan setiap kali mengendalikan vessel, boat ataupun kapal di laut, hidupkan lampu navigasi. Bunyikan foghorn agar orang lain sedar akan keberadaan kita. Seterusnya, pastikan sentiasa memakai life jacket untuk keselamatan diri masing-masing.
0: Ahmad Firdaus ditemui RTM di Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan. Sabah mahu diposisikan sebagai gerbang perniagaan yang menghubungkan usahawan tempatan dan pasaran Borneo, BIMP, IAGA, ASEAN dan global. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, negeri ini bukan sekadar mahu menarik perniagaan dan pelaburan dari luar, tetapi membangunkan lebih banyak syarikat tempatan yang mampu berkembang ke peringkat serantau dan global. Datuk Seri Hajiji menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Menurut Datuk Seri Hajiji, usaha itu memerlukan kerjasama kerajaan, sektor perniagaan, pelabur, usahawan, ahli akademik dan komuniti. Datuk Seri Hajiji juga berkata lebih ramai belia negeri ini perlu tampil sebagai usahawan, inovator dan pencipta perniagaan baharu. Katanya, kreativiti, daya tahan dan cita-cita keusahawanan wajar dipupuk dalam kalangan belia bagi membolehkan mereka mencipta peluang sendiri. Pada masa sama, kerajaan negeri komited menyediakan ekosistem yang menyokong keusahawanan, memudahkan cara urusan perniagaan serta menggalakkan inovasi dan pelaburan. SIBLT 2026 menghimpunkan hampir 750 pemimpin perniagaan, pelabur, usahawan dan pembuat dasar bagi membentuk jaringan, perkongsian serta meneroka peluang pelaburan baharu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sabah menyambut baik pengiktirafan Amerika Syarikat AS terhadap situasi keselamatan negeri ini yang disifatkan semakin baik. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jaffrey Arifin berkata, perkembangan itu mampu mengukuhkan keyakinan antarabangsa terhadap negeri ini menjelang tahun melawat Sabah 2027. Dalam satu kenyataan di Ibu Negeri, Datuk Jaffrey berkata, pelonggaran nasihat perjalanan AS merupakan perkembangan positif dan tepat pada masanya. Sejak Februari lalu, sebahagian besar kawasan di Sabah diletakkan pada tahap 1, iaitu tahap risiko perjalanan paling rendah, manakala pulau-pulau dan kawasan maritim di luar pantai timur kekal pada tahap 2. Jeffrey juga berkata perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan usaha berterusan Eskom, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Maritim Malaysia dan agensi berkaitan dalam memastikan keselamatan Sabah. Beliau berharap penilaian lebih baik itu turut mendorong negara lain menyimak semula nasihat perjalanan masing-masing berdasarkan situasi keselamatan semasa. Sembilan negara kini bergantung dalam misi bantuan kemanusiaan dan tindak balas bencana Pacific Partnership 2026 PP26 di Kota Kinabalu. Misi yang berlangsung sehingga 15 September ini menghimpunkan 502 peserta melibatkan anggota tentera dan wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO. Daripada jumlah itu, 187 merupakan anggota ATM, 192 anggota tentera Amerika Syarikat, manakala 75 anggota tentera dari 7 negara rakan. Demikian menurut kenyataan Sekretariat Perhubungan Awam Markas Angkatan Bersama di Kota Kinabalu. Bertemakan bersedia ketika aman, bertindak ketika krisis, PP26 bertujuan memperkukuh kerjasama awam, tentera dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Misi memberi tumpuan kepada projek pembaikan infrastruktur awam, kesihatan komuniti, latihan mencari dan menyelamat maritim serta program pendidikan dan kebudayaan. Upacara pembukaan PP26 bagi hentian misi di Malaysia berlangsung di Dewan Mengkabong Intan Sabah. PDRM Sabah mahu petunjuk prestasi utama KPI pasukan tidak hanya tertumpu kepada pencapaian penguatkuasaan dan jumlah saman. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jauhti Dikun berkata KPI perlu lebih menjurus kepada pendekatan yang dekat dengan masyarakat serta memberi impak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau daripada Superintendent Yampil Garai kepada Superintendent Irwan Shah Abdul Basir. Yampil akan bertugas di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah. Menurut Datuk Jauhti, hubungan erat polis dan masyarakat penting dalam usaha mencegah jenayah selain meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pasukan keselamatan. Kontingen Parasukma Sabah yang dibarisi 154 atlet berlepas ke Selangor pagi tadi dengan misi memburu 66 pingat emas pada temasya yang bermula 5 hingga 10 September. Antara atlet yang membawa harapan Sabah ialah Fredolin Modius dan Gladys Grace Ditin yang masing-masing mahu mengekalkan prestasi terbaik.
4: Saya harap saya dapat mengekalkan prestasi dan masih memegang rekod yang lama. Dan seterusnya harapan saya untuk negeri, mudah-mudahan kami dapat mengambil sasaran dan mengungguli lagi kejuaraan.
5: Our time, the strength, I don't think I have enough, but I will try my best this Sukma because this is my second Sukma, so I will pertahankan my gold and maybe add another gold.
0: Kontingen Sabah yang muncul naib juara pada Parasukma 2024 di Kuching menyertai 10 jenis sukan. Mereka berlepas dari KKIA menerusi dua penerbangan masing-masing pada pukul 11.30 pagi dan 12.40 tengah hari. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Gempa Keningau, bomba tingkatkan pemantauan. Sabah sasar jadi gerbang perniagaan ke pasaran serantau. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Malaysia, Malaysia.
3: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: Karena semua yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Ya, tentunya di Tawau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4:46 minit petang. Masih lagi teman-teman yang bersama dengan Azhar, pilihan seleksi kita 0897782432. Anda boleh hubungi talent kita untuk anda pilih lagu seterusnya ini. Kita ada lagu Izzat Lazim bersama dengan Amshar Lee dengan Mengintai Dari Tirai Kamar. Dengan lagu Ira Milpan bersama dengan Daus Bajo dengan Bintang. Jadi anda pilih lagu Mengintai Dari Tirai Kamar, Izzat Lazim dan juga Amshar Lee, ataupun Bintang, nyanyian Ira Milpan bersama dengan Daus Bajo. Hello, selamat petang. Terputus, hubungi lagi 0897782432. Hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang.
2: Ya, yes, selamat petang. Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Kak Ros LD.
2: Kak Ros LD.
3: Lahadah
2: tu cuaca macam mana hari ni?
3: Tidak berapa panas, tapi memang ada jerebu lah.
2: Memang nampak jugalah jerebu keadaannya di sana.
3: Ya.
2: Okey. Jadi Kak Ros, pilihan lagu yang mana satu dipilih Kak Ros?
3: Yang kedua.
2: Bintang ah?
3: Ya.
2: Kita dengarkan bersama. Terima kasih Kak Ros.
3: Ya, sama-sama.
2: Okey, terima kasih itu dia memanggil kita dari Lahadatu. Ini dia lagu yang dipilih, lagu Ira Milpan yang bersama Daus Bajo dengan Bintang. Terus dengarkan Ritma Petang.

0: seleksi di Tower FM.
1: Ya, seleksi Tower FM. Kita sampai ke pilihan seleksi kita yang terakhir. Ada lagu Zul Hadi dengan Bidadari Ku digandingkan dengan lagu Zakwan Mazlan Masih Ada Lagi. Mana satu anda pilih? Bidadari Ku ataupun Masih Ada Lagi? Pemanggil kita. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang, DJ.
1: Ya, Waalaikumsalam. Karim Masaleh kita, apa khabar?
2: Sehat.
1: Okey, pilihan lagu yang mana satu ni dipilih?
2: Bidadariku.
1: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Ini dia lagu pilihan orang silam Lahad Datu, Zul Hadi, Bidadariku, daripada Kak Rai Masaleh kita.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitude rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
2: Man.
3: Oi.
2: Kawan kau ni kan?
3: Kawanmu lagi ni?
2: Ya.
3: Ini buruk kan ni atau tidak ni?
2: Tak lah.
3: Oh, okay, okay, okay.
2: Dia ni,
3: benda yang
2: dia mau kahwin.
3: Oh, okay.
2: Ya, tapi dia belum menemui pasangan lagi kan?
3: Ya, kadang-kadang jadi, budak-budak sekarang kan masalah itu lah.
2: Ha, itulah kan? Kan. Masih berkawan-kawan. Jadi dia terpilih-pilih. Terpilih. Dia mau tahu juga bahkan macam mana mau pilih pasangan. Dia takut salah, apa? Salah
3: pilih. Salah langkah ke? Salah pilih.
2: Salah pilih pasangan.
3: Betul.
2: Jadi dia tanya juga macam mana ya? Aku mau cari pasangan yang bagus.
3: Ini kawanmu ni lelaki ke ni perempuan ni?
2: Perempuan lah.
3: Oh, perempuan.
2: Kalau lelaki, tidak ada.
3: Memang terlalu.
2: Kalau lelaki dia kepada lelaki kan, perempuan dengan perempuan.
3: Alright.
2: Jadi macam mana yang kau rasa pilih pasangan ni yang baik?
3: Jadi macam mana tu, Mr. B?
4: Dia perempuan ni lain, lelaki lain. Kan? Sebab kalau perempuan ni Nabi bagi isyarat kalau lah ada seorang lelaki yang baik datang melamar, kan, baik tu dalam konteks dia jaga sembahyang, kan, maksudnya wali tu dia kena terima. Tapi kalau dari sudut lelaki, maksudnya untuk kita pilih perempuan tu, Nabi bagi empat tanda lah, tungkahul mar'ah li arba', wanita itu dinikahi atas empat perkara atau empat kriteria lah. Yang pertama lima liha, maksudnya tengok juga kepada hartanya. Nah, hartanya, lepas tu lijamal liha, tengok cantiknya. Sebab kena cantik juga, cantik tu subjektif lah kan, cantik bagi kita lah. Sebab kalau kita pilih yang dah cantik, kita akan menghadapi wajahnya seumur hidup, betul. So kena yang menenangkan kita lah. Itulah dalam doa tu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni, maksudnya yang menjadi penyejuk mata kita. Nah, melihat dia hilang masalah, bukan bertambah masalah.
2: Tenang.
4: Tenang kan. Lepas tu yang ketiga tu, Nabi bagi isyarat kita untuk tengok kepada susur galur keluarganya, linasabiha, keturunan yang baik-baik. Dan yang terakhir tu lidiniha, lihatlah kepada agamanya. Walaupun agama tu letak di nombor keempat, tapi Nabi bagi ingatan pada akhir hadis tu, lihatlah dan pilihlah yang beragama. InsyaAllah agama tu akan menjaga keseluruhan kecantikannya, dia punya hartanya, dia punya keturunannya. Maksudnya yang paling utama tu tengok dia punya agama. Kan, insyaAllah kalau agamanya tu okey,
2: semuanya baik.
4: InsyaAllah semuanya akan baik-baik sahaja lah, insyaAllah. Bagaimana?
3: Boleh,
4: tapi
3: boleh.
4: Jangan terlalu memilih. Kan, kita ni tak sempurna, macam mana kita mencari yang sempurna?
3: Betul.
4: Kan?
3: Melengkapi macam, itu maksudnya
4: melengkapi, menyempurnakan. Macam mana seseorang itu mengharapkan sempurna daripada pasangan, walhal dia sendiri tak sempurna.
3: Betul.
4: So kita saling melengkapi lah.
3: Betul.
4: Asik.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B. Rit-rit.

0: Santai Petang di Tawa FM.
1: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
0: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua. 5.24 minit petang waktu ini, masih teman berteman bersama dengan Azhar dan juga di Ritma Petang ini, pastinya hiburan lagu-lagu retro pula. Terus temani ataupun menghiburkan petang anda. Jadi sambil-sambil memandu tu kan, dalam perjalanan pulang, sambil layan Tawa FM, dan juga untuk anda yang berada di rumah kan, yang juga tengah minum petang tu, layan, terimbau kenangan kan, mendengarkan lagu-lagu retro kita petang ni. Jadi untuk anda yang memandu, pandu dengan berhati-hati dan kita dengarkan. Ini dia lagu hiburan bersama dengan Ants, Terpaling Berseri.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Pelajari konsep-konsep dan hukum-hukum tajwid. Dengarkan bacaan surah pilihan daripada panel dan anda juga boleh memperdengarkan bacaan surah pilihan tersebut untuk diperbetulkan. Jangan malu, jangan segan. Pelajari Quran satu tuntutan. Bersama dengan panel tetap Mari Mengaji, Ustaz Abdul Basit Harisah menerusi rancangan Mari Mengaji setiap Khamis 5.20 minit petang di Tawau FM, pilihan anda.

0: rahmat. Ayo kita mula belajar. Mari mengaji.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Waktu sekarang sudah pun 5.37 minit petang. Seperti yang Azhar perkatakan tadi, petang Khamis kita akan bersama menerusi rancangan Mari Mengaji bersama dengan panel tetap kita Ustaz Abdul Basit Harisah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, sihat ya Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Okey Ustaz, hari ini Ustaz akan membawakan satu lagi surah ya, yang mana untuk kita sama-sama mempelajari konsep-konsep dan juga hukum tajwid lah ya. Yes. Untuk kita sama-sama lagi memperbetulkan lagi bacaan kita mungkin dari kurang baik kepada lebih baik bersama dengan Ustaz. Sure. Petang ini Ustaz. Yeah. Jadi sebelum kita mulakan petang ini Ustaz, kita mulakan dengan bacaan doa terlebih dahulu Ustaz. Yeah. Silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين.
1: Okey Ustaz, sebagai muka dimanya dan untuk petang ini, surah manakah lagi yang bakal kita bawakan untuk petang ini Ustaz?
3: Baik, pada petang ini kita akan bawa surah An-Naba, bermula dari ayat 1 hingga ayat 16.
1: An-Naba ayat 1 hingga 16.
3: 16 ya.
1: Silakan Ustaz. Baik.
3: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi surah An-Naba ayat 1 hingga 16 ya. Ya, baik ustaz. Jadi kita mencari pemanggil kita seperti biasalah ya. Kita mengalu-alukan pemanggil-pemanggil kita untuk menghubungi talian kita 089-77-8243 untuk sama-sama memperdengarkan bacaan anda, dan ustaz akan sama-sama juga memperbetulkan lagi bacaan kita, tajwid kita untuk petang ini ya. Baik, kita terima pemanggil yang pertama ustaz. Hello. Terputus, hubungi sekali lagi 089-77-8243. Okey. Baik, sambil-sambil kita menantikan pemanggil kita ustaz petang ni ya. Inilah bercakap mengenai surah An-Naba ni ustaz. Jadi kita mau tahu sebalik surah An-Naba ini ustaz. Maksudnya
2: apa ni? An-Naba ni bermaksud berita besar.
1: Berita besar ya,
2: berita
1: ustaz.
2: Besar dia diturunkan di Mekah. Ya. Dia ayat dikenali sebagai ayat Makkiyah. Ya, diturunkan di Mekah. Berkenaan dengan kekuasaan Allah menciptakan alam, dan nikmat yang diberikannya adalah bukti bagi kekuasaannya membangkitkan manusia. Gitu. Kan, insyaallah itu di antara dia punya apa namanya ini
1: surah. Jadi kita menantikan yang pemanggil kita untuk sama-sama memperdengarkan bacaan anda. Pemanggil-pemanggil kita, anda boleh hubungi talian kita 089-77-8243. Surah An-Naba ayat 1 hingga 16 ya. 77-8243.

0: Al-Quran.
1: Ayo kita mula belajar. Mari mengaji.
2: Ya, sama-sama kita belajar. Mari mengaji bersama dengan Ustaz Abdul Basit Harisah. Dan kita terima lagi pemanggil sekali lagi ya Ustaz. Ya. Baik, di talian. Hello. Terputus juga. 0897782 boleh hubungi kita sekali lagi. Kita cuba lagi terima. Hello. Hello, selamat petang.
3: Salam.
2: Siapa di sana? Hello. Ya, siapa di sana?
3: Hafiz.
2: Buat panggilan di mana Hafiz?
3: Pasir Putih.
2: Mari mengaji bersama dengan Ustaz Abdul Basit petang ni ya.
3: Okey.
2: Baik. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Astagfirullahalazim.
1: Ya, astagfirullahalazim. Adik kita, adik Hafiz, ya. Adik Pasir Putih. Baik, ya. Terima kasih. Adik Hafiz.
0: Baiklah.
1: Okey, ustaz.
2: Baik.
1: Bagaimana dengan bacaan adik kita ni?
2: Baik. Alhamdulillah, bacaan adik Hafiz alhamdulillah baik. Cuma apa nama ini? Ada juga yang perlu diperbaikilah. Baik. Pada ayat yang kedua. Ainin, ain tu kena mantapkan sikit. Jangan macam bunyi hamzah. Ya, bunyi ain. Ya. Ainin naba'il azim. Baik, yang kedua pada ayat yang keenam. Alam naj'alil ardo miha. Ha besar ya. Miha, jangan miha.
1: Miha.
2: Ha itu maha kecil ya.
1: Betul.
2: Kena apa nama ini kena perhatikanlah ya. Pada ayat yang ke 12 sama juga huruf ain ya. Wabanaina fauqakum sab'an. Sab'an. Lepas tu gunnah. Sab'an nun tanwin bertemu dengan syin. Ikhfa hakiki kena digudengungkan dua harakat. Ya, sab'an syidada. Seterusnya ada ayat yang ke-13. Waja'alna sirajan wahaja. Sama lagi, ha besar lagi. Jangan dikecilkan. Wahha nama ya. Wahha.
1: Wahha.
2: Ya, baik. Pada ayat yang ke-14.
1: Ya.
2: Wa anzalna minal mu'ain lagi. Jadi ya, adik Hafiz ni dia berkenaan dengan ain ni kena apa ni? Di banyak perbetulkan lagi lah ya. Mu' ya. Minal mu' jangan mu' baik. Mu'
1: mu'.
2: Seterusnya ayat yang ke-15. Linukhrija bihi habba, terbalik pula ya, ha kecil jadi ha besar pula. Ya. Bihi habba. Ha dan habba. Ya. Baik, itu saja.
1: Okey. Itu tadi sedikit pembetulan ya. Daripada adik Hafiz kita, bacaan daripada adik Hafiz kita. Ada lagi pemanggil, anda boleh hubungi kami 0897782243. Mari mengaji bersama dengan Ustaz Abdul Basit Harissa. Sama-sama kita memperbetulkan lagi bacaan kita. Jadi anda boleh perdengarkan bacaan anda. Jadi kita perbetulkan mana yang kurang betul, kurang tepat. Dan pastinya Ustaz Basit akan terus membantu kita. Baik, kita terima lagi pemanggil kita di talian. Hello. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
1: Hello. Hello. Siapa di sana? Hello.
3: Acok dari Kunak.
1: Acok dari Kunak. Okey, Acok. Mari mengaji bersama dengan Ustaz Abdul Basit ya petang ni. Jadi sama-sama kita dengarkan. Silakan Acok.
3: A'udzubillah.

0: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
1: صدق الله العظيم.
2: Yeah. Okay, terima kasih saudara Ajok kita. Assalamualaikum. Apa tu?
3: Minta tunjuk ajarnya Ustaz.
1: Ya, insyaAllah, insyaAllah.
2: Selepas ini ya, dengarkan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Ustaz.
1: Okay. Alhamdulillah bacaan saudara Acok ya.
2: Ya, dari Kunak.
1: Acok agak baik ya. Ada sikit lah. Ada sikit yang perlu diperbaiki. Pada ayat yang kedua. Anin Nabail. Dia huruf Hamzah.
2: Ya.
1: Jadi jangan jadi Ain. Anin Nabail. Jadi Ain dia. Jadi itu Hamzah ya.
2: Betul.
1: Hamzah. Sama saudara Acok ni dia hafal kan atau dia baca mushaf? Macam musab, okey, ya. Okey, yang kedua pada ayat yang ke-8 huruf qalqala ya. Wa khalaqana qalqala sugra. Jadi jangan terlalu keras dia punya qnya itu. Ya, sebab dia qalqala sugra. Ya, suara Acok baca tadi wa khalaqna. Jangan mau macam tu. Dia mau wa khalaqana.
2: Wa khalaq.
1: Khalaqana, khalaqana. Jangan khalaqna dah mau ya.
2: Baik.
1: Yang kedua sikitlah hampir-hampir tergelincir. Ya, berkaitan dengan huruf ainnya. Pada ayat yang ke-14 wa anzalna minal mu' ya mu' macam bunyi tak selapa mantap ya. Siro di situ pula dua harakat mat asli macam ada terlebih sikit. Ya. Mu' sirati macam ada lebih sikit. Setengah harakat ya. Jadi mat asli ni dia tidak boleh kurang, tak boleh lebih. Dia mesti tepat dua. Tepat dua. Kalau gunnah dia lebih sikit tak apa, jangan kurang. Begitu. Dan yang terakhir berkenaan dengan setiap mat iwat. Ya, sebab dia ni banyak mat iwat di hujung-hujung tu kan. Mihada, libasa, itu kalau boleh pendekkan sikit, jangan terlampau lebih. Ya, macam ada lebih sikit ya. Contoh waja'alna nahara ma'asha. Cukup. Ma'asha. Macam ada lebih sikit ya. Okey, baik itu.
2: Baik, dua pemanggil kita ya, Hafiz dari Pasir Putih dan tadi Acok Kunak. Ada lagi pemanggil, dia boleh hubungi. Mungkin kita mencari pemanggil kita yang terakhir lah untuk petang ini ya Ustaz. Untuk surah An-Naba ayat 1 hingga 16 ya, sebelum kita akhiri mari mengaji kita untuk petang ini. Jadi sama-sama kita perdengarkan bacaan-bacaan kita, apa yang telah pun kita pelajari, dan kita cuba perdengarkan dan Ustaz akan memperbetulkan. Baik, hello. Selamat petang.
4: Hello.
2: Ya, siapa di sana?
4: Ahmad.
2: Ahmad, buat panggilan dari mana Ahmad?
4: Dari Taman Sri Apas.
2: Taman Sri Apas. Okey, mari mengaji bersama dengan Ustaz, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Sadaqallahul Azim.
2: Sadaqallahul Azim. Oh, baik. Baik, terima kasih. Saudara apa tadi?
1: Macam Ahmad ya.
2: Saudara Safri. Ahmad.
4: Ha? Ahmad Safri.
2: Ahmad Safri. Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
4: Baik. Assalamualaikum.
2: Okey, Ustaz.
1: Ya, alhamdulillah. Macam saya kenal.
2: Oh, kenal ya, Ustaz?
1: Ya, macam. Ya, ya. Baik. Baik. Alhamdulillah bacaan baik. Uh-huh. Ya. Tidak ada lagi lah. Uh-huh. Ya, baik. Ada ayat yang kedua.
2: Uh-huh.
1: Ya. Nun syiddah. Uh-huh. Ya, ainin macam kurang gunnah tadi.
2: Uh-huh.
1: Ya, belum sampai dua harkat.
2: Uh-huh.
1: Ya. Perhatikan. Uh-huh. Yang kedua pada ayat yang ke-8.
2: Ke-8.
1: Wa khalaqnakum azwa. Keraskan sikit.
2: Az.
1: Ya. Jangan dia tadi dengar macam antara za dengan za. Ya. Uh-huh. Baik.
2: Uh-huh.
1: Kita sebut Quran ni. So, uh-huh, ayat Quran ni kena, kalau sebaik-baiknya yang tepat lah.
2: Betul,
1: tepat
2: betul.
1: Kan? Uh-huh. Baik. Seterusnya pada ayat yang ke 14. Uh-huh. Ya.
2: Uh-huh.
1: Wa anzalna minal mu'a. Ain lagi.
2: Uh-huh.
1: Ya, ain tu kena jelaskan lagi bunyi ain.
2: Uh-huh.
1: Ya.
2: Uh-huh.
1: Dan yang ke-4, mu'siroti ma-nya kurang. Baru 2-3 harkat begitu. Dia kena 5 harkat. Mat wajib.
2: Uh-huh.
1: Ya, mat wajib. Uh-huh. Mu'siroti ma-an-sajjaja.
2: Uh-huh.
1: Ya, baik. Uh-huh. Jadi, sarankan kena telitilah, ya, ya, perhatikan bacaan insyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, itu dia ya. Tiga pemanggil kita untuk petang ni, Ustaz ya. Macam sekejap, Ustaz ya.
1: Ya.
2: Apapun, kita terima kasihlah kita ucapkan kepada tiga pemanggil kita, dan juga terima kasih juga kepada Ustaz Abdul Basit Harisah yang bersama kita menerusi rancangan Mari Mengaji. Dan mungkin sebagai penutup kita, Ustaz, sebelum kita berakhir.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang ini kita ada tiga pemanggil, satu adik ya.
2: Ya.
1: Dua, ya, Acok dan Ahmad Safri.
2: Betul.
1: Ya, alhamdulillah. Uh-huh. Bacaan sebenarnya baik.
2: Uh-huh,
1: ya.
2: Betul.
1: Mungkin bacaan biasanya ni kita namanya manusia.
2: Betul.
1: Kadang-kadang
2: betul
1: tersilap.
2: Uh-huh, ya. Betul.
1: Biasanya kalau aku baca betul ni. Kan mungkin dia tersasul kan, ataupun kadang nervous kan dan sebagainya. Itu biasa. Tapi tak apa, kita akan sentiasa mengingatkan.
2: Ya, sama-sama.
1: Dan kita sentiasa berniat untuk belajar.
2: Betul.
1: Belajar ya. Mudah-mudahan Allah SWT melihat kesungguhan kita, akan diberikan ganjaran yang sebaiknya insya-Allah.
2: Baik. Terima kasih Ustaz.
1: Ya.
2: Ya, insya-Allah minggu hadapan lagi sekali lagi ya Ustaz.
1: Akan
2: terus bersama kita menerusi Mari Mengaji, dan kita mengalu-alukan terus dengar kita untuk terus bersama menerusi rancangan Mari Mengaji. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Nantikan Mari Mengaji pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan di Tawau FM, pilihan anda.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026. Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang. Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua di mana sahaja anda layan Tawa FM. Masih lagi teman-teman bersama dengan Azah, dan sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tawa Timur, dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.13 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Kian Tau Barat, dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.16 minit petang. Dan juga jam yang terakhir ini, kita akan sama-sama mendengarkan Al-Quran dan terjemahan seketika nanti.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
2: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
3: Bersama-sama menjaga kesihatan.
4: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Hud ayat 114 hingga 115.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu, pada dua bahagian siang, yakni pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya, dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang atau solat itu, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Dan sabarlah, wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

الذئب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.

Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawa FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan maksudnya waktu solat fardu isya nanti pada pukul 7.25 minit malam dan subuh pagi esok 4.54 minit pagi. Allah.

Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur. Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi. Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026. Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang. Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. 6.38 minit petang waktu ini. Masih teman-berteman bersama dengan Azhar. Dan ucapan-ucapan rakan-rakan kita yang dihantarkan menerusi WhatsApp Tawa FM. Kita ada siapa? Kita ada Sam Kromok, ya. Macam biasa katanya di Batu Dua Sadani Bengkel. Salam untuk semua rakan-rakan geng. Geng-geng bengkel lah, bompas keluarga Sam di mana saja berada. Ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Sam Kromok. Lagi kita ada Salim Isa Tamako Dua Lahadatu. Assalamualaikum Azhar. Salam Ritma Petang. Info cuaca di Tamako ni tiada hujan, hanya dilanda dengan jerebu. Untuk yang lain tahu FM, terutama di Tamako, kita ikutlah nasihat Azhar tadi. Tak lupa juga untuk keluarga di mana saja berada, semoga sihat-sihat selalu. Jagalah kesihatan. Untuk Azhar, happy konti. Dan kalau balik nanti, hati-hati. Timbul Kampung Jawa pula di Bandar Tawa. Wassalamualaikum, selamat petang untuk semua. Dan untuk Azhar, selamat bertugas. Terima kasih. Lagi kita ada Kanau Salasai ini. Tama kedua lah ada tu juga. Selamat petang Azhar, salam sihat selalu. Salam Ritma Petang untuk pendengar setia Tawa FM. Rahimah Ima, Salim Isa, Mami Jun, Makcik Suri, Arbin, Simon, Muslimin, Bad, Sirajan, Asir Mustalah. Dan untuk Azhar, selamat tugas. Balik nanti, hati-hati. Lagi, kita ada rakan kita daripada Faldi Sari. Assalamualaikum Kak Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam, semoga Kak sehat dalam lindungan Allah. Selamat tugas Kak Azhar katanya. Balik nanti, hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga untuk Faldi Sari di Kuna. Dan kita ada lagi beberapa ucapan. Nanti Azhar akan terus bacakan. Salam-salam ucapan-ucapan anda. Kita dengarkan. Ini dia lagu Cinta Antara Benua bersama dengan Arni Nazira.

0: Powwow.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: Ya, terus menjaga kesihatan diri kita. Kita kurangkan aktiviti pembakaran juga ya. Pembakaran terbuka kerana itu boleh memburukkan lagi kualiti udara kita. Kurangkan juga aktiviti-aktiviti luar jika kita tidak perlu. Dan minum air secukupnya, gunakan pelitup muka yang sesuai. Terutama untuk kanak-kanak, warga emas serta mereka yang punya masalah pernafasan. Dan sentiasa juga memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU. Dan dapatkan rawatan segera jika kita mengalami ataupun sesak nafas, masalah kesihatan kan. Jadi jaga diri kita, jaga keluarga, sama-sama kita pelihara alam sekitar kita ya. Dan untuk bacaan indeks pencemaran udara IPU yang terkini, tadi sempat tengok jugalah, Tawau menurun dalam keadaan sederhana, itu 97 bacaan IPU untuk petang ini ya. Dan apapun bacaan sentiasa berubah, mudah-mudahan kembali turun dan kembali pulih keadaan jerebu ini ya di negeri Sabah, negara kita juga lah, dan juga di Tawau ini. Okey, 6.51 minit petang, lagi ucapan Azhar bacakan daripada siapa? Rakan kita Imam Melati di Taman Semarak. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Dan ucapan katanya untuk semua pendengar setia Tawau FM, untuk Jumaria Aming, Emma Ringgiani, Kak Rianti, siapa lagi? Kak Raimah, Abby, dan untuk semualah sahabat-sahabat lama Tawau FM, semoga salam ingatan selalu untuk semuanya. Dan untuk Azhar, selamat menjalankan tugas. Salam ceria-ceria selalu. Lagi kita ada Nisha. Assalamualaikum. Hai Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat petang untuk semua. Di mana pun berada, semua kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Lain terus Tawau FM, mantap bah hingga ke 7 malam. Bertemankan Azhar. Terima kasih. Selamat berkonti. Balik nanti. Hati-hati. Terima kasih untuk Nisha di Sempurna. Cik Din, hai Cik Din. Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam Cik Din. Sahabat tugas katanya untuk Makcik Suri yang sudah selamat sampai ke Tanah Suci Mekah. Cik Din ucapkan terima kasih untuk ucapannya. Terima kasih Azhar, kalau balik nanti hati-hati. Ya, Makcik Suri kita yang mengerjakan ibadah umrah ya. Jadi mudah-mudahan Makcik Suri dipermudahkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan juga selamat pergi, selamat kembalilah ke Tanah Suci ya. Daripada Tanah Suci ke Tawau semula. Okey, lagi kita ada ucapan terakhir. Ada Abu Tidur dalam sedar. Assalamualaikum. Hai semua, semoga Azhar, keluarga serta semua pendengar Tawau FM dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Mendengar wawancara tadi katanya, bacaan IPU di Tawau berada dalam keadaan tidak sihat dan amat membimbangkan. Moga jerebu tebal ini cepat hilang dan hujan lebat turun membersihkan semula ruang udara di kawasan yang dilanda jerebu. Jaga diri semuanya, harap kualiti udara kembali sihat secepat mungkin. Jaga kesihatan semua. Baik Azhar, balik nanti hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Abu Tidur. Kalau kita mengharapkan hujan yang panjang kan, lebat kan, dan dengan keadaan hujan ini dapat menghilangkan asap-asap jerebu gitu. Dan kita dapat melakukan aktiviti seperti biasa kan, tanpa ada halangan. Kerana dengan keadaan jerebu ni, kita hadkan kan aktiviti-aktiviti luar kan. Tapi bila keadaan kembali pulih, semuanya kita dapat lakukan seperti biasa. Mudah-mudahan semuanya kembali pulih seperti sedia kala dengan cuaca kita yang baik-baik sajalah ya. Jadi terus menjaga kesihatan diri semua. Baik, nampaknya tugas Anazah bersama anda menerusi ritma petang ini setakat di sini sajalah ya. Kita teman berteman. Sebelum Azam mengundur diri, Ampun Mahu Berjuang yang dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan Azam semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Jadi selamat malam, selamat malam Lahad Datu Kuna Sempurna Kalamakan Tawau di mana jua. Sampai kita jumpa lagi dan Azam tinggalkan anda dengan lagu daripada Sweet Child, Mainan Perkasihan. Selamat malam, jumpa lagi, bye.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, cinta tak semestinya memiliki. Kadang-kadang kita mencintai seseorang bukan untuk memilikinya, tetapi juga untuk melihat dia bahagia walaupun kebahagiaan itu bukan bersama dengan kita. Cinta juga mengajar kita tentang melepaskan, menerima dan merelakan. Dan tak semua yang kita sayang ditakdirkan menjadi milik kita. Menduk bahkan ada yang hadir sekadar untuk meninggalkan kenangan, mengajar kita tentang erti kasih sayang dan membuat kita lebih matang dalam memahami kehidupan. Yang penting, jangan sampai kerana terlalu cinta, terlalu sayang dan ingin memiliki seseorang, kita hilang harga diri dan ketenangan diri sendiri. Kerana cinta yang ikhlas bukan hanya tentang saya mahu dia jadi milikku, tetapi juga mampu berkata saya mahu dia bahagia walaupun jalan kita tidak sehaluan lagi. Jadi ingat kata-kata ini, cinta tak semestinya memiliki. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.15 menit.

atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, adakah batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas ataupun sesak nafas, dan hentikan aktiviti di luar bangunan, dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan ataupun semakin bertambah teruk. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu ini. Baik, kita teruskan dengarkan lagu ini di luar nalarku. Sabah FM, bagus, bagus.

0: penimbawan tuaran pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, cepat-cepat muat turun. Sebab apa? Betul-betul percuma. Okey, baik. Kepada anda, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Baik, sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Jumaat 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh pukul 5 pagi, fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.20 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.32 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Ya Allah, berikan aku satu langkah, selepas satu langkah, sebelum lagi satu langkah. Aku tahu arah, aku berserah, aku mengaku dulu aku salah, tinggal aku lalu parah.

Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum dan selamat malam. Baru saja ikuti kami melalui frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa dari Masjid As-Sakinah Kinarut yang membawa tajuk Di Sini Masih Ada Yang Sayang. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
5: Simfoni.
6: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap

0: Jom anjung at taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, wadah ilmu nombor satu negeri Sabah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedang menonton di live Facebook Sabah FM, yang sedang mendengar saat ini di radio Sabah FM, termasuklah juga mereka berada di dewan pada masa ini. Untuk makluman, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM pada malam ini bersialan langsung di Kompleks As-Sakinah, Rumah Anak Yatim dan Asnaf, Taman Pantai Lokawi, Kinarut. Sebelum tu saya ingin tanya kabar dulu orang-orang Kinarut. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat zahirnya. Sehat batinnya. Sehat dompetnya. Masya, kita doakan yang hadir semuanya sehat. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk IR Shah Helmi Yahya, Ahli Parlimen Putatan. Terima kasih Datuk kerana sudi memberi ruang waktu untuk duduk bersama kami, menambahkan keberkatan majlis kami pada malam ini. Tak lupa juga Ustaz Samin Ongki, Pengerusi As-Sakinah, Rumah Anak Yatim Kinar Papar, orang yang bekerja kuat untuk menghadirkan majlis kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang akan kita bawakan, yang kita bicarakan pada malam ini tidak lain tidak bukan sesuai kita berada di rumah anak yatim, warga anak yatim dan asnaf. Tajuk yang kita bawakan pada malam ini, di sini masih ada yang sayang. Jadi jangan risau, jangan khawatir, kerana masih ada hati-hati mulia hamba Allah yang punya rasa cinta dan sayang kepada anak-anak yatim kita. Hadirin hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan soalan forum, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang cukup hebat pada malam ini. Sebelah saya, panel yang pertama, jejaka paling laku di negeri Sabah, tidak lain tidak bukan Sahibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk. Masya Allah. Sihat Datuk?
3: Alhamdulillah.
2: Walaupun
3: sihat,
2: simple, masih nampak kelakiannya Datuk malam ini.
3: Nampak bahaya tu.
2: Alhamdulillah. Kita teruskan lagi panel yang kedua, sekuntum bunga yang sudah berpunya tapi masya Allah masih indah di pandangan mata. Perkenalkan Ustazah Fatina Adilah bin Haji Saufi, pegawai dakwah bahagian dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam.
2: Masya Allah. Sehat?
4: Alhamdulillah.
2: Masya Allah. Insya Allah kita tenang saya malam ni Ustazah. Baiklah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, teruskan bersama kami. Kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk Mufti Negeri Sabah. Baiklah Datuk, bila kita lihat Allah itu berkali-kali menyebut tentang anak yatim dan golongan yang memerlukan, ini dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran menyebut tentang mereka. Apakah hikmah di sebalik penekanan hal ini dan mengapa Islam meletakkan mereka pada kedudukan yang begitu istimewa? Tafadhal Datuk.
3: Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz, moderator kita yang berhormat Datuk Shah Helmi dan rakan ahli panel Ustazah Fatin. Muslim-muslimat sekalian, benar ya, dalam Quran banyak ayat-ayat yang menyentuh mengenai anak-anak yatim, orang-orang miskin, fukara dan lain-lain. Yang biasa kita dengar ialah surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim. Siapa orang yang mendustakan agama ini? Yaitulah orang yang mengherdik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberikan galakan, memberi makan kepada anak yatim. Ini antara sebahagian ayat yang biasa kita dengar dan kita baca masa sembahyang. Ayat ini jelas tentang disebut bagaimana orang yang tidak menyantuni anak-anak yatim, fukara dan masakin ini, yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Nampak beragama tapi sebenarnya dia hanya pembohong. Dia hanya mendustakan image-nya yang beragama. Kenapa? Bila dia membiarkan anak yatim tanpa pembelaan. Jadi sebab itulah Ustaz Moderator, kalau kita lihat kenapa Al-Quran begitu menegaskan tentang pembelaan, penyantunan anak-anak yatim, seperti mana yang kita saksikan di rumah anak yatim dan Asnaf Sakinah ini, tahniah, ini salah satu wadah untuk menyantuni golongan anak yatim, golongan Asnaf. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat ini yang menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Kalau bahasa kita macam membuyuk bani. Ya, nampak macam kita beriman tapi hakikatnya kita tidak beriman. Wallahualam. Mudah-mudahan palis-palis jangan sampai kita nampak beriman tapi sebenarnya kita mendustakan agama. Jadi Al-Quran itu mau kita supaya melakukan sesuatu, terutama penyantunan ini, sebagai bukti keikhlasan dalam iman kita. Ramai orang mengaku beriman tapi belum tentu imannya itu diuji. Imannya diuji bila kita dapat menyantuni anak-anak yatim dan lain-lain. Dalam konteks forum kita malam ini, Anjung Takwa menyantuni anak-anak yatim. Yang keduanya Ustaz, bila Allah SWT suruh kita menyantuni anak-anak yatim, sebenarnya untuk menunjukkan agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu tidak diutuskan melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Rahmat bagaimana? Rahmat kerana membela orang-orang perlukan pembelaan. Anak-anak yatim ni kebanyakan anak-anak yang susah, kebanyakan. Ada sedikit saja anak yatim yang kaya. Itu pun tidak batah kayanya. Lama-lama jadi masalah. Jadi bagaimana Islam mau menunjukkan Islam itu agama rahmah, sehingga Allah masukkan orang-orang yang tidak menyantuni mereka ini, orang-orang yang mendustakan agama. Rahmatan lil alamin, agama paling rahmat, agama Islam. Kita bukan agama yang yang membiarkan anak yatim. Sebab itulah dalam surah Al-Insan kita akan jumpa ayat wa yut'imuna at-ta'ama, wa yut'imuna at-ta'ama, mereka memberikan makanan ala hubbihi, yang makanan yang disukai mereka, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak-anak yatim, wa asira, dan kepada tawanan-tawanan perang. Bayangkan tiga ini Allah sebut, yaitulah orang yang memberi makanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan perang. Hatta tawanan perang pun diberikan layanan yang sewajarnya, walaupun mereka ini tawanan asalnya musuh Islam. Jadi itulah barangkali sedikit daripada kenapa Allah SWT menekankan dalam surah, dalam Al-Quran, dan demikian juga bagaimana Rasulullah SAW dalam sunnah baginda menekankan penyantunan terhadap anak-anak yatim, para fuqara dan miskin. Wallahu ta'ala alam.
4: Bila Datuk Mufti katakan nampak beriman tapi digelarkan oleh Allah pendusta agama, dia bukan tidak solat, dia bukan tidak puasa, dia bukan tidak haji, tapi disebabkan dia tidak menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin, maka dia digelarkan sebagai orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan yang kedua. Zafatin, bila kita lihat Islam ialah agama yang menekankan nilai kasih sayang, bila sebut tadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, sering kita ungkapkan. Persoalannya Ustazah, bagaimana sifat kasih sayang ini dapat membentuk kepribadian seorang Muslim yang sejati. Silakan Ustazah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Datuk Syahilmi, Tuan Haji Zamin Ongki dan juga panel yang disegani. Semua kenal siapa sebelah kita ni. Alhamdulillah, terima kasih, syukur alhamdulillah bersama Datuk malam ini. Jadi insya-Allah saya suka bila bercakap tentang kasih sayang ni kan. Saya suka ada satu hadis ni. Okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama yarhamullahu ibadi wa innama yarhamullahu min ibadi ar-ruhama. Apa maksud ar-ruhama ini adalah orang-orang yang penyayang. Okay, mafhumnya sesungguhnya Allah pengasih dalam kalangan hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Ringkasnya begini, kalau Allah mau sayang kita, kita mesti bersifat penyayang dahulu. Orang-orang mukmin itu, orang-orang yang bertakwa itu, mereka itu punya satu sifat yang disebut sebagai hayyin dan layyin. Lembut. Apabila berdamping dengan orang-orang begini, kita rasa macam tenang, kita rasa aman. Kerana itulah firman Allah yang sentiasa berulang, kita pun tahu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bila kita berbuat apa-apa sebagai orang-orang yang bertakwa, kita perlulah membuat perkara itu kerana Allah yang bersifat pengasih dan penyayang. Apabila kita hidup kan, kita berbakti kepada orang tua, tidak lain tidak bukan kerana Allah. Apabila kita menyantuni jiran kita, kerana Allah. Apabila kita menafkahi isteri kita, itu adalah kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang bertakwa itu dibentuk dengan sifat kasih sayang. Kalau kita sapa orang, kita akan sebut apa? Assalamualaikum, betul? Assalamualaikum. Apa maksud assalamualaikum? Salam sejahtera ke atas kamu. Orang Islam itu tidak dapat tidak mesti bersifat damai. Kerana salam itu adalah damai, aman, harmoni. Jadi orang Islam mesti menimbulkan perasaan damai kepada sesiapa yang berurusan. Sebagai orang Islam, bila orang berdamping dengan kita kan, orang itu rasa damai, rasa selamat. Islam salam selamat. Rasa senang berurusan kan. Apabila berjumpa tidak rasa takut-takut, itulah sebenarnya Islam. Saya terfikir ada satu ejen sabotaj di dalam diri kita ini kan, yang mensabotaj perasaan sayang seorang mukmin ini, itu adalah sombong. Sombong ini adalah pensabotaj yang paling teruk sekali dan kita mesti hati-hati. Kerana apa? Iblis terkeluar daripada syurga kerana sombong. Adakah iblis tidak mengetahui bahwa Allah satu-satunya Tuhan? Iblis tahu Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tetapi iblis sombong. Oleh kerana itulah iblis terkeluar daripada syurga. Jadi sombong ini sangat bahaya tuan-puan, kerana sombong ini yang iblis main-mainkan kepada orang-orang terdahulu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Firaun. Firaun sombong. Firaun sombong. Firaun berkata, aku Tuhan kepada Mesir. Tetapi kita pun boleh juga terjangkit penyakit ini apabila kita berkata, aku adalah Tuhan kepada aku sendiri. Kubur masing-masing, tidak perlu tegur. Biarlah aku begini, aku cukup tinggi, aku cukup hebat. Aku boleh mengemudi hidupku sendiri. Itu bahaya. Itu adalah sifat sombong yang dimain-mainkan oleh iblis ke dalam diri kita. Jadi insyaAllah, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, satu, kita mesti sembelih dulu perasaan sombong dalam diri kita. Kita kenallah Bismillahirrahmanirrahim dalam kita punya kehidupan. Serba-serbi. makan kerana Allah, hidup kerana Allah, menyantuni orang kerana Allah, belajar kerana Allah, mencari nafkah kerana Allah, mencari ilmu kerana Allah. Wallahu a'lam.
4: Itulah tadi ajaran yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana seorang hamba itu cinta, kasih sayang kepada sama hamba. Bila mana ada hadisnya, hai bunda Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang kamu, kata Rasulullah, bila mana kau tidak mencintai sayang kepada saudaramu seperti mana kau mencintai sayang kepada dirimu. InsyaAllah, teruskan dengan soalan yang ketiga, Datuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kedudukan sangat istimewa kepada mereka yang menjaga, memelihara anak yatim. Bagaimana kita ini, Ustaz, menghayati hadis ini dalam kehidupan moden walaupun kita tidak tinggal serumah dengan anak yatim? Silakan, Datuk.
3: Terima kasih, saudara Ustaz Ridwan. Ada satu hadis Nabi SAW daripada Suhail bin

0: Siapa nih? Jadi hantu. Nah, jadi hantu. Cuma sekarang nih orang dah guna macam mana? Orang guna macam mana? Nah, ibu-ibu suka nih kalau bergambar, babu-babu kan? Sel bergambarnya, mini love, mini love. Kita pun ikut juga, mini love, mini love. Tapi jangan, bila bergerak, lain tuh. Artinya, usin, duit tuh bos. Jangan kamu lupa. Ustazah, ada jauh cantik ya? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ini dipanggil kafalatul yatim. Ataupun kafalatul yatama. Memelihara, menyantuni, menjaga, mendidik dan segala macam. Seperti mana kita di Riyadh Sakinah ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, tidak semestinya kita hidup sekali. Tidak semestinya berjiran. Tidak semestinya di belakang sebelah rumah kita anak yatim. Tidak. Sekarang ini keadaan sudah berbeza jauh. Jadi kita boleh menyumbang, menjaga kafalah, menjaga anak-anak yatim ini dengan pelbagai cara. Sekarang zaman moden semua pakai QR, semua pakai transfer, bank in, kan? Ataupun kita boleh menjadi penaja kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim, Tuan Haji Samin menyantuni mereka sampai belajar, saya dipahamkan ke universiti. Subhanallah. Ini memerlukan penaja. Alangkah bagus kalau kita dapat menaja mereka. Ini cara untuk menyantuni. Ataupun bagi yang mungkin tidak dapat jadi penaja, mungkin menyumbang. Tidak ada alasan kalau dulu jauhnya susah lah itu. Tidak ada. Sekarang ini semua pakai QR. Pakai QR saja menyumbang. Yang paling baik sumbangan ini waktu subuh. Paling baik. Sebelum subuh, sebelum kita solat subuh atau selepas subuh, kita cari QR Re Anak Yatim As-Sakinah dan kita timbak ke sana. InsyaAllah itu sumbangan. Berapa, Allah bukan kira berapa jumlah yang kita bagi, Allah kira seikhlas mana sumbangan kita. Kemudian mungkin Tuan Haji Samin lebih maklum di sini ni, mungkin kalau orang-orang yang ada kemahiran untuk membimbing jadi ahli psikologi, jadi guru pembimbing anak-anak yatim ini, dia memang dari psikologi, dari sudut psikologi memang lebih bermasalah berbanding anak-anak yang punya kasih sayang kedua ibu bapa. Mereka ini mungkin kehilangan ibu bapa ataupun salah seorang, kan? Dan memang dari muda mereka, dari kecil lagi mereka sudah ada masalah psikologi. Ia memerlukan pembimbing. Kalau kita mungkin tidak menyumbang dalam konteks duit, penajaan, tapi kalau kita membimbing, dapat membimbing, meredakan sedikit perasaan dan hati anak-anak kita ini, Allahumma salli ala Muhammad, saya kira ini banyak boleh membantu. Sama juga, ini kalau kita panggil mungkin dalam ilmu psikologi panggil mentor menti. Kita jadi mentor kepada anak-anak yatim. Dan satu yang bagus menjadi dalam kejiranan kita ni, orang-orang kita ni, biasa kita ada kenduri kendara malam Jumaat, ada baca Yasin di rumah, ada kenduri arwah. Ada kenduri arwah malam Jumaat. Kenduri 40, kenduri 100. Ini benar-benar yang diharuskan oleh agama. Jadi kita panggil, kita santuni anak yatim. Allahumma salli ala Muhammad. Ajak mereka bermasyarakat, jangan asingkan mereka. Kita pun jangan mengasingkan diri daripada mereka. Ini cara-cara yang boleh kita santuni walaupun anak-anak yatim ini bukan dalam rumah kita. Bukan dalam rumah kita. Dan yang paling penting pastikan hak-hak anak-anak yatim ini terpelihara. Jangan sampai kita ambil sedikit pun. Allahumma salli. Dosa besar kalau kita ambil sedikit duit mereka. Ini ramai di kalangan masyarakat yang Allahumma salli ala Muhammad, di rumahnya ada yatim, harta anak yatim diambil. Sama ada disedari atau tidak. Ini dosa besar. Wal'ayadzubillah, palis-malis, mudah-mudahan kita tindak kejangkitan. Wallahu ta'ala alam.
1: Masya Allah, begitu besar pahala yang diberikan pada mereka yang menyantuni anak-anak yatim. Bilang Dato' tadi, begini dia dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari Imam Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal bilangnya gini. Sesiapa yang menyapu, mengusap kepala anak yatim.

0: itu kalau karena Allah, Allah akan berikan setiap helai anak rambut anak yatim itu satu pahala. Tapi inilah Ustaz, kalau dipegangnya hadis ini, yang anak yatim butak kepalanya, dia mau mengusap. Kenapa? Dia berambutnya. Sebab hadisnya bilang, satu anak rambut anak yatim yang kau usap itu satu pahala. Jadi kalau butak tu gosok sajalah, insyaallah berkat dia tu, insyaallah. Jadi insyaallah kita teruskan dengan Ustazah Fatin, soalan yang keempat. Kita sedar bahawa sifat penyayang Ustazah merupakan sifat antara akhlak yang sangat dituntut dalam Islam. Apakah amalan dan tips yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian untuk membentuk jati diri menjadi hamba Allah yang penyayang, khususnya terhadap golongan yang memerlukan, contohnya lah anak yatim dan golongan duafa ni. Tafadhal Ustazah.
1: Terima kasih Ustaz. InsyaAllah suka untuk saya buka dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 102. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maksudnya, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berat timbangan amal kebaikannya. Sebenarnya bila kita bersifat penyayang, senang untuk kita mencari peluang untuk beramal. Kerana orang yang penyayang ini, dia sentiasa memakai kacamata sayang, saya panggil. Bila orang yang ada sayang ni, banyak ilham-ilham untuk berbuat kebaikan dalam kepalanya. Pertama sekali sudah tentulah kita menjadi sahabat Al-Quran kan. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak dapat tidak mesti bersahabat dengan Al-Quran. Dan yang kedua, mestilah meniru cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pernah baca kitab Syama'il Muhammadiyah? Dalam kitab itu menceritakan bagaimana perilaku Nabi, betul, cara Nabi berjalan, cara Nabi berpakaian, bercelak. Dan diceritakan juga Nabi ini apabila bertembung dengan orang, Nabi akan beri salam dulu. Nabi akan beri salam dulu. Betapa peramahnya Nabi kita. Dan sudah tentu kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, untuk kita sendiri, kita mesti ubah rutin. Paksa ubah rutin. Kalau selama ini mungkin kita dekat dengan apa, kompleks rumah anak yatim As-Sakinah, kan? Kita boleh menyumbangkan. Mungkin sebelum ni kita terlalu seronok dengan bunga dan sayur-sayur kita. Siapa sih ni ibu-ibu suka tanam sayur? Saya suka, saya seronok bila tengok sayur tu kan, dia makin berkembang, dia tumbuh. Seronok kan? Bayangkanlah ibu-ibu, begitulah perasaannya sebenarnya bila amal kita tu berkembang. Sedekah kita tu berkembang. Kita seronok tanam bunga di rumah, tapi sebenarnya kita pun boleh cucuk tanam menggunakan amalan-amalan kita, sedekah kita, ziarah kita. Macam Datuk sebut tadi, kalau contohnya tidak dapat berikan duit, mungkin boleh berikan tenaga kan, bantu-bantu, boleh tanya kan. Sama-sama kita menyumbang kepada community. Bila kita naik kapal terbang, semua yang di tanah tu akan nampak kecil kan. Makin tinggi kita naik, makin kecil apa yang di tanah. Tapi bila kita turun dan kita pijak itu tanah, kita tengok kanan dan kiri, kita boleh nampak reaksi muka orang. Yang senyum, kita boleh nampak yang sedih, yang penat. Jadi artinya kita kena bertapak di tanah. Kita kena tengok prihatin dengan orang sekeliling. Seronok kan ibu-ibu kan? Bila di rumah, macam kita dekorasi rumah. Rumah itu memang menyeronokkan. Tapi kita mesti keluar ibu-ibu. Kita jumpa masyarakat dan kita sumbangkan apa yang kita ada, insya Allah. Dan satu lagi, pernah dengar beza mata lalat dan mata lebah? Mata lalat ini dicari yang buruk saja. Tapi mata lebah, dia akan cari madu, betul? Kadang-kadang kita ni suuzon, bersangka buruk dengan orang sekeliling. Kalau dia beli kereta yang besar, mau menayanglah tu. Mari kita biasakan mendoakan orang kan. Wah, cantiknya kereta. Mudah-mudahan kereta ni boleh bawa kau untuk lebih beramal kepada Allah. Wah, cantiknya rumah. Mudah-mudahan rumah ni boleh terima ramai tetamu dan akhirnya banyak keberkatan masuk ke dalam rumah. Itu cara kita melatih diri kita menjadi insan yang penyayang, berasa cukup dengan apa yang ada, qanaah. Dan satu, mencontohi ibu bapa kita. Pernah apakah ibu bapa kita message salam Jumaat? Lepas tu ada bunga-bunga, ada bintang-bintang. Sebenarnya itu amalan yang bagus, sangat bagus. Tapi generasi muda kurang amalkan. Selalu kalau ibu bapa kita, dia akan hantar mesej tu, saat tegur orang dulu. Jadi kita perlu amalkan sikap penyayang begitu. Sebab orang Islam itu adalah orang yang membawa kedamaian. Bila bergamping dengan orang Islam ni, rasa seronok sangat. Rasa macam happy, rasa damai, rasa selamat. Itulah dia orang Islam yang sejati, orang muttaqin, insyaAllah.
0: Masya Allah. Kalau benar cintamu, sayangmu kepada Rasulullah, maka lakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bilangnya cinta, aku rindu, aku sayang pada Rasulullah, tapi tangannya tidak pernah menyentuh kepala anak yatim. Karena Rasulullah sangat cinta, sangat sayang kepada anak-anak yatim. InsyaAllah, teruskan dengan soalan yang kelima. Tapi soalan yang kelima ini special sikit, datang daripada jemaah lelaki. Kita bagi peluang pada jemaah lelaki untuk memberikan soalan pada Datuk Mufti kita. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya Muhammad Syawal dari Nanam. Soalan saya, jika malam ini ada anak-anak yatim dan golongan asnaf yang sedang mendengar forum ini, apakah pesanan Ustaz kepada masyarakat bahwa supaya mereka benar-benar merasai bahwa di sini masih ada yang sayang, bukan hanya melalui tindakan tetapi melalui kata-kata. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih anak-anak yang bertanya tadi, di sini masih ada yang sayang. Kadang-kadang di mulut kita saja di sini masih ada yang sayang. Tapi di dalam, jauh dalam hati kita, kita kurang prihatin. Sebab itulah alhamdulillah forum kita ini untuk mengajak semua penonton, pendengar, penggemar radio sama, jadikan penyantunan ini tanggungjawab semua orang, semua golongan. Dia bukan hanya katalah anak yatim. Saya yakin ramai lagi yang bukan berada di re as-sakinah ini. Tapi dia boleh diatasi kalau sekiranya menjadi tanggungjawab semua masyarakat. Bukan tanggungjawab re, bukan tanggungjawab jahin, bukan tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semua orang. Saya ingin memperkenalkan satu sistem, yaitulah sistem biasa sebenarnya ini. Yaitulah sistem anak angkat atau keluarga angkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Zaid bin Harithah. Dan pernah satu ketika dinamakan Zaid bin Muhammad sehinggalah Allah Taala tegur, tidak boleh dinamakan anak angkat itu dengan dibinkan dengan bin bapa angkat. Kembalilah Zaid bin. Keluarga muslim di taman pantai Lokawi ini ada berapa? Kata beratus orang. Katalah seorang, satu keluarga mengangkat seorang anak yatim. Bukan mengajak tinggal, tidak, dia tinggal di sini, rezekina. Tapi dia menjadi bapa angkat atau keluarga angkat kepada salah seorang. Maknanya, kalau ada keperluan anak ini, katalah dekat hari raya, kan contohnya keperluan baju, baju hari raya, contohnya keluarga angkat akan sponsor. Jadi Ray tidak terbeban dengan bebanan yang berat. Bayangkan kalau kita ada setiap satu keluarga di Taman Pantai Lokawi ini, mengangkat seorang saja, insyaAllah, dan pahalanya cukup besar. Pahalanya cukup besar. Bayangkan Ustaz, modal tersebut tadi menyentuh kepala, mengusap kepala pun sudah dapat pahala sebanyak rambut di kepala anak itu. Ini kita mengusap, ini di luku ada. Jangan. Allahumma sallam. Luangkan masa untuk anak-anak ini. Kalau boleh anak-anak kita yang bukan anak yatim, ajak melawat. Hujung minggu ada masa, jom kita ni ziarah Haji Samin dan anak-anak dan tim Ray Sakina. Kan, bercerita-cerita dengan anak-anak kita yang sebahagian mereka ini memang bukan saja yatim, tapi disisihkan oleh keluarga. Mereka perlukan kasih sayang. Ini peranan masyarakat. Kalau dia menjadi tanggungjawab bersama, insya Allah tanggungjawab itu akan dapat kita lunasi. Semua orang akan ada tanggungjawab. Bayangkan cerita di Gaza, semua orang sudah tahu. Kebanyakan anak-anak di Gaza anak yatim. Kebanyakan anak-anak di Gaza contohnya adalah anak yatim. Siapa yang menyantuni mereka? Semua masyarakat itu. Tidak mengira mereka ini ibu bapaknya kah, sepupu kah? Tidak. Semua orang menganggap anak-anak di Gaza itulah anak yatim. Orang ini, ya, Ustaz Ridwan, amat penting untuk kita menggalakkan masyarakat menjadi orang-orang yang bertanggungjawab. Ya, supaya anak yatim ini bukan dianggap bebanan. Ini benda yang kadang-kadang orang tak perasan. So itulah, ya, cantik sekali supaya tajuk kita bukan anak yatim saya, tapi kadang orang miskin, kan, orang fakir. Samalah dengan golongan-golongan yang memerlukan perhatian ini supaya masyarakat menjadikan mereka ini tanggungjawab, bukan bebanan. Wallahu ta'ala alam.
4: Jadi mudah-mudahan dengan timbulnya rasa kasih sayang, kesedaran pada umat manusia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan lebih ramai orang-orang kita ni datang ke As-Sakinah untuk menyantuni anak-anak yatim kita. Seandainya kau ingin melihat bagaimana Allah tersenyum padamu, lihatlah senyuman anak yatim yang telah kau gembirakan hatinya. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan ke-6 daripada jemaah wanita. Silakan.
5: Assalamualaikum Ustazah. Saya Husna dari area Kinarut juga. Soalan saya, pada pandangan Ustazah, adakah masyarakat hari ini semakin kurang sifat kasih sayang? Jika ya, apakah puncanya? Terima kasih.
1: Terima kasih atas soalannya. Bila saya dengar soalan ini, saya terfikir satu alat yang sangat berpengaruh yang ada di hujung jari kita masing-masing. Media sosial. Kalau dulu kita berkomunikasi dari telefon saja kan, kalau kita marah pun orang dari telefon lah, ataupun dari surat, dari surat. Kan? Tapi sekarang ni tidak. Kadang-kadang bila kita lihat di Facebook, banyak profil-profil yang berkunci, kita tidak tahu siapa, berselindung di sebalik gambar kucing, tetapi bahasanya, ya Allah, Alhamdulillah min zalik. Sudahkah kita periksa telefon anak-anak kita di rumah? Karena cara anak-anak kita sekarang ni berkomunikasi tidak sama dengan cara kita dahulu. Mereka sangat berani. Karena komunikasi mereka dibentuk oleh media sosial itu sendiri. Kan? Karena saya pernah berceramah. Sebab kenapa? Saya tanya. Pasal ada yang sebut sebab boleh. Itu sebenarnya satu selang di dalam ni. Maksudnya 6-7. Kita pun tidak tahu 6-7 itu apa. Kan? Jadi bahaya anak-anak dia hanya mengikuti sahaja. Hanya kerana itu adalah trend. Kita perlu periksa apa yang dibaca, yang dilayari oleh anak-anak kita di rumah. Dan sebenarnya terlalu banyak juga permainan-permainan yang ganas, yang menggunakan sampai nauzubillah min zalik. Jadi kita periksa betul-betul apa yang anak-anak kita layari di rumah. Dan satu lagi, bila sudah terlalu berkiblatkan media sosial, jauh pula dari Al-Quran. Sebenarnya banyak yang kita boleh selesaikan kalau masyarakat kita ni dia lebih sibukkan ilmu daripada sibukkan isu. Lepas tu kalau ada isu, bukan lagi merujuk kepada orang yang pakar. Kalau ada isu-isu tentang agama, tidak merujuk kepada pejabat mufti. Keluarkan fatwa sendiri, Datuk. Jadi ini berbahaya kerana apa yang mereka baca daripada komen, sibuk mengejar dunia. Bila kita terlalu sibuk mengejar dunia ni kan, rutin kita tu 8 ke 5, sambung balik 8 ke 5. Kalau kita tidak mencari hidup kita ni, apa maknanya tujuan kita, naman kita? Kita berbakti di masjid, cari majlis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang sukakan dengan Quran, menato boleh ambil tauliah, lepas tu mengajar semula kepada sesiapa yang memerlukan.
6: Cik, bila sudah terlalu sibuk, di situ tempat dia, kalau kita sebut sini healing, badatu healing di situ dia healing, itu bahaya. Sudahlah, bila healing tidak buka Quran, tidak tadabur Quran, lepas tu baca lagi komen-komen yang jahat-jahat, kan kita perlu paksa diri kita. Kita mesti ada untuk kita lebih maju dalam kehidupan ni. Kita mesti ubah tiga. Satu, ubah pemikiran kita. Dua, ubah rutin kita. Tiga, ubah lingkungan pergaulan kita, circle kita. Kalau tiga-tiga ni kita tidak ubah, maka hidup kita akan menjadi seperti robot yang tiada perasaan. Allah wa'ala.
4: Masya Allah. Gila tadi kupasan yang diberikan oleh Ustaz Fatin. Tapi Ustazah, saya satu tertarik. Ada satu makhluk yang memang penyayang Ustazah. Sebab kalau ia jumpa orang satu jahatnya, hai sayang. Jadi insya Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat kepada kita. Okay? Kamu pun tahu juga kan makhluk tu asal jumpa perempuan sikit, hai sayang. Jadi berhati-hati. Itulah yang dikatakan juga Ustadi, kata-kata tanpa ada sebuah pembuktian, yang hanya berkata dusta tapi tidak ada kepastian. Masya Allah. Insya Allah, teruskan lagi soalan daripada penonton luar. Ini khusus kita berikan kepada yang kita punya Sohibu Salmah, Datuk Mufti. Silakan.
7: Assalamualaikum. Saya Ernawana Habinullah dari Sandakan. Soalan saya, kasih sayang bermula dari rumah. Namun, sejauh manakah kita perlu mengimbangi tanggungjawab menyantuni ahli keluarga sendiri dengan tanggungjawab membantu masyarakat yang memerlukan?
4: Silakan.
3: Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya dari jauh tadi, Ustaz. Ya? Ada satu cerita athar sahabat. Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat min kibari sahabat, dia jumpa dengan Abi Darda, juga sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu kepada Abi Darda, katanya, inna li rabbika alaika haqqa. Kepada Tuhanmu kamu ada hak. Wa li nafsika alaika haqqa. Dan terhadap diri kamu sendiri, badan kamu itu sendiri pun ada hak. Mana yang mesti kamu tunaikan? Ini nasihat Salman kepada Abi Darda. Wa li ahlika alaika haq. Dan kepada keluargamu pun ada hak, ada tanggungjawab. Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Maka ambillah, berikanlah setiap hak itu kepada orang yang mempunyai hak. Kepada Tuhan kita ada hak. Kita salat, kita puasa, kita tunaikan apa saya perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga kepada diri kita sendiri, jaga kesihatan. Itu salah satu cara, jaga kesihatan, jaga makan, jaga pakaian, jaga bahasa kita yang disebut oleh Ustazah tadi kan. Ini ada hak terhadap badan kita. Demikianlah juga hak kepada ahli-ahli keluarga kita. Semua ini ada hak. Maka berdasarkan athar ini, ya, bila Rasulullah dengar nasihat Salman kepada Abi Darda, kata Rasulullah, sadaqa Salman, benar Salman. Benar apa yang Salman kata, bahwa kita ini ada hak masing-masing. Jadi dalam urusan kita memberikan tumpuan kepada bantuan kepada masyarakat, jangan kita tinggalkan hak ahli keluarga kita. Hatta kepada badan kita. Ada orang kerja 24 jam non-stop. Apa yang bahasa anunya dipanggil, apa nama, workaholic. Gila kerja. Kan? Jangan. Bukan gila kerja itu salah, tapi kalau dia sampai meninggalkan hak-hak jirannya, hak-hak keluarganya, hak istri, hak suami,
8: dalam merebut hak masyarakat. Maka ini dilarang oleh agama. Sebab itulah Islam ni adalah agama yang paling seimbang. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat kita. Kita ada rukun-rukun Islam. Lima perkara. Salat, ini hak kita dengan Allah. Puasa, hak kita dengan Allah dan hak kepada masyarakat. Juga hak diri kita, puasa kita. Sebab dengan puasa kita, ya, dalam satu hadis, walaupun kata sebagian ulama hadis dhaif, sumu tasihhu, puasa kamu nescaya kamu sihat. Artinya hak badan kita untuk sihat itu kita bagi melalui puasa. Demikian zakat, zakat clear untuk hak masyarakat asnaf yang memerlukan. Haji lagi dahsyat, hak untuk masyarakat Islam seluruh dunia berkumpul di sana untuk kesatuan ummah, berkumpul di sana untuk membina kesatuan atas nama satu syahadah. Jadi Islam itu sudah mengatur cantik. Walau macam mana pun kita sibuk dengan masyarakat, jangan kita lupa keluarga kita, malah diri kita, jiran kita dan lain-lain. Demikianlah juga kesibukan kita dengan keluarga kita, jangan sampai meninggalkan tanggungjawab kita terhadap masyarakat. Wallahu ta'ala alam.
4: Maksudnya Islam itu dalam kita membantu, tapi perlu ada keseimbangan, hak-hak betul, kita Allah dalam menjalankan tanggungjawab kepada diri kita sama manusia. Masya Allah. Insya Allah teruskan lagi dengan soalan daripada Facebook yang bertanya ni, cek dulu namanya. Yang bertanya Ruzmi Tuning, bilangnya media sosial sering memaparkan pelbagai kisah kesusahan. Bagaimana seorang Muslim boleh menggunakan media sosial sebagai medium menyebarkan kasih sayang, bukan sekadar simpati? Silakan Ustazah Fatim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Yang pertama, kalau bercakap tentang media sosial ni, satu, kita kena menggunakan media sosial lillahi ta'ala, kerana Allah. Kerana kita ada situasi yang merisaukan sekarang ni. Orang sanggup buat apa sahaja, mengorbankan maruah demi untuk mengejar likes, share, engagement, apa-apa sahaja, walaupun terpaksa menunjukkan akhlak yang buruk ataupun terpaksa menyebarkan fitnah. Semua itu kerana ada demi ini, bukan ini ya. Ini digoyangkan, bukan ini. Demi duit. Okay. Jadi kita kena didik orang sekeliling kita, anak-anak kita dan juga diri kita sendiri. Setiap kali kita menggunakan media sosial, mestilah lillahi ta'ala, kerana Allah. Kalau kita mencari duit pun menggunakan media sosial, itu adalah kerana Allah Ta'ala. Sekarang ni dia ada sistem penolakan automatik. Kita boleh jumpa dari media sosial iklan begini, isi borang, lepas tu akan ada penolakan automatik. Kalau tuan-puan jumpa iklan-iklan begitu, terutamanya untuk menyalurkan kepada rumah anak-anak yatim, pusat komuniti asnaf dan sebagainya, isi borang dan cuba isi penolakan automatik itu. Setiap hari Jumaat contohnya, dia akan tolak. Dan tanpa kita buat apa-apa, sebenarnya pahala kita tu sentiasa akan mengalir. Sekarang bukannya hanya sedekah fizikal sahaja perlu masuk tabung, tidak. Sekarang banyak sebenarnya kaedah-kaedah yang diuar-uarkan oleh media sosial. Likes, share itu adalah sedekah. Kalau kita selalu tengok bahan-bahan yang tidak bagus, jenaka-jenaka yang tidak elok, maka kita punya orang sebut FYP betul? Atau newsfeed akan diisi oleh perkara-perkara sebegitu. Jadi kita mesti likes, suka banyak-banyak hantaran-hantaran yang berkenaan dakwah, berkenaan Al-Quran. Ikuti laman-laman, contohnya macam ustaz-ustaz yang kita gemari, ustaz yang mungkin mengajar tadabbur Quran.
6: Dan juga kita mesti membentuk dan mengacu sendiri apakah yang kita akan suapkan ke kepala kita melalui media sosial. Kalau contohnya ada posting-posting, hantaran-hantaran yang tidak elok, kita unfollow ataupun sekat, blok. Jangan dilayan, sebab nanti itu semua akan membentuk kita punya cara fikir. Ingat lagi tiga tadi itu kan, ubah pemikiran, ubah rutin dan ubah lingkungan pergaulan. Satu lagi, periksa sebelum kongsi. Kita tidak sedar bila kita share, kita kongsi berita-berita fitnah akan memberi impak yang mendalam terhadap kehidupan seseorang. Tolong tabayun dulu, periksa dahulu. Dan kalau boleh, tidak perlulah melayan bahan-bahan yang tidak bagus untuk pembentukan akhlak dan pemikiran kita. Wallahu a'lam.
0: Maksudnya kalau tidak ada duit pun mau membagi, share pun kira okey sudah, sudah. Masya Allah. Jadi kalau yang meninggu tabung tu senyum saja, ataupun sedekah jola kan. Sedekah tu senyuman tu kan satu sedekah. Masya Allah. Jadi insya Allah kita teruskan lagi untuk berkesimpulan kepada forum kita pada malam ini. Jadi mintalah Datuk Mufti untuk memberikan kesimpulan dan Ustaz Fatin untuk memberikan kesimpulan. Jadi kita mulakan dengan Datuk Mufti.
3: Baik, alhamdulillah. Kita sebagai orang Islam, kita ada tanggungjawab hablu minallah wa hablu minannas, menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Malah kalau kita tengok, bukan saja dengan manusia tapi juga dengan makhlukat, jamadat, dengan makhluk selain daripada manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan. Alam kita ini pun ada hak mereka yang perlu kita jaga. Apatah lagi dengan orang-orang yang memerlukan seperti anak yatim, fukara dan masakin dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah makanya banyak hadis-hadis Nabi, ya, antaranya yang kita biasa dengar yang bermaksud tidak beriman kamu selagi kamu tidak prihatin terhadap jiran kamu. Dikaitkan iman, keprihatinan terhadap jiran. Kita berjiran, kita tidak tahu apa kemana jiran kita, apa dibuatnya, ya, kita pun tidak pernah bagi salam, kita pun tidak pernah ambil tahu jiran. Ini dikaitkan dengan kurangnya iman. Sampai-sampai ini puan-puan, ya, bagaimana Rasulullah SAW menasihati kita, kalau kita ada jiran, kita masak lauk, maka kata Rasulullah, lebihkan kuahnya. Maksudnya banyakkanlah sedikit. Kalau keperluan untuk keluarga kita, contohnya masak daging kah setengah kilo, lebihkan sedikit untuk diberikan, di share dengan jiran-jiran tetangga kita. Ini rumusan yang cantik. Bagaimana Islam mengajar kita tentang keprihatinan, empati dan simpati kita kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama anak-anak yatim, para fakir dan miskin, dan orang-orang yang memerlukan. Wallahu ta'ala alam.
0: Ustaz Fatih, teruskan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, marilah kita menyahut seruan untuk menjadi orang yang penyayang. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Kalau kita mau Allah sayang kita kan, kita mesti jadi orang penyayang dulu. Kita mesti latih diri kita jadi orang penyayang. Kita mesti sembelih rasa sombong kita. Barulah kita boleh jadi orang penyayang. Bila kita jadi orang yang penyayang kan, bayangkan Allah pengasih, pengasih kepada orang-orang yang penyayang. Maukah Allah sayang kita? Mau kan? Bila Allah sayang kita kan, tuan-puan, Allahu Akbar, turunlah keberkatan itu masuk ke dalam rumah-rumah. Mau kan begitu? Bila berkat masuk ke dalam rumah kan, Allahu Akbar, bayangkanlah betapa indahnya hidup kita. Senang beribadah, lapang hati insyaAllah. Dan yang kedua, bergaul dengan anak yatim dan asnaf ini melembutkan hati. Sedekah melembutkan hati. insyaAllah mari kita lazimi bergaul dengan mereka, santuni mereka dan bersedekah untuk anak-anak yatim. Kita bantu majukan community, pusat-pusat community ini agar anak-anak yang kita sayangi ini boleh menempa masa depan yang lebih cerah insyaAllah. Kenal Tuhannya, kenal Nabinya insyaAllah. Dan yang ketiga, bila kita keluar daripada sini atau habis mendengar forum ini, mari kita latih diri kita pakai kacamata sayang. Kalau sebelum ni kita macam, ish kenapa dia tu? Rumah barulah, menayang lah tu. Cuba kita latih diri kita sentiasa mendoakan. Bila jumpa orang yang mahu bersalin kan, semoga lancar urusanmu bersalinnya. Kan? Doakan semoga anakmu sehat. Cuba kita punya mulut ni mendoakan orang saja. Puji orang. Puji, bukan mengampu ya. Puji. Puji orang. Mana tahu kata-kata tu boleh jadi doa. Pakailah kacamata sayang, sentiasa bersangka baik dengan orang dan latihlah diri kita perasaan sayang itu dalam kehidupan kita. Tegur orang sebelum orang tegur kita.
4: Masya Allah, terima kasih kedua orang panel atas ulasan ataupun kesimpulan daripada forum yang kita bawakan pada malam ini. Terima kasih banyak atas input, atas segala bicara yang dilontarkan. Mudah-mudahan dapat membuka hati-hati manusia untuk berkata aku sayang padamu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah forum Anjung At-Taqwa bakal menutup tirainya pada malam ini, tapi tidak bermakna hati kita tertutup untuk tidak terus menyebarkan rasa kasih dan sayang kepada umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Sabah FM yang dimuliakan oleh Allah yang hadir pada saat ini, ketahuilah anak yatim itu bukanlah hanya sekadar mereka yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan kedua orang tuanya. Tidak. Tapi mereka adalah jiwa-jiwa yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang masih punya rasa dalam hatinya, kasih dan sayang. Untuk melihat adakah kita ini bersyukur dengan nikmat-nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur itu bukan hanya sekadar melafazkan alhamdulillah, enggak, tapi orang yang bersyukur itu adalah mempergunakan nikmat yang diberikan hartamu sesuai dengan yang memberikan nikmat. Kau ada harta, lihat apa kehendak Allah. Karena orang yang bersyukur itu sekali lagi adalah mereka yang bukan hanya berbicara alhamdulillah, tapi mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Kalau Allah berikan kau harta, ada sedikit hartamu, lihat apa kehendak Tuhanmu. Adakah hanya sekadar kau pergunakan untuk dirimu, sedangkan semua itu ada hak-hak yang Allah pertanggungjawabkan kepada kita untuk kita sebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bertemu lagi kita di hari yang di hari yang sama, tempat yang berbeza. Teruskan bersama kami. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semuanya dirahmati Allah. Insyaallah hatinya akan dekat dengan anak yatim. Bagaimana dekatnya dengan anak yatim, begitulah dekatnya dengan Allah dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Forum Anjung At-Taqwa Sabah. Sabah FM.
10: Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah pun mendengar siaran ulangan Forum Anjung At-Taqwa dari Masjid As-Sakinah Kinarut. Dan terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dan temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Ella doakan moga anda sentiasa dilindungi daripada sebarang penyakit dengan keadaan cuaca kita sekarang ni jerebu. Anak-anak kata apa? Mak, mendung sudah mak, macam mau hujan. Bukan macam mau hujan nak. Bukan mendung, tapi jerebu. Ha, kan? Dan jika anda mengalami sebarang masalah kesihatan, cepat-cepatlah terus pergi ke fasiliti kesihatan yang berdekatan. Kesihatan kita perlu diutamakan dan jangan biar sakit teruk sudah kan, barulah terfikir mau pergi jumpa doktor. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia. Dan sebelum berpisah, ingat kata-kata ini, cinta tak semestinya memiliki. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: 2, 3.
1: Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM, dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Sifoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, anda bersama dengan saya Alfrina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat semuanya, dan terus mendengarkan Sabah FM. Baiklah, kita mulakan dengan lagu ini buat anda semua daripada Peter Pan.

0: khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk punya teman wanita ataupun isteri.
4: Ya, kadang bagi teman wanita. Padahal rumah selalu putus elektrik.
1: Macam kalah tu.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
0: Bagus, Pak. Kabar FM.

Kembali bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai di jam yang kedua. Okey, baiklah. Kalau kita tengok sekarang ni, keadaan Raja Rebu di Kota Kinabalu dan beberapa kawasan lain di Sabah kini berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi kepada anda semua, okey, perlu kurangkan aktiviti luar. Kerana apa? Elakkan berada di luar rumah bagi mengurangkan pendedahan kepada asap Raja Rebu lah. Dan kalau boleh, jika berada di luar, gunakan pelitup muka. Pakai pelitup muka terutamanya yang jenis N95 atau yang bersesuaian jika terpaksa keluar dari bangunan lah atau daripada rumah kamu kan. Dan kumpulan yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dan individu yang punya penyakit kronik seperti asma atau sakit jantung dinasihatkan untuk kekal berada di dalam rumah dan kekal hidrat, iaitu minum air kosong dengan kerap bagi memastikan badan sentiasa terhidrat. Okey, minum air kosong, bukannya air manisan tu, air kosong. Minum banyak-banyak. Jangan pula terlalu banyak sampai orang bilangkan terlebih air pula. Tapi yang penting minum air kosong yang sesuai dengan keperluan badan anda lah. Okey, yang penting jangan orang bilang kena dehidrasi. Tapi itulah, apapun yang berlaku, pastikan anda menjaga kesihatan dan tidak juga membuat pembakaran terbuka. Sekarang ni kalau ada yang buat pembakaran terbuka, memang akan diambil tindakan lah. Sebab apa, sekarang ni pihak berkuasa meningkatkan rondaan bagi memastikan tiada sebarang aktiviti pembakaran terbuka dilakukan oleh industri mahupun orang awam. Jadi hati-hati. Okay, baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama dan hantarkan lagi permintaan lagu kamu melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Kita dengarkan terus lagu permintaan yang seterusnya, Memburu Rindu, buat anda semua. Varian Lebih Lagu Lebih Santai.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Ifanda 70 dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Tolonglah, jangan paksa orang bilang rindu dengan orang yang tidak merindui kita. Buang masa tau. Okey, jadi jangan main paksa-paksa. Ah, gitu ayat. Baiklah, kepada ada semua, cakap pasal perlu dan tidak perlu ni, jangan paksa-paksa ni kan. Okey. Tiada kaitan dengan apa yang Afrina mau kongsikan ni sebenarnya. Afrina ingin kongsikan untuk info kita bersama, yang mana duit 5 sen tu sebenarnya masih diperlukan tau. BNM akan terus mengeluarkan duit siling 5 sen selagi terdapat permintaan, terutamanya daripada sektor peruncitan lah. Kalau dikira sekarang, memang ada di sektor peruncitan memang masih lagi memerlukan duit 5 sen ni. Jadi penggunaan jadi sekarang semakin berkurang disebabkan ialah satu, kemajuan teknologi cara kita membuat pembayaran kan sekarang ni, dan perubahan cara urusan jual beli, penggunaan pembayaran digital semakin meluas. Itu adalah salah satu faktornya lah, penggunaan semakin berkurangan. Tetapi implikasi dia jika ditarik daripada edaran 5 sen ni, dia boleh berpotensi menyebabkan kenaikan harga barangan, pengguna mungkin merasakan nilai wang mereka semakin berkurangan, dan ketiadaan denominasi kecil mungkin meningkatkan kos urus niaga. Jadi pandangan daripada BNM sendiri, yang mana mereka akan pastikan mereka terus inklusif, jadi mereka perlu memenuhi permintaan sekiranya masih ada permintaan untuk menggunakan duit 5 sen tersebut. Okey, jadi kalau ada 5 sen tu jangan buang. Kalau tidak tahu mau guna lagi, pasal sekarang ni selalu guna QR, tetapi terlalu banyak 5 sen, pergi mana-mana kedai runcit tu, tanya, diorang mau tukar ke tidak. Selalunya diorang terima tu. Okey, baiklah, kepada anda semua, seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita Artim Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi untuk kita dengarkan lagu-lagu permintaan dalam slot Kuasa 3.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Bagus ba, Sabah FM.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Kelip-kelip disangka api, kalau api, mana buntungnya? Hilang gaib disangka mati, kalau mati, mana kuburnya?
1: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

Varian lebih lagu lebih santai di jam yang terakhir. Okey. Kalau cuti sekolah, orang bilang kan memang banyaklah majlis perkahwinan sana sini yang dapat kita tengok kan dan terima jemputannya. Jadi kalau majlis kahwin sekarang ni kadang-kadang bukan sekadar bersanding saja. Dia ada beberapa sesi lah. Sesi keluarga, sesi rombongan, sesi bergambar. Ada lagi yang untuk outdoornya tengah panas sekarang ni. Okey, semua yang nampak cantik dalam gambar tu, belakang tabir orang bilang mungkin sudah rasa haus, lapar, pening dan orang bilang penatlah salah satunya kan. Nah, lagi-lagi kalau pakaian pengantin ni tebalnya boleh tahan juga. Kalau yang bertudung lagi memang berlapis-lapis. Yang lelaki pun tidak kurang juga, ada yang pakai songkok, bertanjak lagi, lepas tu perlu berdiri lama di bawah matahari. Okey, jadi untuk semua bekal-bekal pengantin dan juga keluarga pengantin, jangan lupa minum air dengan cukup. Jangan orang bilang jangan tidak makan, demi-demi mau pakai baju yang cantik tidak makanlah kan, terutama wanita lah, sebab Pavlina sendiri pun dulu macam tu juga. Oh, dah sabar lagi habis majlis pasal lapar sudah. Okey. Lepas tu kalau boleh cari tempat teduh lah antara sesi pertukaran sesi tu kan. Cari tempat yang teduh, tidak panas. Kalau mula rasa pening, loya, lemah atau berdebar tu, duduk dan rehat sekejap lah. Okey. Kenduri memang sehari, tapi badan kita ni dia diperlukan berhari-hari, bertahun-tahun lagi. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya, Lukamu Lukaku Jua, daripada kumpulan New Boys, buat anda semua. Teruskan bersama Sabah FM, Pagi Sabah.

Terima kasih yang sudah bersama dengan Afrina seawal pukul 9 tadi lagi sehinggalah sekarang. Dan untuk hari esok, hari Jumaat, Varia akan ditemani rakan kita DJ Ozil akan bersama dengan anda semua. Dan Afrina akan kembali lagi pada hari Khamis minggu depan. Khamis kalau tidak silap. Betul lah, hari Khamis. Pasal hari Isnin anda akan bersama dengan DJ Syapib. Dan hari Selasa dengan DJ Ozil. Hari Rabu dengan DJ Sapi, hari Kamis baru Hafrina akan bersama dengan anda semua lagi. Okay? Baiklah, apapun di mana kamu berada, jaga kesihatan dan juga kurangkan aktiviti di luar jika tidak ada keperluan. Dan kalau terpaksa keluar, pastikan anda memakai pelitup muka jenis N95 tu ataupun yang bersesuaian. Jadi jangan lupa juga untuk minum air kosong banyak-banyak. Okay? Baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: Nama saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Bagus bah Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Geng Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tapi yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Assalamualaikum. Salam sentiasa di hati bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan. Jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang. Lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun yalah mata dah terasa berat kan, jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejar masa sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Lagu yang baru sahaja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng buruh hantu kan, nak tanyalah dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali. Siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan, sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je. Kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu. Tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh. Di mana? Di National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara. 22 perlumbaan. 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi.

Masih bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati, dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu kan, jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda. Bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apa pun aktiviti anda hari ni, jaga diri. Dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. Nasional
3: FM. Dan dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, Geng Burung Hantu. Mira nak tanya, Geng Burung Hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebersalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kan orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai akan jawab, ada lah, biasa je. Ada kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang, tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit, nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself, macam tu. Okay, ingat tau, bagi diri rasa yakin, rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bicara mungkin berpulang.
1: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
2: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
2: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
3: Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati, exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, terasing dalam sepi. Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula, kan. Sebab tu kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dan

Pejam celik, pejam celik. Dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda, geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam dah kita bersama kan, geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Lavender Girl, ada The Sail, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya tak sebut ni, Sophie. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap, Black End. Kejap saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mama, kita ada Nurzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizudin, Ruslina 1606, Syah, Niza Dija, Isnia underscore Aziz, Simon Janiza, ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okey? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap, jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu. Kalau tengah guna pisau ke minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ni habis licin, okey? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

0: Jangan buli, sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setiap kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Rentak 46 Sabah.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Rentak 46 Sabah.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: hilang.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. الحمد لله sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak kan seumur-umur kita ada jahanam. Indah kan seumur-umur tingkatan 5, ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran, oke? Tapi indah kan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.
2: Sabah FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: الله نور السماوات والأرض مثل

Allah yang menerangi langit dan bumi, bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah misqat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu berada di dalam kandil kaca. Kandil kaca itu pula jernih, putih, bersih. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun, yang bukan saja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh api, sinaran nur hidayah yang demikian, bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan bermacam-macam misalan perbandingan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui akan sesuatu.

0: nurul.
1: Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya, dan disebut serta diperingat akan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah suci dan memuji Allah pada waktu pagi dan waktu petang.

Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli yang dilakukan daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Mereka takut akan hari kiamat di mana padanya berbalik-balik hati dan pandangan pada waktu itu.

0: Mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung banyaknya.
1: Sadaqallahul

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Ya, Rata Pagi, Tawau FM, stesen pilihan anda, 6.09 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.
1: Ya.
0: Kesejahteraan dinikmati dan salam Sabah Maju Jaya untuk semua.
1: Ya, apa khabar Wan J? Apa khabar untuk semua rakan-rakan pendengar
0: sihat,
1: kita?
0: Alhamdulillah.
1: Ya, di mana saja anda layan kita menerusi 4 frekuensi Tawau FM di 100.193.6, 99.1 juga 88.3 MHz.
0: Ya, dan juga kepada anda mendengarkan kami menerusi portal Radio RTM dan juga RTM Click. Terima kasih banyak-banyak untuk anda.
1: Ya, stream kami di sana dan anda boleh mendengarkan siaran Tawau FM 6 pagi hingga ke 7 malam, ya Wan.
0: Betul.
1: Dan pertemuan seperti biasa untuk hari Jumaat, teman berteman bersama kami berdua, Wan J dan juga Azza di Rentak Pagi. Dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Jam yang pertama ini seperti biasa kami akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca. Juga kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi.
0: Dan insyaAllah kita akan kongsikan waktu solat untuk paduan kaum muslimin muslimah di zon 3 dan juga zon 4. Hari ini Jumaat 4 September 2026 bersama dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Seperti biasa kami bersama dengan anda menemani anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti.
1: Betul. Jadi teman berteman kita di
0: Rentak Pagi.
1: Ini dia Lesti
0: Zapin Melayu.

0: Eleh, sombong sungguh lah orang tu.
1: Kenapa pula, Tan?
0: Yalah, ucap terima kasih pun sudah sangat ke, apalagi senyum.
1: Alah, mungkin dia tu tak ada gigi.
0: Agaknya lah kot.
2: Amalan yang tidak mengeluarkan sebarang modal, senyum dan ucaplah terima kasih. Anda mampu melakukannya. RMT FM, prihatin.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Aisyah. Saya suka dengar Tawo FM. Pilihan anda.
4: Ayo, semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawo FM.

0: Anda sedang mendengar RMD FM Radio Malaysia Tawau
1: FM. Tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia One. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau secara umumnya pagi ini berjerebu. Petang sehingga ke malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Itu secara umum untuk negeri Sabah.
3: Baik, seterusnya kita tinjau keadaan cuaca bagi empat daerah utama. Bermula dengan daerah Tawau, pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat. Sebelum petang berjerebu, sebelum malam hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Kunak, pagi hingga ke malam hari ini ditinjau dan dijangkakan berjerebu di daerah Kunak. Kemudian untuk daerah Sempurna, pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat. Sebelum petang hingga ke malam dijangkakan berjerebu. Untuk daerah Ladatu, pagi ini ditinjau berjerebu, petang dijangkakan hujan berlaku di beberapa tempat dan sebelum malam berjerebu. Dengan suhu minimum secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 32 darjah Celsius. Seterusnya, bagi tinjauan cuaca kawasan pelancongan, bagi Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau ribut petir, sebelum petang hingga ke malam dijangkakan berjerebu dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
2: Dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan dan timur Sabah. Ditinjau tiada hujan ya di sebelah pagi hinggalah ke petang nanti. Malam pula ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Perairan Ladatu tiada hujan juga ditinjau pagi sehinggalah ke petang nanti. Malam pula ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
0: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi

Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Eteri Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Sabah terus memperluas jaringan kerjasama antarabangsa menerusi hubungan strategik dengan Finland. Langkah itu selari komitmen kerajaan negeri untuk menarik pelaburan berkualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pembangunan mampan, teknologi inovasi dan ekonomi hijau antara tumpuan bidang kerjasama. Selain melihat pengalaman Finland dalam bidang inovasi, kelestarian dan ekonomi kitaran sebagai bidang yang boleh diterokai untuk manfaat Sabah. Beliau menyatakan selepas menerima kunjungan hormat Duta Besar Finland ke Malaysia, Anne Vesara di Menara Kinabalu.

0: Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Rentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau back? Bad apa, back?
1: Rentak pagi.

0: Ya, dan nak bagi tahu FM pilihan anda. Apa khabar anda pagi ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya, Wan. Terus bersemangat. Kan? Hari ini hari Jumaat, esok Sabtu Ahad.
1: Cuti, minggu.
0: Kan? Hujung minggu masa rehat, kan? Tu? Untuk anda yang waktu pejabat lah, kalau yang shift ni, kan? Jadi terus laksanakanlah ya, pekerjaan tanggungjawab kita masing-masing.
1: Okay. Siapa yang cuti tu?
0: Siapa tu? Asal cuti lah ya. Selamat dengan aktiviti program masing-masing. Mudah-mudahan segalanya aktiviti hujung minggu dipermudahkan ya, Wan.
2: Betul, insyaAllah.
0: Jadi selamatlah menjadi raja sehari.
2: Kepada yang menjadi raja sehari esok ya.
0: Lagi kita ada Rojaliah di Kampung Jawa Kongsi 10 ni. Ada ucapan menyapa kita seawal pagi ni, Rojaliah kita. Assalamualaikum, selamat pagi Wan Ji Azah. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
2: Terima salam kasih Rojaliah. Aman Khan, okay, dari Keningau. Salam Malaysia Madadi untuk Azhar yang cute dan DJ Wanji yang kacak. Wuih. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Pantun-pantun, anak kecil bermain di tepian. Tempat si rusa berkejaran juga. Kasih ibu bermati-matian sanggup berkorban jiwa dan raga. Untuk DJ, jaga diri, hiasi peribadi. Ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Jangan lupa sarapan katanya. Terima kasih Abang Aman Han.
0: Ya, terima kasih Aman Han kita. Lagi kita ada Faldi Sari Yasin dari Padekuna. Assalamualaikum, salam Jumaat untuk semua pendengar Tawa FM di mana saja berada. Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Selamat tugas Kak Azhar dan juga Wan J.
2: Terima kasih Faldi Sari. Kemudian kita juga ada kejap ya, siapa tadi tu? Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai hai DJ Wanji, DJ Azhar kat tu, Kamila tu. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin, amin. Syukur alhamdulillah, dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi, salam Jumaat pengurus segala hari. Buat semua di mana pun berada, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki, sentiasa dalam lindungan Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Lain terus Tau FM mantabah, bertemankan DJ Wanji dan DJ Azhar dengan hiburan yang best-best. Terima kasih, selamat berkonti.
0: Terima kasih lagi, kita ada orang kuna.
2: Dengar raw.
0: Ya, assalamualaikum Anis ya, Azhar dan juga Wanji. Hello, hai, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Semoga kekal ceria sepanjang masa. Amin. Salam Jumaat penuh barakah untuk semua keluarga tercinta, sahabat pendengar setia di mana jua. Semoga kalian sihat-sihat belaka. Terus layan rentak pagi bersama dengan Zah dan juga Wanja, sentiasa mencuit hati.
2: Terima katanya. Kasih meraming selamat Anis Kunak. Jangan lupa, assalamualaikum, salam Jumaat pengurus segala hari semua. Selamat bertugas Azhar dan juga Wanja, abang kusyen kita.
0: Nah. Iya. Lagi kita ada Timbul di Batu 6 Jalan Apas Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat untuk semua rakan-rakan Tawau FM. Untuk Azhar, Wanja, selamat bertugas di pagi Jumaat. Terima kasih.
2: Baik, selepas ini kita akan kongsikan info waktu solat untuk anda.
0: Ya, dan juga seketika nanti kita akan kongsikan juga tajuk untuk respon kita dan juga dialek kita pagi ini. Dia lagu bersama dengan Harry Khalifa.
2: Semakin hari semakin sayang.
0: Terus dengarkan.
2: Mantap pagi.

0: Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 4 September 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pagi zon 3 Lahad Datu, silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan Bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, fardu asar 3.12 minit petang, fardu maghrib 6.12 minit petang, fardu isyak 7.22 minit malam, dan fardu subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Manakala bagi zon 4 Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari, fardu asar 3.16 minit petang, fardu maghrib 6.15 minit petang, fardu isyak 7.25 minit malam, dan fardu subuh pagi esok 4.54 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi bersama geng Ren.

0: Setiap pagi Tawa FM, pilihan anda dan menghampiri 7 pagi. Seperti biasa, kita akan ikuti utama 7 pagi. Dan tajuk untuk respon kita pagi ni, Wan,
1: siapa di sini saya lupa passwordnya? Baru saya aku terfikir semalam, Niza.
0: Itulah, apa tips ataupun cara untuk kita ingat password ni, kan, Wan?
1: Betul.
0: Jadi mau dikasih sama ke tu? Semuanya. Aduh, tahu
1: selalunya lah, tapi
0: supaya senang, kan?
1: Dia sebenarnya ada apa ni? Ada aplikasi yang memerlukan password yang pendek, kan? Kata kunci pendek ataupun kata kunci panjang bergantung pada aplikasi ataupun keperluan.
0: Ya, siapa di sini yang selalu lupa password? Apa tips atau cara kena buat lagi baru kan? Okey, dah lagi kita salah lagi passwordku.
1: Masalah betul, Pak.
0: Itu tajuk kita untuk pagi ini. Kita mengharapkan untuk respon anda.
1: Bertemu kembali di jam seterusnya. Lepas ini ada utama 7 pagi.
0: Terus bersama kami.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Kepesan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan Seni Bina Terbaik. Pada hari ini dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turkiye, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Ya, Redak Pagi menceriakan suasana pagi anda ya. Jadi terus layan Tawa FM pilihan anda 7.25 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua di mana sahaja anda layan Tawa FM. Jam yang kedua sudah kita bersama Azhar dan juga Wan jadi rentak pagi untuk edisi hari ini, hari Jumaat 4 September 2026. Seperti biasa untuk jam yang kedua, kita ada apa yang tular sekejap saja lagi, juga berita Tawa FM 7.45 minit pagi, dan juga kita ada positif pagi selepas itu. Dan untuk anda, selamat memulakan hari anda yang mungkin sekarang ni dalam perjalanan menuju ke tempat kerja kan. Jadi pandu dengan berhati-hati ke mana sajalah destinasi tujuan anda untuk mungkin ada temu janji pagi ni kan, ada urusan selain ke tempat kerja. Dan juga mudah-mudahan segalanya dipermudahkan untuk kita, untuk akak-akak, mak-mak kita, makcik kita tu yang berada mungkin di dapur menyiapkan sarapan pagi, juadah pagi untuk keluarga, untuk anak-anak yang tengah bersarapan. Selamat bersarapan pagi di mana saja anda layan Tawa FM. Dan terus sekali lagi kita mengajak anda respon tajuk kita yang sudah pun kita kongsikan menerusi Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita. Tajuk kita mengenai siapa di sini yang selalu lupa password. Ini mengenai password lah kan. Password ni kan kadang-kadang kita lupa, lama tak buka, kita lupa lah tu sudah passwordnya. Melainkan media sosial kita ataupun apa-apa yang menggunakan password ni kita buka hari-hari, kita ingatlah. Mungkin untuk kita lupa tu tidaklah kan, tapi itulah kan, apa tips ataupun cara mau kita ingat, untuk kita ingat ni password kita ni, apalagi yang jarang-jarang kita buka tu kan, itu yang menyebabkan kita selalu lupa passwordnya. Dan untuk dalam kita, salah lagi passwordku, masalah betul bah. Aha, itu ayatnya. Jadi kongsikan bersama menerusi Facebook juga WhatsApp Tawa FM 019 490 3838.

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: zone pilihan apa yang tular
1: diaktifkan.

0: Ya, paling tular kita ingin kongsikan kepada anda untuk hari ini pasal duit.
1: Itulah kan, siapa yang nak mahu duit kan?
0: Betul.
1: Semua hidup mencari duit.
0: Kita tidak boleh katakan ia sebagai satu kemahuan, tapi ia memang keperluan. Satu keperluan sekarang kan?
1: Betul.
0: Okey, dan ini cerita berkenaan dengan seorang wanita yang terpaksa bertabah berputih mata.
1: Aduh, ya? Kenapa tu Wan?
0: Bila menjumpai wang simpanannya bernilai bukan RM20, bukan RM2,
1: tapi
0: bukan RM200, tetapi RM2,000 dimamah oleh anai-anai.
1: Alamak, sayangnya kan. Itulah kan, mungkin dalam tabungan ni sampai dah dibuka kan.
0: Betul.
1: Dan hampir dalam tabungan tu kan Wan, hampir semua wang kepingan RM20 telah pun digigit oleh anai-anai yang telah disimpan di bawah almari rumahnya. Nah, ini dalam tabung ke apa ni?
0: Rasanya dalam tak ni, dia simpan dalam kotak kot.
1: Kan? Ataupun dalam tempat lah kan.
0: Betul.
1: Dan perkongsian yang dibuat oleh anak orang sebelah. Namanya orang sebelah, boleh carilah di Threads ya. Yang menunjukkan tempat yang diserang anai-anai. Ada yang rosak di bahagian tepi, ada yang rosak lompong digigit.
0: Betul.
1: Lapar lah tu anai-anai tu kan.
0: Dia buat caption lah ya. Assalamualaikum semua, siapa yang boleh tolong makcik ni awak. Oi, jomlah ya RM2,000. Duit disimpan bawah almari kena makan di anai-anai. Saya tak tahu nak marah ke nak ketawakan ni awak. Oi, katanya.
1: Aduh, hai. Ya kan? Oh, dia bukan letak dalam tabung lah, Wan.
0: Dia letak di bawah kayu.
1: Ya, dia macam, dia selit-selit macam tu juga kan? Di bawah meja tu.
0: Kita tengok ni mesin jahit. Lepas tu mesin jahit tu ada macam satu
1: ada
0: papan
1: meja.
0: Lagi.
1: Meja.
0: Lepas tu meja kan? Jadi dia selitkan mungkin duit RM20 tu di bawah antara papan bawah mesin jahit tu dengan atas meja.
1: Putih-putih anai-anai itu kan Wan?
0: Ya Allah ya Tuhan,
1: okay. Jadi itulah ya, tidak terkejut apabila bukan makcik itu saja menjadi mangsa anai-anai, tetapi ada orang lain juga yang turut menceritakan perkara yang sama pernah berlaku kepada ibu bapa ataupun saudara mereka.
0: Ya, ada seorang pengguna menceritakan ayahnya kehilangan hampir Zah tadi RM2,000, ini
1: RM10,000
0: Zah, akibat dimakan anai-anai. Sama kes seperti makcik itu kerana menyimpan wang tersebut dalam almari.
1: Ini lagi teruk, RM50, sayangnya Wan. Dan menurut orang ramai, wang kertas tersebut masih akan ada nilai jika dibawa ke bank atau bank negara untuk dinilai keadaannya. Jika duit itu terlalu rosak, hanya boleh ke bank negara saja.
0: Okay. Itu masa terpikir untuk tadi. Sebab itu ramai juga berpesan untuk gunakan bekas yang bersesuaian supaya tidak diserang anai-anai, atau hanya terus memasukkan bank duit tersebut ke dalam akaun bank sendiri.
1: Kan sayangnya RM10,000, RM2,000, bukannya RM200.
0: RM50 dia simpan dalam ni Zah, dia simpan dalam sampul
1: macam sampul raya tu kan.
0: Mungkin terlalu lama kan Zah?
1: Betul. Itulah kan. Jadi mungkin selepas ni carilah tempat lain untuk kita menyimpan. Tapi ni yang RM20 ni masih ada yang okey-okey lagi kan Wan?
0: Ada yang masih okey.
1: Tidak semua kan?
0: Tapi ada yang tengah-tengah rosak tu macam.
1: Aduh sayang.
0: Tapi tak tahulah macam mana Zah, kalau prosedur dibawa ke bank negara, mereka akan gantikan dengan not baru atau macam mana kan?
1: Dengan jumlah yang contoh RM2,000 yang rosak, RM2,000 juga digantikan kah? Ataupun mereka tengok dulu yang mana yang tidak teruk mereka terima.
0: Betul.
1: Ataupun yang tidak langsung tak boleh baca, tak boleh, sudah terpisah sudah. Kan mungkin
0: Zah, seramnya Zah.
1: Itulah kan, kesian jugalah, ujian.
0: Betul.
1: Jadi itu apa yang tular
0: untuk hari ini.
2: Nantikan Zone Pilihan, apa yang tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089 77 3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.

seketika nanti. Tawau 745.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar pendengar semua hari ini? Okeykah? Semoga semuanya baik-baik sajalah ya. Pagi ini seperti biasa bersama saya lagi Bro AK dalam slot Positif Pagi Tawa FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, hari ini saya akan kongsikan satu topik yang simple tapi power, iaitu tentang attitude of gratitude ataupun dalam bahasa kita sikap hati yang selalu bersyukur atau ketagihlah dalam bersyukur ni. Pernah kita terfikir kenapa ada orang yang nampak biasa-biasa saja, kan, hidupnya sederhana saja tapi wajahnya sentiasa tenang, kan, murah senyuman, dan kalau dia bercakap tu kita yang mendengar dia bercakap dia pun rasa sejuk saja, tenang saja. Salah satu rahsianya ialah tentang topik kita hari ini, iaitu attitude of gratitude. Dia nikmati apa yang dia ada dengan cara bersyukur. Attitude of gratitude atau kita ringkaskanlah AOG. AOG ni adalah salah satu ataupun satu pola pemikiran yang dipilih dengan sengaja, dengan diprogramkan minda kita ataupun kita ajar otak kita ni supaya fokus pada apa yang kita ada, bukan apa yang kita tak ada ataupun apa yang sedang orang lain punya. Tidak, dia ni berfokus dengan apa yang dia miliki. Maksudnya dia miliki sekarang, dia nikmati dan dia syukuri. Contohnya, kita bangun pagi kita cakap dalam hati, alhamdulillah, kan, masih dapat bernafas pada pagi ini. Ataupun walaupun belum gaji, syukurlah masih ada rezeki untuk makan hari ini. Sebenarnya kan, kalau kita berpikiran begini, kita ni sedang menukar state emosi kita daripada stres jadi lebih relax, kan, dari marah jadi sabar, dan dari kecewa bertukar kepada redha. Itulah kekuatan attitude of gratitude. Kita ajar otak kita untuk sentiasa bersyukur. Pandai mencari benda kecil yang boleh disyukuri untuk melegakan hati. Tanpa kita sedar, kita juga sedang menghidupkan energi positif dalam diri kita. Kita akan jadi orang yang penyabar, lebih penyayang, bahkan mungkin insyaAllah lebih tenang. Ingat geng, kadang nikmat paling mahal tu bukan harta yang berlimpah, tapi hati yang sentiasa bersyukur. Semakin kita bersyukur, semakin Tuhan tambahkan nikmat kita. Seperti yang Allah janjikan dalam surah Ibrahim di ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Kan, yang bermaksud jika kamu bersyukur pasti aku akan tambah, tapi bila kamu tidak bersyukur sesungguhnya azabku itu amat pedih. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat.
3: Ya, Rentak Pagi Tawa FM pilihan anda 7.54 dan minit pagi waktu ini 1J.
4: Ya, menghampiri 8 pagi kita akan ke Sabah FM untuk mendengarkan berita dari Sabah FM. Dan selepas tu kita akan dengarkan lagu-lagu Kuasa 2. Kita ada dari sana sini dan juga ingin tahu di jam seterusnya.
3: Ya, jadi terus bersama kami di
4: Rentak Pagi.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perkukuh hubungan dengan Finland dan Arab Saudi. Model kerjasama tangani HIV AIDS penanda aras pengurusan penyakit lain. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita Sabah FM.